Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 26 Juni 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, penasehat hukum terdakwa Abdul Wahid hadirkan saksi ahli psikologi forensik Reza Indragiri untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dugaan tipikor atau pemerasan. Sati Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Sidang lanjutan dugaan perkara korupsi atau pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar pada Kamis siang. Dalam persidangan ini, penasihat hukum Abdul Wahid menghadirkan saksi ahli psikologi forensik Reza Indragiri untuk memberikan keterangan terkait perkara ini. Di hadapan majelis hakim, Reza menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan berencana, terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan secara utuh sebelum peristiwa pidana terjadi. Menurutnya, ketidaklengkapan unsur tersebut berimplikasi langsung terhadap kualitas pembuktian yang diajukan penuntut umum. Ia menilai proses pembuktian yang tidak sempurna berpotensi menimbulkan keraguan pada hakim.
2: Ada 4 unsur yang harus dibuktikan, target, insentif, sumber daya, dan risiko. 4 unsur itu harus terisi seluruhnya sebelum terjadinya peristiwa pidana. Kalau ternyata dari 4 unsur itu hanya terisi sebagian, maka apa boleh buat? Berarti mensreanya tidak utuh. Kalau mensrea tidak utuh, maka harus saya katakan proses pembuktiannya tidaklah sempurna. Kalau proses pembuktian tidak sempurna, resikonya apa? Hakim akan gampang. Hakim akan ragu. Kalau hakim sudah ragu, betapapun keraguannya hanya 0,00001%, tapi konsekuensinya apa? Putusan bebas.
1: Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum KPK Meyer memiliki pandangan berbeda terhadap keterangan ahli tersebut. Usai persidangan, Meyer menyatakan bahwa Reza tidak berbicara mengenai fakta perkara secara langsung, melainkan menjelaskan metodologi psikologi forensik dalam pembuktian hukum pidana.
3: Bahwa keterangan ahli forensik itu tidak berbicara langsung mengenai fakta yang terjadi. Beliau menjelaskan kedudukan psikologi forensik terhadap ilmu hukum, termasuk pembuktiannya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh ahli dapat kami tangkap beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, ahli menyampaikan bahwa psikologi forensik itu punya metode kalau akan digunakan dalam pembuktian hukum pidana. Di antara lain melalui lab bukti-bukti elektronik itu bisa dilakukan dan juga hal-hal metode lain. Tetapi ahli menyampaikan bahwa itu bukan satu-satunya metode. Kalau memang cabang ilmu lain tidak bisa digunakan di dalam pembuktian pidana dikarenakan barang bukti ataupun alat buktinya dihilangkan, CCTV-nya dirusak, handphonenya, itu bukan berarti tidak menjadi terbukti, tetapi berganti ke metode legal konvensional, pembuktian menggunakan saksi, menggunakan ahli, surat, dan sebagainya. Itu yang menjadi kunci bahwa bukan satu-satunya metode untuk menguji menggunakan bukti elektronik.
1: Majelis Hakim selanjutnya akan menjadwalkan persidangan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Abdul Wahid. Sidang menjadi tahapan penting untuk mendengarkan langsung keterangan terdakwa. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong penguatan tata kelola participating interest atau PI 10% di sektor minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Femi Astiofani melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong penguatan tata kelola participating interest atau PI 10% sektor minyak dan gas bumi atau migas agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh daerah penghasil. Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah 1 KPK RI Brigjen Pol Agung Yudo Wibowo saat di Pekanbaru mengatakan program nasional tersebut perlu didukung dengan perbaikan pengelolaan dan pengawasan. Menurut Agung, sejumlah persoalan yang masih ditemukan dalam pengelolaan PI 10% antara lain kurangnya transparansi dan akuntabilitas para pemangku kepentingan. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak pemberi dan penerima PI, serta lemahnya komunikasi antara badan usaha milik daerah atau BUMD penerima dengan kontraktor-kontrak kerja.

0: kerjasama atau KKS maupun BUMD pengelola. Kondisi tersebut dikatakan Agung menyebabkan berbagai persoalan menjadi berlarut-larut dan belum terrealisasi secara optimal. Sementara terkait dengan pembagian PI 10% yang berkeadilan, Agung menegaskan mekanismenya telah diatur dalam regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan terbaru yang mengatur pembagian manfaat bagi daerah.
1: Ya sudah ada regulasinya itu. Terkait pembagian prosentase PI 10% itu sudah ada regulasi yang mengaturnya. Selain di Permen 1 2025 itu, sebelumnya perubahan dari Permen 37 2016, juga ada kesepakatan-kesepakatan gitu. Kan kepala daerah juga harus melihat apa namanya daerah-daerah lain yang mungkin juga memerlukan peningkatan kesejahteraan gitu kan, bukan penghasil tapi dia mungkin dari CSR-nya bisa disisihkan ke sana gitu. Itu semua sudah ada aturannya.
0: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan apresiasi kepada KPK yang telah hadir di Riau untuk memberikan masukan dan hasil kajian terkait pengelolaan PI 10%. PLT Gubernur mengharapkan seluruh pemerintah kabupaten kota dapat menindaklanjuti berbagai data dan rekomendasi yang telah disampaikan KPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola PI di masa mendatang.
2: Kami atas nama pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur berserta jajarannya yang sudah datang ke Riau untuk menyampaikan hasil kajian-kajian yang selama ini yang ada, dan inilah untuk menjadi perbaikan tata kelola dalam pengurusan PI. Nah, beliau tadi menyampaikan seluruhnya kepada kabupaten kota dan kepada kami semua agar saling nanti mengharapkan data-data yang sudah disampaikan ini mohon ditanggapi. Nah, inilah sebagai biar nanti ada nanti hasilnya yang sangat memuaskan. Itu aja.
0: PLT Gubernur SF Haryanto optimis langkah tersebut akan menghasilkan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Kepala SMP Negeri 13 tegaskan proses SPMB 2026 berjalan transparan sesuai juknis dan berjalan lancar. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di SMPN 13 Pekanbaru tahun ajaran 2026 terus menunjukkan peningkatan jumlah pendaftar disertai penguatan sistem pengawasan untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala SMPN 13 Pekanbaru Zurdianto menegaskan bahwa pihak sekolah telah mengantisipasi potensi munculnya upaya tidak sesuai prosedur dalam proses penerimaan siswa baru, yang menekankan bahwa seluruh mekanisme seleksi dijalankan secara ketat dan berbasis regulasi pemerintah.
5: SMP Negeri 13 baru tetap mengantisipasi adanya isu-isu atau cara-cara orang masuk atau siswa masuk, baik itu dari unsur orang tua siswa yang bagaimana untuk gagalkan atau cara yang tidak ya transparan untuk seleksinya. Kita sudah tetapkan mulai dari titik koordinat, ya jarak, antisipasi-antisipasi yang lainnya. Kita juga di tim di sekolah ada panitia, kita punya security, saya juga punya petugas khusus untuk memantau siswa atau orang tua yang dengan cara-cara ingin ya mencari cara untuk pola-pola, tapi ada kita katakan cara mereka untuk tidak sesuai dengan aturan pemerintah ini. Kita tetap komitmen dengan aturan, kita tetap ya patuh dengan aturan, semoga aturan dilaksanakannya realnya sesuai dengan yang diharapkan pada tahun pelajaran 2026 untuk SPMB.
4: Sementara itu, Sekretaris SPMB SMPN 13 Pekanbaru, Bismil Hayati, menyampaikan perkembangan jumlah pendaftar yang menyebutkan bahwa minat masyarakat terhadap sekolah tersebut cukup tinggi dari berbagai jalur penerimaan.
6: Untuk sampai hari ini, hari Kamis, daftar yang sudah masuk atau peserta yang sudah mulai mendaftar di SPMB Negeri 13 Pekanbaru, untuk domisili sudah berjumlah 490 orang, afirmasi 105 orang, untuk dari jalur prestasi, yang prestasi rapor sudah berjumlah 75 orang, sedangkan untuk prestasi TKA baru satu orang, kemudian dari prestasi non-akademik sudah berjumlah 63 orang, kemudian dari jalur mutasi 8 orang, untuk total sudah berjumlah 742 orang.
4: Dengan tingginya jumlah pendaftaran tersebut, pihak sekolah menegaskan kembali komitmen untuk menjaga transparansi, objektivitas serta akuntabilitas dalam seluruh tahapan seleksi SPMB 2026. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Sementara memasuki masa libur sekolah dan jelang tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan dan seragam sekolah di Kota Pekanbaru mengaku belum mengalami peningkatan penjualan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Memasuki masa libur sekolah dan menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah pedagang perlengkapan sekolah di Kota Pekanbaru masih menunggu peningkatan jumlah pembeli. Hingga pertengahan Juni 2026, aktivitas penjualan alat tulis, tas maupun seragam sekolah masih terpantau sepi. Riki, salah seorang pedagang perlengkapan sekolah di Pekanbaru, mengatakan kondisi penjualan saat ini belum menunjukkan peningkatan seperti yang biasanya terjadi menjelang tahun ajaran baru. Menurutnya, daya beli masyarakat yang belum pulih menjadi salah satu penyebab masih lesunya pasar.
8: Masih belum ada penjualan, masih belum terlalu ramai ya. Kemudian sih keadaan pasar masih sepi. Ya mungkin akan ada penurunan penjualan di tahun ini dibanding tahun-tahun kemarin. Karena kondisi ekonomi masyarakat sekarang kan susah. Ya kita pengennya ramai, tapi kalau kondisi pasar model gini ya kita terima aja gimana hasilnya.
7: Ia menjelaskan produk yang dijual meliputi buku tulis, alat tulis, tas, dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Untuk harga buku tulis dijual sekitar Rp60.000 per kodi, sementara tas sekolah dibanderol mulai dari Rp70.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran dan jenisnya. Hal senada disampaikan Maulana, pedagang seragam sekolah di Pekanbaru. Ia menilai masyarakat masih menikmati masa libur sekolah, sehingga belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah untuk tahun ajaran baru.
9: Kalau sekarang ini mungkin karena masih baru libur, sepertinya belum sih. Saya rasa awal-awal Juli nanti mungkin mulai lah. Beras harga itu 150 sampai 300 ya. Ya standar lah harga-harga sekarang gitu. Sesuai ukuran badan sama ya SD, SMP, SMA-nya.
7: Para pedagang berharap penjualan mulai meningkat mendekati dimulainya tahun ajaran baru yang dijadwalkan pada pekan pertama Juli 2026. Mereka optimis kebutuhan perlengkapan sekolah akan kembali menjadi prioritas masyarakat menjelang siswa kembali masuk sekolah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Selanjutnya pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus mendorong capaian program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke berbagai instansi. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Politeknik Negeri Bengkalis dengan target ribuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis sebagai upaya meningkatkan capaian target pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto mengatakan, kegiatan jemput bola ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Kasmarni agar target capaian CKG dapat terus meningkat. Program tersebut dilaksanakan sepanjang pekan ini, mulai dari Senin hingga Jumat, dengan menyasar seluruh civitas Akademika Politeknik Negeri Bengkalis.
11: Jadi kami ceritakan sedikit kronologinya ini memang sesuai dengan arahan atau instruksi dari Ibu Bupati Bengkalis. Karena kemarin kita lihat trennya capaian ini ya agak landai. Jadi supaya cepat gimana ya kita lebih aktif, kita turun ke lapangan. Namun semua proses kita lalui lah, misalnya kemarin di instansi vertikal kita koordinasi dulu bagaimana kalau sini yang turun. Ya ternyata oke, dan hasilnya tuh malah cepat kenaikan ini. Capaian lebih cepat. Persis yang di sini juga, yang di kampus, alhamdulillah juga. Ini capaian cepat naik lah untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini. Dan terima kasih juga ke ini pihak kampus lah, pihak pembeli ini sudah memfasilitasi kami. Pimpinnya ke sini bisa sama-sama melakukan pemeriksaan CKG lah mahasiswanya.
10: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Joni Kastar juga menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi Dinas Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini.
12: Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Kalis melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kalis yang sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa dan sekitar Akademi Kabupaten Kalis untuk melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, menurut kami ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sehingga kami bisa lebih mengetahui secara dini kondisi kesehatan diri kita masing-masing.
10: Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat ini menargetkan sekitar 4.500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Sejumlah lokasi pemeriksaan juga disiapkan di lingkungan kampus guna memudahkan akses bagi peserta. Antusias civitas akademika mengikuti program tersebut terlihat cukup tinggi dan mereka memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan langsung di lingkungan kampus. Salah seorang mahasiswa jurusan administrasi niaga, Mutia, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.
13: Nama saya Mutia, mahasiswa dari jurusan administrasi niaga, Pak. Kegiatan ini udah bagus ya, Pak. Karena mengingat banyak juga yang mahasiswa yang sakit gitu kan, dapat pemeriksaan gratis. Ini udah bagus, terima kasih.
10: Melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit dengan penanganan yang lebih cepat. Diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Dorong Inovasi Farmasi Rumah Sakit Riau sukses gelar acara nasional PIT dan Mukernas HIFARSI 2026. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit

0: melaksanakan musyawarah kerja di Provinsi Riau. Dengan musyawarah ini kita mendapatkan nanti terobosan-terobosan yang terbaru untuk meningkatkan kegiatan kepertanian. Ya, itulah pesan saya pertama, mengucapkan terima kasih supaya kedepannya formasinya makin kuat dan gampang menyediakan obat. Ya, apalagi obat yang murah lagi kan. Oke ya.
1: Sementara itu, Ketua Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit atau HIRSFARSI, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia PDIAI Riau, Winda Gusti Enda menyampaikan kegiatan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak termasuk sponsor yang berperan dalam memperlancar pelaksanaan acara.
2: Acara ini terlaksana juga karena sponsor yang sudah membantu banyak teman-teman dari farmasi. Kami ada sekitar 1.000 orang hari ini yang hadir, Pak, dari seluruh Nusantara. Alhamdulillah, tadinya kami di satu bulan terakhir kami masih di angka 500-600 peserta. Terakhir kami jumpa Bapak kemarin, kami juga masih melaporkan di 600 peserta. Alhamdulillah, di satu bulan terakhir teman-teman konfirm untuk dapat hadir di angka 1.176 tepatnya.
1: Kegiatan PIT dan Mukernas HIRSFARSI 2026 ini diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas tenaga farmasi rumah sakit dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan peningkatan performa layanan kesehatan nasional khususnya di Provinsi Riau. Demikian, Alusuran Maja melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke kabar olahraga pendengar, sebanyak 14 atlet Sorinji Kempo Kota Pekanbaru hingga saat ini bertarung pada kejuaraan nasional atau kejurnas Sorinji Kempo wilayah Sumatera 2026 di Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dengan membawa target meraih prestasi terbaik bagi daerah, Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 14 atlet Sorinji Kempo Kota Pekanbaru berjuang pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas Sorinji Kempo Wilayah Sumatera 2026 yang berlangsung di Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat hingga 27 Juni 2026. Sebelumnya keberangkatan para atlet tersebut dilepas secara resmi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pekanbaru. Kontingen Kempo Pekanbaru diharapkan mampu menampilkan kemampuan terbaik sekaligus membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi daerah. Ketua Umum KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada seluruh atlet, pelatih, dan manajer yang bertanding bawa nama Kota Pekanbaru pada ajang tersebut. Menurutnya, Kejurnas Sorinji Kempo Wilayah Sumatera tidak hanya menjadi arena perebutan prestasi, tetapi juga sarana evaluasi bagi atlet untuk mengukur kemampuan dan perkembangan hasil pembinaan yang telah dilakukan selama ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim, Kejuaraan Nasional Injiro Kempo tahun 2026 di Sumatera resmi kita lepas. Kami Kota Pekanbaru siang hari ini melepas para atlet dan pelatih dan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya. Ya.
1: Sementara itu, Ketua Perkemi Pekanbaru Senpai Arif Franz menjelaskan kontingen Pekanbaru diperkuat 14 atlet yang tampil pada 16 nomor pertandingan. Para atlet terdiri dari kategori pemula dan remaja yang selama ini telah menjalani program latihan secara intensif. Ia menuturkan meskipun menuju kejuaraan hanya berlangsung sekitar 2 bulan, para atlet menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama menjalani latihan.
4: Jadi kami memang sangat berharap nantinya jika target kami ada 5 emas. Kalau berdapat nanti, kami akan kasih laporan. Kami berharap ketua lah yang memberikan materi.
1: Melalui keikutsertaan pada Kejurnas Sorinji Kempo Wilayah Sumatera 2026, kontingen Pekanbaru diharapkan tidak hanya meraih prestasi, tetapi juga menambah jam terbang atlet muda sebagai bagian dari regenerasi dan pembinaan olahraga Kempo di Kota Pekanbaru. Demikian, Helen Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
5: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Timnas Jerman secara mengejutkan harus mengakui keunggulan Ekuador dengan skor 1-2 pada pertandingan pamungkas grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New Jersey, New York. Laju pertandingan sebenarnya sempat memihak skuad Jerman ketika Leroy Sen mencetak gol kilat saat laga baru berjalan 2 menit. Namun Ekuador merespon dengan sangat baik dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-9 lewat aksi Nelson Angulo sehingga membuat paruh pertama berakhir imbang. Memasuki paruh kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat dengan kedua tim yang saling jual beli serangan. Jerman sempat menuntut hadiah penalti atas dugaan pelanggaran terhadap Kai Havertz, namun wasit tidak bergeming. Petaka bagi Jerman akhirnya datang pada menit ke-77 ketika Kevin Rodriguez memenangkan duel udara di tengah lapangan. Manuel Neuer berusaha menyergap bola jatuh tersebut, tetapi Gonzalo Plata bergerak lebih cepat dan menyambar bola untuk mengubah skor menjadi 2-1 yang bertahan hingga laga usai. Kekalahan ini juga memperburuk catatan Neuer. Catatan Neuer di turnamen ini, di mana ia kini lebih banyak kebobolan daripada melakukan penyelamatan. Dan kabar baiknya, hasil minus ini sama sekali tidak mengganggu langkah Jerman menuju babak 32 besar. Meskipun total 6 poin, mereka kini dikembari oleh Pantai Gading yang berhasil menaklukkan Curacao. Jerman tetap berhak menyandang status sebagai juara grup E karena unggul selisih gol. Setelah sejumlah pertandingan sengit ini selesai, keseruan Piala Dunia 2026 akan terus berlanjut karena masih ada beberapa laga menarik yang akan tersaji nantinya. Di antaranya adalah duel antara Jepang melawan Swedia, Tunisia kontra Belanda, Turki menghadapi tuan rumah Amerika Serikat, serta pertemuan antara Paraguay melawan Australia.

Pendengar, laporan khusus Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Penasihat hukum terdakwa Abdul Wahid hadirkan saksi ahli psikologi forensik Reza Indragiri untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dugaan tipikor atau pemerasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong penguatan tata kelola participating interest atau PI 10% di sektor minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, agar sehat, manusia membutuhkan keseimbangan kalori yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan, baik melalui aktivitas rutin maupun aktivitas olahraga. Pria dewasa membutuhkan sekurang-kurangnya 2.500 kalori sehari, sementara perempuan lebih kurang 2.000 kalori. Agar kondisi tubuh tetap seimbang dan sehat, lakukan aktivitas rutin dan jangan lupa untuk berolahraga ringan untuk membakar kalori yang tersisa dalam tubuh. Membakar kalori antara 1.500 hingga 2.000 per hari sangat baik untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Namun perlu diingat, olahraga terlalu berat berpotensi menghabiskan kalori lebih banyak ketimbang kalori yang masuk. Jadi, menghitung kalori yang kita asup dan memperkirakan kalori yang keluar sangat penting untuk pola diet harian kita. Anda ingin mencoba?
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda. Dan kali ini informasi dari laman rri.co.id kami hadirkan, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf mematangkan kesiapan sekolah rakyat menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai serentak 14 Juli 2026. Kesiapan tersebut mencakup sarana-prasarana, siswa, guru, tenaga kependidikan, pelaksanaan MPLS, hingga dukungan anggaran. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Dinas Persiapan Sekolah Rakyat tahun 2 ajaran 2026-2027. Rapat dipimpin Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis 25 Juni 2026. Gus Ipul meminta seluruh satuan kerja memastikan kebutuhan dasar sekolah rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Dan ia juga meminta seluruh perkembangan, pembangunan, dan pengadaan dilaporkan secara rinci. Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, melaporkan pembangunan sekolah rakyat permanen terus berjalan di 93 lokasi. Sejumlah titik dengan progres tertinggi berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan juga Bengkulu. Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul meminta seluruh sentra dan balai Kemensos mendampingi proses perpindahan dari sekolah rintisan menuju gedung permanen. Dan dia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran. Selain kesiapan fisik, Kemensos juga mematangkan mekanisme penetapan siswa di lokasi yang pendaftarannya melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan bersama pemerintah daerah. Menurut Gus Ipul, tingginya minat masyarakat menjadi bukti besarnya kebutuhan pendidikan bagi kelompok rentan, dan pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif bagi calon siswa yang belum tertampung. Kemensos juga mempercepat rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Seluruh personel ditargetkan sudah bertugas sebelum MPLS dimulai. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan video dengan narasi adanya klaim yang memperlihatkan penangkapan Taufik Hidayat, seorang tersangka penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang wanita berinisial YTR di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Namun pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui penelusuran unggahan video penangkapan Taufik Hidayat dengan menggunakan pencarian melalui Google Lens, hasilnya ditemukan video yang sama dibagikan oleh akun Instagram @jogjaparty pada 31 Juli 2025 atau jauh sebelum kasus Taufik Hidayat terungkap. Video itu menampilkan penangkapan pelaku penipuan asal Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Polres Jakarta Selatan. Sehingga adanya unggahan video dengan klaim yang memperlihatkan penangkapan Taufik Hidayat, seorang tersangka penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang wanita berinisial YTR di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah hoax atau tidak benar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi kembali untuk Anda dimanapun berada. Dan masih bersama saya Pranoto, tentunya kembali menyapa dalam program Halo RRI, ruang interaktif tempat masyarakat menyampaikan berbagai informasi, aspirasi, laporan maupun cerita inspiratif yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan pendengar, berbicara tentang informasi, di mana di era digital seperti sekarang ini informasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, dan dalam hitungan detik itu sebuah kabar dapat menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Nah, sayangnya tidak semua informasi yang beredar itu adalah informasi yang benar. Ada yang belum terverifikasi, ada yang hanya berdasarkan dugaan, bahkan ada pula yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Nah, karena itu untuk Anda yang memiliki informasi-informasi yang berdasarkan fakta, Anda bisa menginformasikan kepada kami di 0761251111. Dan RRI sebagai radio publik tentu memiliki komitmen pendengar menghadirkan informasi yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun keberhasilan itu juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, dan setiap warga dapat menjadi penyampai informasi yang bermanfaat asalkan informasi tersebut benar, jelas sumbernya dan tidak menimbulkan keresahan. Dan apabila Anda mengetahui kondisi jalan yang rusak, banjir barangkali, atau mungkin pelayanan-pelayanan yang ada di publik yang perlu untuk diperbaiki, kegiatan masyarakat yang menginspirasi, atau informasi-informasi penting lainnya, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Namun ingat, pastikan informasi yang Anda kirimkan itu merupakan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Di 0761251.

0: Baik, di 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Fran.
0: Selamat pagi kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Atong, Pak Pranoto suaranya kan.
0: Pak Atong, ya. Pak Atong di mana, Pak Atong? Di Hang Tuah ya?
1: Di Tangkerang Utara.
0: Oh, di Tangkerang Utara.
1: Tangkerang Utara, Jalan Harapan Raya, Street Sido Dadi, Gang 2 nomor 3 dikasih di belakang SMP Negeri 22. Biar alamatnya jelas.
0: Jelas, Pak Tong, ya. Ada informasi apa, Pak Tong?
1: Agak ke RRI, Pak Tong menyampaikan ya ke kru juga, istilahnya kritik yang membangun ya ke pengelola pemberitaan juga ya. Jadi kalau ke RRI, ada waktu itu pertandingan Korea Selatan dengan Republik Ceko kan. Waktu itu kan RRI siaran jam 10, itu pertandingan pertama kan. Waktu itu Amran Saripudin menyebut Cekoslovakia. Jadi tolong setiap yang apa itu, kita penyiar RRI wajib membaca ya. Jadi kalau Republik Ceko itu dengan Slovakia itu sudah berpisah. Republik Ceko itu ibu kotanya Praha. Slovakia itu kotanya Bratislava, sudah berpisah. Jadi tolong sebelum on air itu wajib membaca semua apapun data dengan saya masih teringat. Jadi karena itu saya ngasih alamat saya lengkap biar bisa untuk konfirmasi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi seluruh pengelola berita, seluruh penyiar itu wajib mengerti sebelum menyampaikan mau nama negara, mau nama orang, mau nama apa gitu ya.
0: Bapak.
1: Terus yang kedua itu alis surat maja itu beberapa kali berita sekitar bulan Maret atau April itu menyebut PLT Sekda, padahal Sekda itu sudah definitif dari 29 Agustus 2005. Sementara boleh dicek di jejak digital RRI itu alias surat baja menyebut PLT Sekda itu. Jadi hati-hati jabatan atau apa. Jadi tolong dicek kembali sebelum naik ke ruang umum ya.
0: Terima kasih.
1: Yuk.
0: Baik, terima kasih Pak Atong. Selamat pagi untuk informasinya dan juga kritik serta masukannya.

Baik pendengar, memang informasi yang baik itu memiliki sumber yang jelas, ada lokasi yang pasti, ada waktu kejadian, kemudian tidak mengandung fitnah atau mungkin tidak menambah atau mengurangi fakta ya, dan tentu saja tidak dibuat-buat untuk menakut-nakuti masyarakat. Dan juga pendengar, program Halo RR ini bukan sekedar ruang berbagi cerita, namun program ini menjadi penghubung antara masyarakat dengan berbagai instansi pelayanan publik, dan mungkin banyak laporan masyarakat yang akhirnya ditindaklanjuti karena disampaikan melalui media yang tepat. Nah, mulai dari tadi informasi yang disampaikan berbasis masukan dan juga terkait dengan jalanan berlubang atau mungkin drainase yang tersumbat atau mungkin lalu lintas yang mati atau sampai persoalan lingkungan, itu semua bisa menjadi perhatian bersama apabila disampaikan secara benar. Nah, karena itu kami mengajak seluruh

0: masyarakat untuk aktif menyampaikan informasi yang membangun. Jangan hanya menjadi pendengar saja, mari menjadi bagian dari solusi. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin kembali melaporkan atau mungkin menginformasikan hal-hal terkait lain dan sebagainya di 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Setiap di Tamelodik.
0: Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa?
1: Iya, dengan Bastian.
0: Pak Bastian, di mana Pak Bastian?
1: Damai Langgeng.
0: Di mana Pak?
1: Damai Langgeng, Brantas.
0: Langgeng, di Damai Langgeng?
1: Damai Langgeng.
0: Damai Langgeng, di...
1: Iya.
0: Ada informasi?
1: Informasi. Ada jalan di Arif bin Ahmad itu, ada yang sudah berlubang dalam sekali.
0: Di jalan di mana Pak?
1: Arifin Ahmad.
0: Arifin Ahmad.
1: Iya, kalau dari Jalan Soekarno Hatta lewat sedikit SPBU, itu ada di tengah jalan itu yang sudah dalam sekali lubangnya. Itu bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengguna lalu lintas gitu.
0: Baik, baik.
1: Nah, minta tolong dibenahi gitu Mas.
0: Baik, baik.
1: Oke, itu aja informasinya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
5: Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
7: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1800.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, kadang media sosial dipenuhi oleh kabar-kabar buruk ya, padahal di sekitar kita itu banyak sekali hal-hal baik. Misalnya terkait dengan kegiatan masyarakat, gotong royong warga, atau mungkin anak muda yang membersihkan lingkungan, atau mungkin pelayanan-pelayanan yang semakin baik, sekolah yang membuat inovasi, atau mungkin UMKM yang berkembang, komunitas yang membantu sesama, atau prestasi anak-anak daerah, itu juga bisa menjadi kabar baik yang dapat menumbuhkan optimisme. Dan setiap informasi yang kita sampaikan, pendengar, ini akan meninggalkan jejak. Jika benar, ini akan menjadi manfaat, dan jika salah, dapat menjadi mudarat. Dan untuk Anda yang ingin memberikan informasi, untuk lebih berhati-hati ya sebelum menyampaikan informasi, lebih teliti sebelum membagikan, dan lebih bijak sebelum menyimpulkan.

Dan silakan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan informasi, kami mengundang Anda di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767991. Nah, dan jika dulu informasi lebih banyak datang dari media massa atau mungkin lembaga resmi, ini hampir setiap orang ya mendengar memiliki kesempatan menjadi penyampai informasi. Dan melalui telepon genggam, media sosial, atau mungkin grup-grup percakapan hingga aplikasi berbagi video, siapa saja bisa menyampaikan kabar hanya dalam hitungan detik. Nah, kemudahan ini tentu terkadang membawa banyak manfaat dan kita lebih cepat mengetahui kondisi lalu lintas atau mungkin kondisi cuaca atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita hingga dengan pelayanan publik. Namun di balik kemudahan tersebut ada tanggung jawab besar yang harus kita pegang bersama, yaitu memastikan informasi yang kita sampaikan itu adalah benar adanya. Nah, karena ketika informasi yang tidak benar tersebar luas, dampaknya itu bisa jauh lebih besar dibandingkan saat informasi itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, sekali sebuah informasi beredar di internet, sangat sulit untuk menariknya kembali. Nah, untuk itu kita jadikan diri kita sebagai pengguna media yang bertanggung jawab dan penyampai informasi yang bertanggung jawab.

Dan pendengar, mungkin timbul pertanyaan, pernahkah kita bertanya mengapa banyak orang begitu mudah mempercayai informasi yang belum tentu benar? Salah satu penyebabnya itu adalah karena informasi-informasi tersebut sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar. Ada juga yang percaya hanya karena dikirim oleh orang yang dikenal tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dan selain itu, judul yang sensasional itu seringkali membuat seseorang langsung percaya tanpa membaca isi berita secara utuh. Bahkan ada hanya melihat gambar atau mungkin potongan video kemudian langsung menyimpulkan suatu peristiwa. Padahal

sebuah foto itu bisa diambil bertahun-tahun yang lalu, sebuah video juga bisa berasal dari daerah lain, tetapi diberi narasi seolah-olah itu terjadi di tempat kita. Nah, untuk itu jangan mudah terpancing oleh judul yang menghebohkan, bacalah informasi secara lengkap sebelum mempercayainya. Dan kami mengundang Anda kembali, pendengar, untuk yang ingin menyampaikan informasi, aspirasi, dan mungkin hal-hal lainnya yang harus atau mungkin bisa diketahui oleh publik yang berdasarkan fakta, tentunya di 0761251111, atau Anda bisa mengirimkan informasi Anda melalui WhatsApp kami di 0811767391. Namun pastikan untuk mengecek kembali kebenaran informasi yang ingin Anda sampaikan, lokasi kejadian, serta hal-hal lainnya yang perlu diinformasikan.

0: Baik, silakan pendengar di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767391. Dan juga berbicara tentang verifikasi, ini adalah proses memastikan bahwa informasi yang kita terima itu benar-benar sesuai fakta. Namun pendengar, untuk menyampaikan informasi yang saat ini terjadi di sekitar Anda bukan melalui informasi-informasi dari masyarakat lainnya yang mungkin belum tentu kebenarannya. Nah, untuk verifikasi proses informasi ini tidak sulit ya. Lihat siapa yang menyampaikan informasi tersebut, kemudian periksa apakah media atau mungkin sumber tersebut memiliki kredibilitas, atau mungkin bandingkan dengan informasi dari sumber lainnya yang terpercaya. Dan lihat tanggal publikasinya, karena seringkali informasi lama itu kembali beredar seolah-olah itu baru terjadi, padahal kondisi di lapangan itu sudah berbeda. Nah, begitu juga informasi-informasi yang kita sampaikan, mungkin kondisi yang kita sampaikan kali ini sudah berbeda. Nah, untuk itu alangkah lebih baik mencari informasi terupdate terlebih dulu, atau mungkin Anda melihatnya terlebih dulu. Semakin teliti kita melakukan verifikasi, semakin kecil kemungkinan kita menjadi bagian dari penyebar informasi yang keliru. Dan informasi yang tidak benar itu bukan sekedar membuat orang salah paham, dampaknya bisa sangat luas. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Ram.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak. Siapa ini Ibu? Siapa?
1: Mbak Vina di Perawang.
0: Mbak Vina di Perawang, iya. Baik, ada informasi apa Mbak
1: ini,
0: Vina?
1: Ini Mas Pran, saya mau ngomong di Jalan Pemda itu dari ujung ke ujung itu tidak ada lampu penerangan sampai sekarang.
0: Jalan Pemda?
1: Iya, Pemda yang di Perawang.
0: Yang di Perawang ya?
1: Iya. Itu lampu penerangan jalan itu tidak ada satupun Mas Pran, itu sering terjadi kecelakaan di situ Mas Pran.
0: Baik. Baik.
1: Nah, cuman itu aja ya Mas Pran ya.
0: Baik.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina untuk informasinya dari Perawang.

0: Dan pendengar, informasi-informasi sederhana seperti penerangan jalan tadi yang disampaikan baru saja kita dengar, itu adalah hal yang sangat membantu. Mungkin sebelum dilakukan perbaikan oleh instansi atau mungkin pihak-pihak yang berwenang ya, atau mungkin yang stakeholder yang bertanggung jawab dalam hal itu, setidaknya masyarakat lebih tahu informasinya, kemudian lebih berhati-hati jika ingin melewati jalan yang diinformasikan tadi. Dan informasi-informasi yang tidak benar yang disampaikan, atau mungkin informasi-informasi yang benar, itu bisa berdampak baik atau mungkin buruk bagi masyarakat lainnya, karena bisa membuat panik untuk informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan informasi yang benar itu bisa membangkitkan kepercayaan masyarakat ya. Dan tetap bersama Halo RRI pendengar, silakan untuk Anda yang ingin kembali menyampaikan informasi, aspirasi atau mungkin informasi lainnya di 0761-25111 di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Memujamu dengan seribu kata-kata anggun.
2: Halo RRI.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
5: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
6: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
5: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
6: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
5: Oh, macam tu ke Kak Leha?
6: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
5: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
6: Hah? Sewa?

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, menjadi pendengar yang baik itu tidak berarti menerima semua informasi begitu saja ya. Pendengar yang cerdas itu adalah mereka yang mau berpikir kritis, tidak mudah percaya, tidak mudah marah, dan tidak mudah menyimpulkan, tetapi mau mencari penjelasan terlebih dahulu. Dan sikap seperti ini yang sangat dibutuhkan di tengah derasnya arus informasi saat ini. Dan di Halo RRI ini bukan hanya untuk menerima keluhan dari Anda masyarakat, lebih dari itu program ini menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang sehat. Dan jika ada pelayanan publik mungkin barangkali yang belum maksimal, Anda bisa menyampaikannya atau informasi terkait dengan hal-hal lainnya yang ada di sekitar kita yang perlu disampaikan, bisa Anda sampaikan dalam program Halo RRI di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767391. Namun pendengar, kami ingatkan kembali bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan informasi, sertakan lokasi, kemudian sebutkan waktu kejadian dan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, lalu hindari menyampaikan tuduhan tanpa bukti. Karena kritik yang disampaikan dengan baik itu akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Mengeluh memang mudah, namun memberikan solusi jauh lebih bermanfaat. Dan jika melihat jalan berlubang, Anda bisa melaporkannya kepada pihak terkait atau mungkin bisa melalui program Halo RRI. Dan jika menemukan lampu jalan yang mati, sampaikan lokasi dengan jelas. Dan jika mengetahui adanya mungkin pelayanan yang patut untuk diapresiasi, berikan penghargaan melalui kata-kata yang positif. Dengan begitu kita tidak hanya menyampaikan masalah tetapi juga ikut mendorong perubahan yang lebih baik. Eating out of the trash, it's never gonna last. 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ini dari Dumai, Zaibani di Dumai.
0: Pak Zaibani di Dumai. Baik, ya. Pak Zaibani.
1: Ini siaran RRI di Dumai sudah kesayangan sama Bapak Kelipah ini kan. Mm-mm. Udah 12 kali Jumat dan sekarang ini enggak terdengar.
0: Tidak terdengar ya Pak ya?
1: Tidak. Baru ini ya, tanya Bapak Kelipah soal apa nih. Dia orangnya stroke kan. Mm-mm. Dia bilang kenapa tak ada RRI lagi gitu. Sebab apa, kami kan suka dengar khutbah tuh gitu, kan. Mm-hmm. Khutbah itu kalau subuh gitu. Itu sore itu penting dia ada. Tapi kami tak dapatnya sudah berapa kali Jumat Pak.
0: Baik.
1: Apanya 12 dengan ini hari sama ada bilang tadi kan.
0: Baik. Informasi yang kami dapatkan ya dalam tahap perbaikan memang Pak, tahap permajaan atau mungkin biar lebih maksimal
1: kalau
0: lagi.
1: Kalau ada informasi itu enak kan.
0: Baik, baik. Biasanya sudah diinformasikan Bapak.
1: Oh, insyaallah. Tapi ini ya, kasihan nih Bapak. Kelipah ini umur 97 tahun
0: namanya. Baik.
1: Ya?
0: Baik Bapak.
1: Nah, lebih kurang minta izin ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
5: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
6: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
7: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
6: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
5: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
8: Selamat pagi, anak-anak.
5: Pagi, Pak.
8: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
6: Waduh, piye ki, Bray?
8: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
6: Aduh, remo.
9: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak semua orang dapat mengubah dunia, pendengar, namun setiap orang dapat memulai perubahan dari cara menyampaikan informasi. Mari jadikan diri kita sebagai penyebar informasi yang benar, bukan penyebar kabar yang belum jelas, dan mari membangun budaya saling mengingatkan dengan santun, menyampaikan kritik dengan data, memberikan apresiasi dengan tulus, dan melaporkan fakta sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan terima kasih kepada Anda pendengar yang telah berpartisipasi dalam Halo RRI hari ini. Semoga informasi yang Anda sampaikan itu menjadi manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya membangun daerah yang lebih baik. Tetap bersama kami, ragam program informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda. Dan sampai bertemu di Halo RRI selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Saatnya kita ikuti dialog keluarga Sakinah dengan tema waspada aliran sesat, melindungi keluarga dan generasi.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat kembali bersama dalam program Keluarga Sakinah. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali saya Pranoto kembali menemani Anda dalam program Keluarga Sakinah, hasil kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru bersama Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Dan tema kita pagi ini sangat penting dan juga relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, yaitu waspada aliran sesat, melindungi keluarga dan juga generasi. Di mana di era digital saat ini informasi itu mudah kita akses, sayangnya tidak semua informasi itu membawa kebaikan dan berbagai pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam itu seringkali menyebar melalui media sosial. Dan pagi hari ini untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam telah hadir bersama kita narasumber dari Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, ada Bapak Syahrimar Essos. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bapak? Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, mungkin agak lebih dekat lagi ngomongnya dengan mikrofon ya Pak ya? Iya, baik. Baik, dan juga pendengar, kami mengundang Anda untuk yang ingin berinteraksi bersama kami dalam obrolan keluarga Sakinah ini dalam di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767793991. Baik, kita ke Pak Syahrimar ya. Bapak, mengenai tema kita pagi hari ini ya, Bapak ya. Kenapa harus waspada dengan aliran sesat saat ini dan bagaimana dalam pandangan Islam, Ustaz? Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, pemirsa baik di studio kita semua ataupun di tempat masing-masing berada ya. Kalau judul besar dari pembahasan kita adalah Keluarga Sakinah. Namun untuk mewujudkan keluarga sakinah itu salah satu penopangnya tentu keluarga-keluarga anggota-anggotanya itu adalah orang-orang yang beragama. Nah, kalau di dalam satu keluarga ada pemahaman agama yang berbeda dengan yang lain, terkadang akan menimbulkan ketidaktenangan dalam keluarga. Itu pasti. Contoh, ketika sederhana saja, ada seorang anak yang mendapatkan kajian baru, lalu dia merasa apa yang didapatkannya berbeda dengan keluarganya, sehingga dia mendobrak dengan keras. Tentu hubungan sosial menjadi tidak baik antara anak dengan orang tua. Dan itu fakta yang bisa kita lihat di lapangan. Terkadang juga seorang suami yang mendapatkan pemahaman baru, kita belum bicara aliran sesatnya ya.
1: Iya, baik Pak.
2: Lalu dia coba memaksa pemahaman yang didapatkannya itu kepada istrinya. Ini kan luar biasa. Sehingga menimbulkan kontroversi yang sangat besar di tengah keluarga. itu belum bicara kita tentang satu pemahaman yang aliran keliru atau sesat. Baru mungkin barangkali pemahaman yang agak berbeda dengan yang banyak. Misal contoh, ketika sebuah daerah bermazhab Syafi'i saja tiba-tiba masuk mazhab Hambali dengan keras, itu kan terjadi kontak sosial yang luar biasa itu. Bisa saja terkadang-kadang sampai kepada puncak seseorang itu bercerai keluarga atau memutuskan hubungan anak dengan orang tua. Makanya penting kita memperhatikan dalam keluarga itu bagaimana membangunnya dengan baik, dengan mengisi orang-orang atau anggota yang di dalam keluarga itu orang-orang yang beragama. Dan tentunya dengan beragama yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh negara, yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara untuk memilih agama dan keyakinannya. Nah, kalau satu keluarga tidak memiliki dasar-dasar agama yang kuat, lalu akan masuk pemahaman-pemahaman yang berbeda, maka akan membahayakan keluarga itu sendiri. Bisa saja nanti selama ini telah dibangun dengan baik, tiba-tiba diruntuhkan. Itu bisa saja. Contoh sederhana ketika masalah isbal celana. Ini kan luar biasa. Sampai pernah sampai berita kepada kami, kita belum bicara sesatnya ya Pak ya?
1: Iya, baik Ustaz.
2: Ini baru pemahaman agama yang berbeda baru nih. Itu kontak sosial dalam rumah tangga itu luar biasa. Itu seorang anak sampai menggunting celana anak ayahnya karena takut ayahnya masuk neraka. Kan luar biasa ini. Nah, ini perlu kita memperhatikan pentingnya agama dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah. Apalagi seandainya pemahaman-pemahaman keliru yang masuk ke dalam rumah tangga ini baru hilafiyah loh. Baru pemahaman-pemahaman, bukan pemahaman yang keliru ataupun salah. Cuma pemahaman yang berbeda dengan kebiasaan kultural yang ada, itu menimbulkan kontak sosial yang luar biasa. Itu baru dari sisi rumah tangga. Oleh karena itu kita selaku komponen terkecil dari sebuah negara, yaitu keluarga, harus juga memperhatikan hal-hal yang berbau agama atau ajaran-ajaran agama yang sifatnya prinsipil, yang tidak akan merusak tatanan dalam rumah tangga apalagi bernegara. Oleh karena itu setidaknya MUI itu memberikan ada 10 sebagai barometer, apa namanya, sebagai patokan ukuran sebuah pemahaman agama itu adalah pemahaman yang keliru. Ini patokan nih. Jadi patokan-patokan ini adalah dasar. Yang pertama, kalau sebuah pemahaman itu mengingkari rukun iman, bentuknya apakah menambahkan atau mengurangi? Contoh, ketika kita masuk sebuah pemahaman agama, lalu rupanya rukun iman ditambahnya, yaitu iman dan wajib taat kepada pemimpin mereka, ketua sekte mereka, ini kan luar biasa, menambah keimanan atau menambah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna, disebutnya pemimpin-pemimpinnya. Ini kan merusak hal-hal yang prinsip dan hal-hal yang dasar. Ini kan saya bukan cerita bohong, tapi ini memang kenyataan. Ada dulu sekte tahun 90-an yang membuat menambah syahadat menjadi 3, yaitu pemimpin mereka. Yang barangkali mereka menyebutnya dengan istilah bai'at. Nah, dari sinilah terkadang mereka memasukkan doktrin bahwasanya pensucian diri itu harus melalui guru. Sehingga terjadilah penodaan-penodaan kehormatan perempuan. Sehingga istri orang, kan istri orang bisa dipengaruhi sehingga merusak rumah tangganya. Karena dia menganggap, apa kata dia? Islam Anda belum benar, karena rukun iman Anda belum benar, sehingga Anda harus dibersihkan baik lahir dan batin. Di sinilah celah masuknya, karena berawal dengan merusak rukun iman yang sebenarnya 6 yang menjadi mendasar. Dan itu terjadi, laporan itu di MUI memang. Makanya kita yang mengingatkan kepada jamaah, hati-hati ketika mengikuti sebuah pemahaman yang mana ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah perempuan atau harta. Contoh, ketika dia masuk kepada iman, masalah taat kepada Rasul, mereka coba mengutip-ngutip ayat yang bersangkut paut dengan Rasul yang seakan-akan menguntungkan dunia. Contoh, jangan kamu datang kepada Rasul kecuali membawa sedekah. Sehingga terjadilah uang yang terkumpul banyak dalam sebuah organisasi yang sebenarnya itu mereka secara sistematik bekerja. Memang berawal dari rukun iman, karena yang bisa menggerakkan kekuatan besar itu kan iman, Pak. Kenapa orang berani matir? Karena ada iman. Kan begitu, Pak. Kenapa orang berani berbuat baik kepada anak yatim, dipeliharanya besar-besar? Karena ada iman, karena yakin barang tadi anak ini di akhir nanti akan berguna kepada saya, karena ada iman hari akhir. Contohlah adik berkeluarga besar, kenapa adik mau taat dengan suami? Karena yakin ada hari akhir, karena tidak ada yang lebih besar daripada iman. Maka untuk menggerakkan hal-hal yang nyeleneh ini harus dari iman yang dibangkitkan. Maka dirusaknya lah iman itu yang hal yang sebenarnya enam hal yang menjadi dasar dalam keimanan. Yang kedua, akidah menyimpang, artinya dia meyakini atau mengikuti keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apa contohnya? Dia mendapatkan pemahaman agama dari bersemedi. Lucu dia. Dia bersemayam bersemedi dari kaki gunung. Tiba-tiba keluar jadi ulama. Mengaku Jibril, mengaku gini, kan aneh. Kita harus meyakini bahwasanya keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena agama itu harus dituntun, apa itu? Harus ada mempunyai kitab suci yang diikutkan. Apa saja agamanya, Dek? Tadilah. Agama yang diikuti di Indonesia adalah agama yang mempunyai kitab suci. Bagaimana mungkin orang membawa agama atas nama Islam tapi dapat dari bersemedi? Ini kan aneh. Sebodoh-bodohnya umat Islam kalau akalnya cerdas tidak akan mau mengikuti pemahaman seperti ini. Dan itu terjadi loh, Pak. Pengikutnya pun bukan tanggung-tanggung. Level mereka di atas kita, Pak. Bisa adik lihat ke bagaimana pengikut Jibril yang mengaku Jibril?
1: Tapi kenapa bisa terpengaruh seperti itu?
2: Nah, itulah doktrin tadi, pangkalnya dari iman. Harus iman kita dirusaknya dulu sehingga kita pun punya keyakinan terhadap dia. Keyakinan itulah yang mendorong. Maka yang pertama sekali, poin pertama diletakkanmu ya, Pak. Tidak merusak rukun iman. Yang ketiga, kena waktu singkat. Yang keempat lagi ya. Betul itu?
1: Iya, betul, Ustaz.
2: Yang keempat, mengingkari keaslian Al-Quran. Dulu, pada tahun 97, tidak salah saya, ada aliran pemahaman masuk ke kota Pekanbaru. Mereka coba mengajarkan Al-Quran, tapi secara tidak langsung mereka meragukan otentik-otentik Al-Quran. Apa bukti meragukannya? Mereka menghilangkan keyakinan-keyakinan umat Islam terhadap sejarah. Apa contohnya? Mereka tidak lagi percaya hadis. Yang lebih parah lagi adalah ketika ada orang setelah dia bersemedi, dia mengatakan apa? Saya mendapatkan wahyu. Sehingga dengan wahyu itu saya bisa ngomong dengan semut, saya bisa ngomong dengan ini, kan aneh. Sementara Al-Quran telah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, tidak akan ada ayat atau wahyu yang turun lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan telah turun firman Tuhan kepada saya, itu dapat dipastikan bahwa itu adalah aliran sesat. Dapat dipastikan. Kemudian yang kelima, menafsirkan ayat-ayat dengan sembarangan. Jadi dia belajar tafsir Al-Quran tetapi pakai terjemahan. Tidak pula dibimbing oleh orang-orang yang mumpuni dalam kalimat-kalimat tafsir. Dia begini ya, Pak. Dek ya. Ayat Al-Quran itu bahasa yang sangat tinggi sekali dalam tatanan bahasa gramatikal bahasa Arab. Terkadang-kadang terjemahan kita tidak mampu mewakili kalimat itu. Bagi orang yang tidak sekolah pondok mungkin heran, Pak. Yeah. Tapi bagi orang-orang seperti kami yang duduk di MUI, contoh sederhana deh. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat ahad itu dua kali di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ikhlas itu. Tapi maknanya berbeda loh. Ahad pertama untuk Allah. Ahad pertama itu adalah kalimat yang menunjukkan bukan bilangan. Katakanlah Tuhan itu Esa. Itu ahad di sana adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan itu satu-satunya, dia bukan bilangan. Tetapi pada walam yakullahu kufuwan ahad itu untuk makhluk. Tidak ada satupun makhluk. Siapa saja ini tak sama dengan Tuhan, ini tak sama, menunjukkan bilangan. Maka ahad pertama menunjukkan bukan bilangan, ahad kedua menunjukkan dia itu bilangan. Nah ini tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang yang hanya membaca Al-Quran dengan terjemahan. Dan itu terjadi pada tahun 90-an juga. Yaitu mengajarkan tafsir dengan bentuk printer-printer. Lalu dia menerjemahkan harfiah-harfiah ayat Quran itu dengan tekstual. Seperti ulaika humul kafirun, ulaika humuz zalimun. Sehingga kalimat-kalimat yang dalam bentuk tekstual ini menjadi dasar buat mereka, menjadi alasan, menjadi dalil buat mereka untuk menyerang orang-orang yang di luar kelompoknya. Itu terjadi, Pak. Tanpa melihat asbabun nuzul, tanpa melihat bagaimana redaksi kalimat. Cobalah kita renungkan ya. Ada kawan saya tamat luar negeri bercerita kepada saya, Al-Quran yang 30 juz ini, itu menghasilkan 11 prodi atau 12 prode. Pak prodi. Berarti Al-Quran ini menghasilkan 12 sarjana. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjelaskan Al-Quran hanya dengan modal terjemahan? Cuma dipikirkan dulu. Adiklah yang agak beragama saya lihat. Mampu tak? Coba Bapak bayangkan. Al-Quran yang setebal ini itu, Pak. Yang kita baca setiap hari itu menghasilkan 12 prodi loh. Ada sebuah kampus, kata kawan saya itu. Memang kampus itu membahas Quran, menghasilkan 12 sarjana. Yeah. Tapi terkadang-kadang, Pak ya, Dek. Hal-hal seperti ini dibalut dengan hal yang bagus. Apa contohnya? Kita itu harus langsung kembali kepada Quran. Dibalut dengan kulit yang begitu bagus begitu, ha. Sehingga dia merasa berhak untuk menginterpretasikan Al-Quran tanpa ada ilmu-ilmu yang menjadi standar, yang menjadi barometer ulama untuk diikutkan dalam orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Kan ini menarik sebenarnya. Cuma orang-orang pengikutnya luar biasa karena didoktrin dengan kalimat kita ini harus kembali kepada Quran. Itu terjadi pada tahun 90-an. Jadi saya sebelum menjadi anggota MUI telah banyak berjumpa pengalaman. Terjadi itu, Pak. Menterjemahkan kalimat sembarangan itu. Sehingga mereka mudah sekali mengkafirkan orang ini, orang ini, orang ini, orang ini. Mudah saja. Padahal, terkadang-kadang kalimat Al-Quran itu tidak bisa kita pahami dengan terjemahan. Harus ada ilmu bahasanya, contoh. Perempuan-perempuan yang ditalak, hendaklah dia menahan 3 kali kuruk. Bapak mau menerjemahkan bagaimana kuruk itu? Dengan haid atau dengan suci? Kan ini, kalau tidak ada ilmu-ilmu dasar yang menjadi standar untuk berhaknya seseorang menjelaskan Al-Quran, kan tak bisa. Nah, ini berbahaya dan ini banyak terjadi. Dan saya lihat yang banyak jadi korban ini mahasiswa.
1: Nah.
2: Karena mahasiswa ini orang haus agama, ingin tahu agama, datang bentuk sesuatu yang baru. Ditambah doktrinnya bagus. Wah, berbarislah dia di belakang.
1: Baik.
2: Ini kan luar biasa. Dan ini fakta, bukan saya cerita-cerita. Ya, enggak. Saya hadir kemari bukan tak bawa materi saya.
1: Baik.
2: 2 jam pun sanggup saya memberikan materi di sini. Kan begitu. Bukan sekedar materi, ada pengalaman kok. Bahkan terjadinya bom itu di gereja tahun 2000 berapa itu dulu?
1: Katedral
2: sekitar 2001-2002 ya, yang gereja depan An-Nur. Itu tahu saya pelakunya dulu tuh.
1: Baik.
2: Berawal dari sana deh, dari terjemahan-terjemahan Al-Qur'an yang menginterpretasikan sendiri dan tidak mengikuti standar-standar yang telah diatur ulama.
1: Baik.
2: Ini berbahaya.
1: Baik.
2: Selanjutnya Kita lagi sikit lagi ya, nanti mana ada tanggung jawab dia. Ada lagi diatur oleh MUI itu menjadi standar aliran itu

0: landasan untuk membongkar bahwasanya seakan-akan hadis itu semuanya tak bisa dipercaya. Jadi waktu mereka mengingkari hadis itu deh ya Pak ya, saya tanya, saya tidak percaya dengan Al-Quran ini. Saya lemparkan Al-Quran di hadapan dia waktu itu. Orangnya masih hidup sekarang, tapi dia hampir mati orangnya. Saya lemparkan pada dia, buktikan Al-Quran ini benar dan otentik tanpa hadis, saya bilang. Mulai dia bercerita, kalau Anda bercerita berarti Anda butuh hadis. Al-Quran ini kan berita. Berita itu kan harus mempunyai dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Kalau langsung kepada Anda Al-Quran ini, saya tak percaya, saya bilang. Saya mengatakan Al-Quran ini sekarang palsu. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya Al-Quran ini benar? Tak mampu dia mendatangkannya. Karena dia bagaimanapun tak bisa lepas dari hadis. Apapun diceritakan, oh tunggu dulu, saya bilang. Berarti ini hadis. Mulai dia berkilah lagi, berarti ini hadis. Berarti Anda tidak bisa lepas dari hadis. Benar kan?
1: Baik.
0: Makanya orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran tanpa hadis, solatnya cuma 3 waktu. Itu nanti bisa dilihat. Solatnya cuma pagi, siang, dan sampai malam. Habis. 3 waktu cuma solatnya. Sesuai dengan ayat itu tadi. Dalam Al-Quran. Jangan heran mereka akan melahirkan apa? Orang-orang yang solatnya tanpa rakaat. Berdiri, ada dalam Quran. Kemudian ruku ada dalam Quran. Kemudian sujud dalam Al-Quran. Lalu mereka selesai sholat. Dan itu dilakukan 3 kali. Karena bagaimana cara sholat itu mau tidak mau kita harus mengikuti berita dari Rasulullah yang dinamakan hadis. Dan itu terkena juga oleh orang-orang yang bertitel. Korbannya masih ada kok, masih hidup orangnya.
1: Baik Ustaz.
0: Baik.
1: Baik, obrolan yang sangat menarik ya Ustaz ya. Semangat sekali Ustaz untuk menyampaikan informasi kali ini. Dan baik mendengar, kita akan kembali lagi nanti dalam dialog keluarga. Sekian, tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi

inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog keluarga Sakinah dengan tema waspada aliran sesat melindungi keluarga dan generasi. Masih bersama narasumber kita Ustadz Syahrimar Esos. Baik, melanjutkan perbincangan kita mendengar, kami mengundang Anda yang ingin berinteraksi atau mungkin bertanya tentang topik kita di pagi hari ini di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767993991. Baik Ustadz, kita lanjut lagi. Ustadz, tadi ada yang Ustadz sampaikan bahwasannya untuk aliran-aliran sesat ini kan banyak terjadi di era tahun 90-an ya Ustadz ya. Nah, mengapa tadi juga Ustadz sampaikan mahasiswa-mahasiswa yang mana banyak mengetahui teknologi dan juga mungkin lebih menguasai teknologi lah dibanding di tahun 90-an, itu masih gampang ikut asutan atau mungkin ajaran sesat ini sendiri. Menurut pandangan Ustaz seperti apa Ustaz?
1: Dia begini sebenarnya, mahasiswa itu kan orang-orang yang haus ilmu.
0: Iya. Yeah.
1: Dan mereka yang namanya mahasiswa ingin sesuatu yang baru. Jadi kalau ada ilmu-ilmu baru itu mereka ada namanya ketertarikan untuk mengetahui. Di sanalah mulai masuknya pemahaman-pemahaman yang sebenarnya itu hanyalah pemahaman-pemahaman yang sempalan di dalam Islam, boleh kita katakan sempalan lah. Sehingga dengan cara itu melalui akademik-akademik inilah maka mahasiswa itu mulai di pengaruhi. Jadi saya lihat kalau dari ada rekan-rekan santri saya yang masih sekolah di kampus ya. Jadi caranya saya lihat ada dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi seakan-akan dilemparkan pertanyaan kepada kita, lalu dipaksanya kita untuk menjawab dan merenungkan. Ketika kita tidak mampu, di situ dia celah masuk. Nah, seakan-akan ini ilmu Anda selamanya dia tak tahu. Jadi begitu cara masuknya saya lihat. Tapi bukan semua mahasiswa ya.
0: Yeah.
1: Karena mereka sendiri pun sifatnya kan eksklusif. Bukan terbuka mengajarkannya, beberapa orang yang dibawanya, lalu menjalarkan begitu. Jadi sistemnya begitu cara saya lihat.
0: Artinya ini ada kaitannya dengan keluarga Sakinah ya Ustadz, bahwasannya ya, untuk usia dini itu harus dididik masalah agamanya terlebih dulu, kita tanamkan gitu Ustadz ya.
1: Ya, kita sebenarnya kepada anak-anak memperhatikan, dan saya juga berharap kepada pemerintah kota ya, memperhatikan MDA. Kalau anak-anak kita itu di SD sekolah dari pagi sampai sore, seperti anak saya, dua orang tak bisa tamat MDA gara-gara itu. Benar kan? Kalau anak kita dipakai dari pagi sampai, mudah-mudahan didengar oleh wali kota kan, kita kan bukan protes, berikan masukan kan. Kalau anak-anak itu di sekolah SD dari pagi sampai sore, otomatis anak-anak itu tidak bisa dipakai oleh MDA. Nah, baru kelas 3, nanti kelas 4 dia beradu dengan kelas 5, kelas 6 dia. Waktu jadwalnya belajar. Otomatis kita yang namanya orang tua tentu mendahulukan yang formal.
0: Yeah.
1: Otomatis kita mendahulukan SD. Hal-hal seperti inilah yang terkadang membuat kedangkalan-kedangkalan pemahaman agama. Karena tidak semua orang tua mampu memasukkan anak ke SD itu. Kalau SD Islam terpadu itu kan biayanya mahal. Biayanya mahal itu. Otomatis kalau begitu akan terjadi kedangkalan-kedangkalan agama, generasi-generasi yang akan muncul. Maka penting kita memperhatikan itu. Bahwasanya anak-anak itu seperti masa Herman Abdullah ya. Herman Abdullah selaku wali kota saat itu pada masanya, dia mewajibkan untuk masuk SD itu harus ada ijazah MDA. Saya berkata ini bukan karena saya guru MDA, saya tidak guru MDA. Jadi ini juga penting untuk membangun keluarga Sakinah yang beragama itu. Anak-anak itu telah dididik dengan ilmu-ilmu agama. Karena kita harus juga memaklumi, tidak semua masyarakat Pekanbaru ya, secara khusus itu mempunyai ekonomi berkemampuan. untuk bisa memberikan anak ilmu agama yang cukup. Karena kan kalau orang-orang yang berkelebihan kehidupannya, mereka itu karena suami istri bekerja menganggap sekolah itu seperti penitipan. Kita bayar, daripada bayar pembantu 2 juta, ini cuma 800 ribu, jauh lebih. Itu saya dengar sendiri dari mulut seorang PNS. Karena suaminya bekerja, istrinya bekerja, daripada pakai pembantu, lebih baik ikut SDIT atau apa namanya, anak terprogram kan dapat ilmu agama. Dan jadi masalah kan tidak semua orang tua berkemampuan seperti ini. Maka penting pemerintah kota juga memperhatikan bagaimana menumbuh suburkan kembali semangat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke MDA. Dan juga memperhatikan jadwal-jadwal anak belajar di SD, sehingga tidak terjadi benturan antara waktu belajar di MDA dan waktu belajar di SD.
0: Baik. Dan tadi juga Ustadz menyinggung masalah Al-Quran ya Ustadz ya. Banyak Al-Quran yang saat ini palsu. Bagaimana cara membedakan antara Al-Quran yang palsu sama yang asli untuk saat ini ya Ustadz ya? Apakah ada masyarakat awam kan tidak semuanya mengetahui arti dari Al-Quran tersebut. Nah bagaimana Ustadz? Mungkin bisa dikasih masukan Ustadz.
1: Yang pertama, Allah yang berjanji Al-Quran itu Allah langsung yang jaga. Bapak cari seluruh dunia ini sebuah buku yang setebal itu tapi bisa dihafal oleh anak umur 3 tahun dan 5 tahun, ada enggak? Kok kenapa Allah mudahkan? Itu yang pertama. Sehingga Al-Quran itu sulit untuk dipalsukan. Sehingga kalau dipalsukan langsung ketahuan. Bapak cari seluruh dunia ini, siapa manusia yang bisa menulis buku yang bisa dihafal oleh anak umur 9 tahun? Coba carikan. Enggak ada, cuma Al-Quran. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini bahasanya Arab. Dan bahasa yang paling indah dan yang paling sulit untuk dibohongi adalah bahasa Al-Quran. Jangankan kita lagi untuk membuang satu ayat, merubah harkatnya saja sulit, Pak. Itu bisa dilihat bagi orang-orang yang mengerti nahwu sharaf. Sehingga orang nahwu sharaf ini, Pak, walaupun dia tidak hafal ayatnya, tapi dia bisa menyalahkan bacaan orang. Ini pendek, ini panjang, bisa dia, Pak. Saking terikatnya ilmu bahasa itu dengan Al-Quran. Sehingga kalau ada Al-Quran yang salah cetak, langsung ketahuan di pondok itu, Pak. Langsung ketahuan. Ini kok tidak ada alifnya, ini kok ianya tidak ada, kok ini kurang. Itu per huruf, Pak, apalagi per ayat. Jadi memang Al-Quran ini kalau dia dipalsukan cepat ketahuan, langsung cepat ketahuannya. Karena dari sisi menghafalnya dimudahkan oleh Allah, dari sisi bahasanya terjadi keterkaitan. Sehingga kalau ayat yang berikutnya dibohongi, menjadi ketahuan karena dengan ayat sebelumnya. Dan ayat ini bisa diketahui, terjadi kebohongannya bisa dengan ayat setelahnya. Atau dengan surat yang lain. Langsung ketahuan itu, Pak. Bagi orang-orang yang mengerti ilmu Al-Quran, dia akan paham apa yang saya bicarakan ini. Makanya tak bisa dibohongi. Kalau tulisannya Mus'ab Utsmani apa itu biasa itu, Pak. Cuma bagaimana Al-Quran itu bisa dibohongi, tak bisa. Sampai hari kiamat Al-Quran itu akan tetap tulisannya asli. La yabqa min Al-Quran ila rasmuh. Benar kan, Dek? Yang tersisa dari Al-Quran tulisan, karena tulisannya tidak akan bisa dipalsukan. Itu janji Rasulullah kok.
0: Tapi tanda bacanya bagaimana, Ustaz?
1: Tanda bacanya itu ilmu tajwid, Pak. Kenapa begini? Ini biar kalian paham ya, dapat ilmu kalian jumpa saya. Contoh sapu, ketika diberikan imbuhan me, bacanya jadi apa, Pak?
0: Menyapu.
1: S-nya mana? Anak kita seperti itu orang Arab. Ketika bunyi nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf-huruf tertentu, mereka tak bisa melepaskan nun itu. Contoh nun mati berjumpa kof. Kalau tidak didengungkan tak bisa, kecuali kita bisa, Pak. Min koblikum bisa. Orang Arab tak bisa. Kita belajar bahasa Arab kok. Contoh lagi, teliti ketika diawali me, jadi kan ada n nanti tuh. Jadi
0: meneliti,
1: apa dia?
0: Meneliti ya.
1: Bayangkan. Ini logat kita dalam ilmu mereka pun begitu. Ketika huruf-huruf tertentu berjumpa dengan nun mati atau tanwin, artinya huruf n kalau kita namanya tuh ha, maka dia harus didengungkan, harus dijelaskan. Contoh ketika huruf yang dari kerongkongan Kalau berjumpa dengan huruf N, itu mudah untuk melepaskannya tanpa harus disamarkan, tanpa harus disembunyikan. Makanya dinamakan izhar.
0: Baik. Artinya itu tidak
1: ada hubungan dengan keaslian, keautentikan tidak ada.
0: Baik.
1: Makanya ilmunya dinamakan tahsin. Tahsin itu memperbagus dan memperindah.
0: Baik.
1: Orang yang tidak pandai tahsin tidak akan kafir. Benar? Ya. Ini harus dipahami.
0: Baik, Ustaz. Dan mengaitkan kembali dengan topik kita nih, keluarga sakinah ya Ustaz, topik besar kita, judul besar kita ya Ustaz.
1: Baik.
0: Ya. Tadi Ustaz menginformasikan bahwasannya ada beberapa kategori masyarakat yang gampang sekali untuk masuk ke dalam ajaran sesat. Seperti perempuan atau istri yang tadi Ustaz sampaikan, kemudian mahasiswa yang mungkin ilmu agamanya belum terlalu mendalam. Nah, bagaimana jika ini terjadi pada kepala keluarga, Ustaz? Pengaruhnya seberapa besar, Ustaz?
1: Kalau suatu pemahaman agama, letakkanlah keliru ya, masuk kepada sebuah keluarga, apalagi kepala keluarga, itu akan menyebabkan keretakan yang luar biasa. Begini, ketika istri itu menerima pemahaman baru, anggaplah ini bukan sesuatu yang salah.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Kalau adik dah punya suami belum? Anggaplah adik punya suami. Tiba-tiba suami adik dapat pemahaman bahwasanya adik harus wajib bercadar. Kalau adik tidak bercadar, saya ceraikan. Kira-kira bagaimana reaksi pada saat itu? Kita tidak membicarakan salah, ini belum membicarakan sesatnya nih.
0: Yeah.
1: Cadar itu kan wajib dalam mazhab Syafi'i.
0: Yeah.
1: Dalam mazhab lain kan tidak. Mazhab Syafi'i itu kan mutaakhirin pula. Mutaqaddimin yang mewajibkan. Kira-kira adik bagaimana menerimanya? Okay. Kalau terjadi pemaksaan, adik ngadu enggak kepada orang tua? Coba adik bayangkan hal ini.
0: Baik.
1: Paham ya? Bukan segampang itu. Makanya kepala rumah tangga itu yang diperintahkan orang menikah itu orang yang mampu, bukan hanya sekedar memberikan nafkah. Dia tahu tujuan pernikahannya itu, tahu dia gitu.
0: Baik,
1: Ustaz. Kan berbahaya itu.
0: Baik, ini obrolannya sangat dini sekali ya, Ustaz. Banyak pelajaran yang kita dapatkan ya. Pendengar, kita masih punya waktu beberapa menit untuk Anda yang ingin bertanya dalam dialog kali ini. Dan mungkin ada yang masih mengganjal dalam pengetahuan Anda terkait dengan tema kita, ajaran sesat ini, dan juga pengaruh buruknya nanti untuk generasi muda dan juga keluarga seperti apa, di 0761251111 atau mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811767993991. Baik, mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Dari MUI sendiri nih Ustadz, apakah ada hal-hal yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif seperti ajaran-ajaran sesat yang sampai saat ini masih muncul di permukaan nih Ustadz, bagaimana?
1: Pertanyaan itu pun tahu, di MUI pun masuk masalah ini. Nah, mengedukasi ya, kalau kita dari tokoh agama, yang pertama adalah hendaklah kita menuntut agama, ilmu agama itu dari yang jelas keilmuannya. Karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang paham jikalau kamu tak tahu. Nah, ilmu agama ini senjatanya adalah sanad, Pak. Senjatanya adalah sanad dari siapa. Kalau kita belajar agama tidak ada ini, dikhawatirkan rentan kepada kekeliruan. Rentan dia, Pak. Makanya kita harus belajar ilmu agama kepada orang-orang yang ilmunya memang diakui. Kalau sekarang setidak-tidaknya, kalau dalam akademik ada titelnya di bidang itu atau diakui keilmuannya, walaupun dia tidak bersekolah seperti Gus Baha. Kan tak sekolah, tapi ilmunya diakui. Kan begitu. Kita kadang-kadang terpengaruh oleh titel. Belum tentu. Kan begini umpamanya, Pak. Saya, kalau Bapak sekarang kena penyakit kanker harus dioperasi, mau enggak Bapak dioperasi oleh bidan? Orang kesehatan dua-duanya kok.
0: Iya, sama kesehatan ya Ustaz ya.
1: Mau gak bapak kira-kira? Atau adik mau melahirkan, tapi yang menyambutnya adalah dokter spesialis jantung. Dokter dek, mau? Loh kok gak mau?
0: Sama-sama dokter, tapi tidak ini ya.
1: Begitulah bahayanya kalian semuanya. Dalam masalah dunia kalian begitu perhatian, tapi dalam masalah agama kalian begitu meremehkan. Kalian mengambil fikih dari orang yang belajar hadis, kalian berani mengkafirkan orang aja sekolah dia bukan sekolah orang-orang yang bidang ma'rifat, bukan sekolah bidang tauhid.
0: Baik Ustaz. Paham, kita sapa ya? Dulu mungkin di belakang telepon ya Ustaz ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, baik. Dengan ibu siapa, Bu?
2: Bunda Aini Perawang.
0: Bunda Aini di Perawang.
1: Oh, Bunda Aini Perawang ditandai ya saya nampaknya nih, Bu Enda ini.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Bunda Aini.
2: Ini mau tanya luar tema nih Pak Ustaz.
1: Ah, apa temanya tuh?
2: Luar tema lah. Apa kalau umroh tuh Pak Ustaz kan meminjam duit di bank apa boleh itu Pak Ustaz?
1: Macam mana ulang Bunda?
2: Kita umroh kan. Uangnya dari hasil pinjam di bank. Oh. Boleh tuh Pak Ustaz.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja pertanyaan Bu Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Ani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema ya Ustaz, silakan jawab singkat Ustaz.
1: Ketika pembahasan kurban dibahas oleh ulama, apakah boleh dia berkurban dengan jalan hutang? Contohnya begini adik ya. Saya bicarakan dengan adik masih gadis. Adik ikut arisan. Rupanya di bulan Zulhijjah adik mendapatkan nomornya 3 juta. Berarti adik berhutang ke belakang karena adik nerima duluan kan? Kan benar? Benar enggak? Oke, sepakat kita. Berarti adik jadikan uang itu kurban. Berarti uang itu uang orang yang adik pakai untuk adik bayar di angsur ke depannya untuk giliran siapa yang benar? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Alasannya? Makanya ulama seperti Utsaimin juga, oh dari kalangan orang-orang salafi juga membahas. Kalau dia berkeyakinan ada jalan untuk membayarnya, boleh. Kalaulah itu boleh pada bab kurban, tentu kita tidak akan menafikan pada bab umroh.
0: Baik.
1: Kan begitu, kecuali kalau dia tidak bisa membayarnya. Contoh, saya mau umroh, lalu saya kuasakan setiap bulan dipotong gaji saya, boleh enggak? Kok tadi tak boleh, sekarang boleh, gimana sih? Ketika saya bertanya kepada adik yang tidak bidangnya, adik kebingungan menjawabnya. Tapi kalau adik bertanya kepada saya, kenapa saya bisa menjawabnya? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Sekarang boleh enggak sekarang ini? Saya punya gaji jelas setiap bulan nih, ada keluar dari kantor. Kantor menerangkan bahwa saya gajian setiap bulan, benar saya pegawai negeri. Lalu itu saya serahkan ke bank, silakan saya kuasakan kepada bapak agar saya bisa umroh. Bagaimana?
0: Artinya tetap boleh Ustaz ya?
1: Saya serahkan kepada Anda untuk memikirkannya.
0: Ini sama saja tidak mendapat jawaban nih Ustaz, gimana Bu Aini?
1: Berarti kan tidak ada pengharaman di sana, ada pengharamannya. Ada penipuannya, ada ghorornya. Ghoror kan tidak jelasan. Dalam muamalah itu kalau ada ghoror, tidak jelasan baru haram. Sekarang di mana tidak jelasnya? Dia memberikan kepastian kepada saya berangkat, saya memberikan kepastian untuk pemotongan.
0: Pembayaran.
1: Saya bukan orang terapel ya.
0: Yeah.
1: Jangan tuduh puluh Ustaz ini orang terapel, tidak ada saya hubungan dengan terapel sedikit pun.
0: Baik Ustaz. Ini luar biasa ya, waktu kita ini sebenarnya tidak cukup ya Ustaz ya, mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Untuk penutup Ustaz singkat, mungkin pesan Ustaz kepada seluruh keluarga Muslim di luar sana, khususnya di Kota Pekanbaru ya Ustaz ya, untuk menjaga akidah, ini senantiasa menjaga akidah seperti apa Ustaz, singkat saja.
1: Baiklah, untuk kita semua ya, yang pertama cara kita menjaga, mengedukasi baik masyarakat dan keluarga, hendaklah kita belajar agama kepada orang yang jelas kemampuan diakui. Yang kedua, hendaklah kita mengikuti pemahaman-pemahaman yang dianut oleh mayoritas ulama. Karena wajib atas kamu mengikuti jamaah, jangan selalu bertentangan dengan mayoritas, karena Allah tidak akan memasukkan orang Islam ini ke dalam neraka dengan kolektif, tak mungkin. Karena gini, banyak orang menuduh saya, oh banyak belum tentu benar. Coba adik pikirkan hadis ini dulu. Pikirkan, yang paling banyak masuk surga itu umat Muhammad. Dan yang masuk surga lebih banyak dari masuk neraka. Kalau mayoritas masuk neraka bagaimana? Beragama itu harus mempunyai akal yang cerdas. Kan ada orang itu kadang-kadang diberdalil hadis, banyak belum tentu benar. Karena dia merasa agama ini tak perlu dicerna dengan akal, itu kan aneh. Akal ini syarat beragama. Kalau kita banyak masuk neraka, bagaimana umat sebelum kita? Karena tidak akan bisa masuk surga yang lain sebelum kita masuk. Coba dia pikir dulu. Kalau kita banyak masuk neraka, tertunda ada orang lain. Jadi mereka berbicara, tapi berhadapan dengan hadis yang banyak. Makanya ketika kita berbicara, jangan sampai bertabrakan dengan hadis-hadis yang lain. Itu penting. Makanya kita harus mengikuti mayoritas. Kemana arah ulama terbanyak, ke situ kita melangkah. Insya Allah kekuatan bersama jamaah.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, nah, dari saya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pencerahannya di siang hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil pendengar dari perbincangan kita siang hari ini. Dan intinya kita harus membiasakan belajar kepada guru yang memiliki kompetensi dan juga guru yang tepat. Tentunya. Terima kasih untuk Ustaz Syahrimar Esos atas ilmu, wawasan dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada kita. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami dan tetap bersama kami sampai bertemu dalam dialog keluarga Sakinah selanjutnya.
3: Demikian acara keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

Baik pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan sekaligus saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang dan nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dunia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Frekuensi disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang?

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: 2 susah banget mau tidur. Umur Amas semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi enggak kelar-kelar, mau nyoba kerja tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang menjebak banget overthinking.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berkaca dari kasus kelebihan bayar atau markup seragam sekolah pada tahun 2025 lalu, pemerintah provinsi Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan Distrik Riau mengeluarkan kebijakan berupa larangan bagi sekolah untuk menjual seragam kepada para siswa. Jadi penegasan tersebut untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Untuk itu, seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Riau dilarang menjual, menyediakan, atau mewajibkan peserta didik membeli seragam melalui sekolah maupun penyedia tertentu. Jadi kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran tentang pakaian seragam sekolah pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang diterbitkan oleh Distrik Riau sebagai pedoman bagi seluruh satuan pendidikan. Kepala Disdik Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi menurutnya kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak tanpa adanya kewajiban membeli dari pihak tertentu. Jadi pengadaan seragam pada prinsipnya memang menjadi tanggung jawab orang tua atau wali dari para peserta didik. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, pendengar. Jadi selain melarang praktik penjualan seragam oleh sekolah, Disdik Riau juga mengingatkan agar satuan pendidikan tidak mewajibkan peserta didik untuk membeli seragam baru setiap kali naik kelas atau saat penerimaan peserta didik baru. Dan langkah tersebut diambil untuk mencegah munculnya biaya tambahan yang berpotensi memberatkan orang tua, terutama pada awal tahun ajaran ketika kebutuhan pendidikan anak biasanya sedang meningkat, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tiwi, kamu tahu gak sih, adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
4: Hah?
3: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
4: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
3: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
4: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
3: Oh iya? Terus?
4: Bunga dan dendanya itu tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
3: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
4: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
3: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, nanti selanjutnya di pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya akan menghadirkan lagu-lagu Islami sambil kita menantikan waktu untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini dari Masjid Raya Anur, Provinsi Riau. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sambil kita menantikan waktu untuk bergabung bersama dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk dapat mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Insan ayat 23-28 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar. Dan nanti juga saya masih akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Dan segera kita akan bergabung bersama dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini bersama rekan kami Harun. Silakan Harun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar rahimakumullah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat yang dibawanya, yaitu dinul Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, waktu salat fardu Jumat hari ini untuk Pekanbaru dan daerah yang Sabtu pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Seruan azan baru saja dikumandangkan oleh muazin satu Ustaz Haji Rusdi Ratim. Artinya waktu salat fardu Jumat hari ini sudah masuk bagi kita yang berada di wilayah Pekanbaru dan daerah yang sewaktu. Saudaraku kaum muslimin masih dalam perjalanan untuk segera hadir di masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah salat fardu Jumat hari ini. Untuk pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, khutbah akan disampaikan oleh khatib Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andus Kiai Haji Abdurrahman Koharudin MA. Dr. Andus Kiai Haji Abdurrahman Koharudin MA, Ketua Ijtihadul Muwalliqin Provinsi Riau dan juga Ketua FKUB atau Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Riau. Sedangkan imam salat Jumat akan diimami oleh Ustaz Ismail Ihsan SEI MM Al-Hafiz. Sebelum khutbah dimulai, seruan azan yang kedua akan dikumandangkan nanti oleh muazin 2 Ustaz Muhammad SPDI. Ustaz Muhammad SPDI. Saudara-saudara, saat ini kita berada di hari ke-11 atau tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah. Semangat Hijriah. Kali ini khutbah Jumat insyaallah bertemakan tentang himbauan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga tentunya sekaligus himbauan Majelis Ulama Provinsi Riau tentang bahaya narkoba. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kemaksiatan yang dan fitnah yang disebabkan oleh narkoba, untuk baik untuk kita, keluarga dan generasi muda Indonesia tercinta. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah, beberapa saat lagi kita akan simak pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Sesaat lagi seruan azan akan dikumandangkan oleh Ustaz Muhammad SPDI dan akan kita simak khutbah yang disampaikan oleh khatib Ustaz Dr. Andus Kiai Haji Abdurrahman Koharudin MA.
2: صلوا عليه

Yang Hayya 'alal falah.

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنام الأنجم في الظلام سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وقال رسوله الكريم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن معاشر الجمعه رحمكم الله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi selanjutnya marilah kita selalu meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memastikan ucapan perbuatan lahir batin kita agar selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kapanpun dimanapun kita, karena dengan jalan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang bersamaan mari kita jauhi bahkan kita benci segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, baik berupa ucapan, perbuatan, lahir batin, kapanpun, dimanapun kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin siapapun hambanya yang benar-benar bertakwa akan diberi solusi demi solusi dari seluruh permasalahan hidupnya, bahkan akan diberi rizki dari jalan yang dia tidak duga, akan dimudahkan seluruh urusannya dunia maupun akhirat. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi atau jalan keluar dari seluruh permasalahan hidupnya dan akan diberi rizki dari jalan yang dia tidak duga. Di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala menegaskan

0: Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Siapa saja yang mengikuti sistem dan aturanku, maka dia pasti tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka jalannya atau baginya kehidupan yang sempit. Sempit dalam artian luas di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah dan difasilitasi hidup kita oleh Allah dengan segala apapun yang menjadi kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan dunia yang tidak seberapa lama ini, hanyalah semata untuk kita beribadah, mengabdikan diri dan mempersembahkan seluruh apapun yang kita perbuat hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya mereka untuk beribadah kepadaku. Aku tidak butuh mereka memberi aku rizki. Aku tidak butuh mereka memberi aku makan. Semuanya Allah adalah zat pemberi rizki dan sumber segala energi. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala apapun yang kita perbuat, bahkan lahir batin kita, haruslah kita pastikan hanya tunduk patuh, hanya beribadah, hanya mempersembahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam secara bahasa adalah al-khudu' wal inqiyad. Islam itu artinya ketundukan dan kepatuhan. Maka seorang muslim mestilah selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Kalau tidak, maka tujuan dia dihidupkan dan difasilitasi hidupnya oleh Allah menjadi sia-sia atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah sebagai pencipta. Oleh karenanya yang kita cari dalam hidup ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mencari ridha Allah dari ucapan kita. Kita mesti mencari ridha Allah dari perbuatan kita. Apa yang kita pandang mesti harus mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar pun harus mendapatkan ridhonya Allah. Apa yang kita langkah ke mana pun kita mesti harus menuju ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah. Dalam suatu ikrar kita mengikrarkan suatu kalimat, "Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi." Ya Allah, ke mana pun saya hadapkan wajah ini, saya tidak menuju kecuali hanya kepada-Mu ya Rabb. Apapun yang saya lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada yang saya cari kecuali hanya ridha-Mu ya Allah. Tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita harapkan dalam hidup kita di dunia ini kecuali hanya menginginkan mendapatkan ridha-Nya Allah. Mendapatkan ridha-Nya Allah tidak hanya dalam perkara ibadah-ibadah yang bersifat hablu minallah, tapi mesti harus kita cari ridha Allah dalam seluruh gerak-gerik kita hidup, bahkan hidup dan mati kita harus semata mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man qala hina yusbihu aw yumsi qawla raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula zaqa ta'mal iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setiap pagi dan petang dia selalu mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula, maka dia akan merasakan lezatnya beriman, manisnya menjadi mukmin, indahnya menjadi muslim. Lalu apa maknanya? Apakah hanya sekedar mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina muhammadin nabiyya wa rasula? Tentu tidak hanya sekedar suatu ucapan bahwa kita menyatakan raditu billahi rabba, Kita mesti redha dan senang segala apapun yang datang, yang diberikan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah, bahkan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kita mesti menerima dengan redha, dengan suka cita, dengan hati yang senang. Bahwa apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, perintah adalah yang terbaik. Larangan harus kita jauhi karena itulah yang terbaik. Oleh karenanya, segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa takdir maupun rambu-rambu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, mesti kita terima dengan senang hati. Kita laksanakan dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kita menyatakan bahwa kita telah dengarkan perintah-perintah Allah dan begitu juga perintah-perintah Rasulnya dengan suatu komitmen kita telah dengarkan dan kita taati selanjutnya tanpa ragu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Hasyr, maka nal mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu lahum wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Tidaklah sepantasnya seorang mukmin laki-laki maupun perempuan manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu kepada dia, tapi dia masih berpikir-pikir untuk menjalankan atau kalau larangan untuk menjauhinya. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Bermaksiat kepada Allah, begitu juga bermaksiat kepada Rasulullah, bukanlah dalam perkara-perkara melakukan yang dilarang oleh Allah semata. Bukanlah hanya meninggalkan perkara-perkara yang kriminal atau perkara-perkara yang dilarang secara terang-terangan atau perkara-perkara yang haram atau yang batil, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, termasuk juga meninggalkan perintah-perintah Allah, itu juga adalah maksiat. Maka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bisa dibagi menjadi dua kelompok maksiat. Kelompok maksiat yang pertama adalah tarkul amri, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Rasul tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu adalah maksiat. Begitu juga melakukan yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan lahir dan batin, itu adalah maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menegaskan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa qila man aba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya kepada Rasul, siapakah di antara umatmu yang tidak menginginkan surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mentaatiku, mengikutiku, dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa saja yang tidak atau bermaksiat kepadaku, atau tidak mencontoh, tidak mentauladaniku, tidak mengikuti apa yang aku bawa, maka dialah yang tidak menginginkan surga. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-Hasyr juga, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil tanpa ragu, kerjakan tanpa ragu dengan penuh sukacita, redha. Begitu juga apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, mesti kalian jauhi tanpa ragu. Hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara dunia tanggal 26 bulan Juni ini adalah hari anti narkotika internasional ataupun HANI. Salah satu larangan yang sejak dahulu kala, bukan hanya di saat-saat manusia sudah berperadaban atau sudah merdeka di Indonesia ini baru ada larangan untuk mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, tapi Al-Quran 14 abad yang lalu telah melarang, Rasulullah juga sudah melarang kita. Salah satu upaya kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita adalah meninggalkan segala apapun yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya tentu adalah narkotika. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum di hari anti narkotika internasional atau HANI tahun 2026 ini, mari kita jaga keluarga kita, diri kita, dan semua orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita dari ancaman-ancaman api neraka. Salah satu di antaranya pintu terbesar hari ini yang menghancurkan generasi-generasi kita adalah narkoba ataupun narkotika. Sehingga kita mesti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Segala apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya pasti ujungnya adalah neraka ataupun kebencian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Segala sel-sel darah atau sel-sel daging yang tumbuh di dalam tubuh kita yang dari hasil mengkonsumsi yang haram, baik haram secara zat maupun haram secara maknawi, maka tempat kembalinya tidak ada yang lain kecuali neraka. Na'udzubillah. Oleh karenanya kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak hanya dalam perkara maksiat-maksiat yang mungkin berkaitan dengan larangan, tapi juga kita jauhi oleh diri kita meninggalkan maksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk selalu mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun kita, karena kita menginginkan ujung hidup kita dan bahkan dalam setiap saatnya kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, mesti yang kita lakukan adalah yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, perbuatan dan lain sebagainya, termasuk apa yang kita konsumsi. Itu adalah perkara, bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi makan dan minum dalam Islam adalah merupakan bagian daripada ibadah. Oleh karena kita harus pastikan apa yang kita konsumsi adalah benar-benar yang halal dan hak buat kita, sehingga tidak menyebabkan kita menjadi membuka pintu neraka lebar-lebar, termasuk di dalam menjauhkan keluarga kita, diri kita, dan seluruh orang-orang yang ada sekeliling kita. Jangan hanya kita percayakan kepada mungkin aparat penegak hukum untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tapi kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita dan semua orang-orang yang dibawa tanggung jawab kita, kita jaga mereka untuk peluang-peluang, celah-celah untuk terjerumus dalam perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti muaranya adalah ancaman azabnya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mohon maaf untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau harus kami putus, dan selanjutnya Anda akan segera mengikuti Warta Riau Siang untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026.

0: kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka.
1: PMB telah berhasil selesai dan anak-anak yang lulus tak lulus sudah tahu. Kemudian secara umum kami melihat baik, karena gejolak-gejolak yang seperti sekian tahun lalu tidak ada. Dan ini membuktikan bahwa sistem yang dibuat oleh pemerintah sudah transparan, mudah akuntabel, kemudian tidak disembunyikan.
2: Pokok berita utama, pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Riau berjalan lancar tanpa gejolak yang berarti. Sebanyak 70 kafilah Kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan, Singingi. Walta Riau siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau siang selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Riau berjalan lancar tanpa gejolak yang berarti. Femi Asyofani melaporkan.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Riau sudah berakhir dengan lancar dan tanpa ada gejolak yang berarti. Komisioner Dewan Pendidikan Provinsi Riau Fauzan mengatakan SPMB tahun ini berjalan sesuai ketentuan, di mana calon siswa dan orang tua dapat melihat secara langsung hasil dari pilihan mereka. Fauzan menuturkan dengan sistem yang dibuat membuktikan pemerintah telah menjalankan SPMB dengan transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
2: SPMB telah berhasil selesai dan anak-anak yang lulus tak lulus sudah tahu. Kemudian secara umum kami melihat baik karena gejolak-gejolak yang seperti sekian tahun lalu tidak ada. Dan ini membuktikan bahwa sistem yang dibuat oleh pemerintah sudah transparan, kemudian akuntabel, kemudian tidak diskriminatif. Yang disabilitas ada jalurnya sendiri, yang berprestasi ada jalan sendiri, yang dekat rumahnya sekolah, domisili ada jalur sendiri. Insya Allah sudah bagus untuk sejauh ini.
3: Berarti sudah berjalan.
1: Sementara Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau Nilam Suri menjelaskan, untuk pelaksanaan SPMB yang seperti ini sudah masuk dalam tahun kedua, di mana pelaksanaannya telah sesuai dengan yang diinginkan, yakni transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta tanpa diskriminasi.
4: Dan SPMB ini bukan sekedar penggantian nama saja ya, tetapi ini adalah penyempurnaan tata kelola untuk mewujudkan pemerataan akses, kemudian transparansi dan berkeadilan untuk semua anak Indonesia. Karena hak pendidikan itu adalah hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan bermutu untuk semua dari semua tingkatan.
1: Nilam Suri menambahkan SPMB merupakan penyempurnaan dari PPDB yang diharapkan dapat memberikan sistem yang baik dalam penerimaan siswa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 70 kafilah Kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan, Singingi. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan, Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuwir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuwir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
6: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka. Dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuantan tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru. Sehingga Kota Pekanbaru ke depannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
5: Salah seorang kafilah dari cabang Barzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
7: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat mengikuti FTGRI di Kabupaten Bansik.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau ke-44 menjadi ajang bagi para qori dan qoriah untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bagi seorang qori asal Kabupaten Bengkalis, ajang ini juga menjadi langkah menuju cita-cita tampil di tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
3: Musabaqoh Tilawatil Quran menjadi salah satu sarana pembinaan dan pengembangan prestasi bagi para qori dan qoriah di Indonesia. Salah satunya Muhammad Firdaus, qori asal Kabupaten Bengkalis yang kembali tampil pada MTQ Riau ke-44 cabang tilawah dewasa. Muhammad Firdaus, qori yang pernah menjadi qori terbaik tingkat Provinsi Riau, mengaku terus berjuang dan berlatih demi mewujudkan impiannya tampil di panggung nasional hingga internasional.
8: Saya ingin merasakan bagaimana tampil di panggung nasional karena melepaskan impian semua kori-kori pah. Menurut saya pribadi, saya tampil di panggung nasional, terlebih di panggung internasional. Karena sebelumnya, alhamdulillah sudah Allah kasih amanah, yaitu tiket untuk ke panggung nasional.
3: Menurut Firdaus, persiapan menghadapi MTQ tahun ini dilakukan dengan terus menjaga konsistensi latihan, menjaga kesehatan, serta melakukan evaluasi dari penampilan pada ajang sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis Haji Hambali menegaskan seluruh kafilah telah dipersiapkan untuk tampil maksimal pada MTQ Riau tahun ini.
8: Tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan untuk tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap mempertahankan juara umum.
3: Melalui persiapan dan pembinaan yang telah dilakukan, Kafilah Bengkalis diharapkan mampu mempertahankan prestasi sekaligus melahirkan qori dan qoriah yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan mampu mempertahankan gelar juara umum pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 yang digelar di Kabupaten Kuantan, Singingi. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan, Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan qori dan qoriah dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis Haji Hambali mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat Provinsi.
8: Peluang insya Allah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap pun. Ya, mempertahankan juara umum.
3: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat Kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi qori terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi Kafilah Bengkalis.
8: Harapan untuk Kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum. Mungkin untuk semua Kafilah yang ada di Provinsi Riau. Pastinya berharap juara umum, tapi yang jelas tentu kita juga mencermin dari prestasi Bengkalis sebelumnya, pada MTQ sebelumnya, pada tahun semalam, waktu kita bernama juara umum. Tentunya mudah-mudahan dari ini pun juga kita pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
3: Selain cabang tilawah, Bengkalis juga menaruh harapan pada cabang Al-Barzanji yang telah menjalani latihan mandiri dan pemusatan latihan menjelang pelaksanaan MTQ. Peserta cabang Al-Barzanji, Faisal Azri, berharap timnya dapat memberikan penampilan terbaik dan menyumbang poin bagi Kafilah Bengkalis dalam persaingan menuju juara umum.
9: Kami untuk tim Al-Barzanji ini adalah mudah-mudahan tim Al-Barzanji Kabupaten Bengkalis dapat tampil maksimal, tampil yang terbaik dan terhindar dari kesalahan dan tentunya bisa menyumbang poin untuk Kafilah Kabupaten Bengkalis.
3: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, Kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kejati Riau tegaskan penegakan hukum, penyalahgunaan profesi pers harus profesional dan tidak mengganggu kemerdekaan pers. Alwi Suryatmaja melaporkan.
10: Penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan profesi pers masih menjadi perhatian. Sikap ini menegaskan pentingnya menjaga marwah profesi jurnalistik tanpa mengabaikan kemerdekaan pers yang telah dijamin undang-undang. Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasipenkum Kejati Riau, Zikrullah, menegaskan penegakan hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan profesi pers harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tetap berada dalam koridor perlindungan kemerdekaan pers.
11: Sangat relevan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi pers harus dilakukan secara tegas dan profesional tanpa mengurangi kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang. Kejaksaan berkomitmen menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, sekaligus terus membangun sinergi dengan insan pers.
10: Sementara itu, penasihat hukum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Aliansi Media Indonesia, Bobby Febrianto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan pendampingan hukum secara penuh apabila diperlukan dalam proses penanganan perosalan terkait profesi pers.
12: Dan kita selaku penasihat hukum ADIN siap hadir 24 jam jika memang nanti dibutuhkan. Kalau memang ada dirasa perlu kondisi-kondisi yang dimana memang ditemukan teman-teman kita di dalam maupun di luar sana yang memang menjalankan profesi tapi tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang pers tadi.
10: Kejati Riau bersama Aliansi Media Indonesia juga menegaskan penegakan hukum penyalahgunaan profesi pers harus profesional dan tidak mengganggu kemerdekaan pers dengan harapan terciptanya ekosistem pers yang lebih sehat, beretika, dan bertanggung jawab. Demikian Alus Suratmaja melaporkan.
0: Pendengar, Ruang Setara Social and Study Space, sebuah kafe dan ruang belajar yang dikelola oleh komunitas penyandang disabilitas diresmikan dengan cara yang tidak biasa. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
13: Ruang Setara merupakan hasil kolaborasi PT Pertamina Hulu Rokan, PHR Jona Rokan, Universitas Muhammadiyah Riau, dengan UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Provinsi Riau melalui program pemerintah kota melalui program Tempo Presmina, yaitu pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas Pertamina, diresmikan Kamis 25 Juni 2026 di Jalan Abdullah Munsri nomor 15 Gobah, Pekanbaru. Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Rokan, Evianti Robraida, menjelaskan peresmian Ruang Setara komitmen PHR untuk membantu masyarakat difabel agar dapat mandiri.
14: Saya bersama SK Migas dan wakil pemerintah Provinsi Riau meresmikan suatu lokasi yang kita namakan Ruang Setara Coffee Social Study Space. Kenapa dinamakan setara? Karena di sini merupakan bentuk komitmen PHR untuk membantu teman-teman sahabat-sahabat spesial kita, para difabel, yang agar mereka dapat mengakses satu pekerjaan sehingga nanti ke depannya mereka bisa dapat mandiri.
13: Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Jul Fadli, mengatakan pihaknya menyambut baik peresmian tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga peran semua pihak dibutuhkan.
15: Pemerintah Provinsi Riau sangat support. Karena hari ini memang PHR sudah menyupport para disabilitas kita. Jadi menurut Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang disabilitas, memang peran-peran swasta dengan peran pemerintah. Jadi ada kewajiban dari peran swasta itu bagaimana mereka didorong untuk dapat.
13: Peresmian Ruang Setara menjadi bukti nyata memberikan peluang kerja serta mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepas liaran beruang madu yang sempat masuk ke pemukiman warga. Santi Yunas melaporkan.
16: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menangani kemunculan satwa liar, yakni beruang madu di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, Tim Resor Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah menerima laporan dari pihak kelurahan terkait kemunculan beruang madu di sekitar pemukiman warga. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan sebagai langkah mitigasi, petugas memasang kandang jebak di titik yang menjadi jalur lintas satwa tersebut. Setelah hampir 3 pekan dilakukan pemantauan, beruang madu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kandang jebak.
17: Yang pertama kami menduga beruang tersebut merasa bahwa di lokasi tersebut menemukan sumber pakan, gitu ya. Dan kami memang melihat ada beberapa kerusakan tanaman masyarakat di sana yang dilakukan kerusakan oleh beruang. Sehingga atas dasar itulah kami melihat dari jejak untuk menetapkan pemasangan box trap. Bahkan box trap ini sendiri sudah dilakukan beberapa kali pemindahan agar memang beruang tersebut itu bisa secara efektif upaya penangkapan dilakukan.
16: Terkait hal ini, warga mengapresiasi langkah cepat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau agar meminimalisir terjadinya konflik antara satwa liar dan warga yang tinggal di pemukiman.
18: Ya, menurut saya langkah dari tim BBKSDA Riau dibantu oleh warga sekitar sudah sangat tepat, karena memang beruang madu sebagai satwa yang dilindungi ini informasinya sudah sekitar 3 pekan berada di sekitar permukiman dan kebun warga. Tentunya dengan begini satwa dilindungi tetap bisa hidup, dan informasinya juga satwa ini sudah berhasil dievakuasi dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh tentunya dari permukiman dan juga perkebunan warga di Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
16: Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memutuskan untuk melepas liarkan ke beruang madu ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar tidak memicu konflik susulan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Setelah hampir 3 tahun menjadi buronan, seorang daftar pencarian orang atau DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 15 kg akhirnya berhasil diringkus tim Satuan Research Narkoba Polres Bengkalis. Tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
19: Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil menangkap seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu berinisial A, usia 48 tahun yang telah buron sejak tahun 2023. Tersangka diamankan di kediamannya yang berada di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis pada Kamis dini hari lalu. Kapolres AKBP Varian Salih Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja panjang jajaran Satres Narkoba yang terus memburu para pelaku tindak pidana narkotika yang berupaya menghindari proses hukum.
20: Dia ini setahun setengahnya berada di Malaysia, setahun setengahnya lagi balik ke Indonesia, ke Bengkalis, tapi dia berpindah-pindah. Dia menjenguk keluarganya itu subuh aja bang, takut ketahuan. Pada saat kemarin dia dapat info, dia memang lagi di rumah. Makanya lah nih, langsung digrepek gitu. Fungsi dia nih, peran dia nih adalah sebagai penghubung antara yang sudah divonis sama yang di atasnya menyuruh untuk mengambil barang tersebut ya, sebesar 15 kilo. Jadi seperti itu bang, konstruksi perkara.
19: Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar sabu seberat kurang lebih 15 kg. Dari hasil pengembangan penyidikan, tersangka A diketahui berperan sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu ditangkap. Keberhasilan Polres Bengkalis menangkap DPO tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorangnya warga Bengkalis Syahrul menilai langkah kepolisian tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
21: Kinerja polisi sangat baik sekali, sangat baik sekali. Apalagi dalam kurun waktu 4 atau 5 bulan ini kan, khusus di Kabupaten Bengkalis kita kan penggantian kepemimpinan kepolisian dalam hal ini Bapak Kapolres kan. Ini Bapak Kapolres yang baru yang kita kenal sangat baik sekali memberantas apa narkoba itu, sangat positif sekali. Gitu. Bagus itu.
19: Sementara itu Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh jaringan narkotika tanpa pandang bulu. Meski berusaha melarikan diri dan bersembunyi selama bertahun-tahun, para pelaku tetap akan diburu hingga tertangkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru memastikan Pekan Olahraga Kota PORKOT 2026 akan digelar pada akhir tahun ini sebagai momentum memperkuat pembinaan atlet dan mengembalikan kejayaan olahraga Kota Pekanbaru. Hairani Januarini melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru memastikan akan menggelar Pekan Olahraga Kota PORKOT pada akhir tahun 2026. Ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi atlet tetapi juga bagian dari upaya memperkuat pembinaan olahraga demi mengembalikan kejayaan Pekanbaru sebagai barometer olahraga di Provinsi Riau. Sekretaris Umum KONI Kota Pekanbaru, Sanuar Haris, mengatakan pelaksanaan PORKOT diharapkan menjadi momentum untuk melakukan pembinaan yang lebih terarah terhadap atlet-atlet Kota Pekanbaru, termasuk juga mengantisipasi perpindahan atlet ke daerah lain. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan harapan Wali Kota Pekanbaru yang menginginkan Ibu Kota Provinsi Riau kembali menjadi marwah olahraga di daerah. Sanuar menegaskan pembinaan atlet tidak hanya diukur dari besarnya uang pembinaan yang diberikan. Menurutnya, penyediaan fasilitas latihan yang memadai, dukungan vitamin hingga sarana penunjang lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan prestasi atlet.
4: Insya Allah tahun ini kita akan mengadakan PORKOT. Akhir tahun kan kita kan di era PBDP kan ada perubahan. Jadi ketua kita sudah mengusulkan biayanya total seluruhannya. Nah tentu harapan kita kan nanti menjelang PORKOT ini kan kita ada memberi pembinaan lah kepada atlet kita yang sudah pindah ke beberapa lainnya. Tentu ini kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Tentu Pekanbaru ini harus menjadi marwah olahraga di Provinsi Riau, role modelnya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, menambahkan pada pelaksanaan PORKOT nanti, setiap atlet akan diminta menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen membela Kota Pekanbaru.
22: Langkah atlet-atlet prestasi yang sudah pindah ke kabupaten kota yang lain, salah satunya itu mungkin ya, kita membuat PORKOT nanti kita akan ada fakta integritas bagi atlet yang akan mewakili PORKOT. Salah satunya isinya nanti apabila dia mengikuti PORKOT, dia telah harus melebur ke Kota Pekanbaru. Tidak ada lagi akan mengikuti kabupaten yang lain.
2: KONI Pekanbaru berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat komitmen atlet untuk membela daerah serta menjadi fondasi pembinaan jangka panjang dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru di tingkat provinsi maupun nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
23: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

0: Pendengar, Jepang versus Swedia berakhir dengan skor imbang satu sama dalam laga penentu grup F penuh tekanan. Samurai biru gagal menutup momentum sejarah meski tampil konsisten di panggung dunia. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Grup F antara Jepang dan Swedia berakhir imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh tekanan. Hasil ini membuat kedua tim harus berbagi poin di laga krusial yang menentukan langkah mereka di turnamen Piala Dunia. Jepang sebenarnya datang dengan model performa impresif sepanjang fase grup dan sempat diunggulkan untuk mengamankan hasil positif. Namun efektivitas serangan yang menurun membuat peluang mereka untuk menutup laga dengan kemenangan tidak tercapai. Salah satu pengamat atau penonton bola, Vicky, menilai pertandingan berlangsung sengit karena kedua tim berada dalam situasi wajib menang atau tidak kalah.
2: Pertandingannya hidup mati sih. Kalau Jepang kalah, nggak masuk. Kalau Swedia kalah, nggak masuk kan. Jadi rebutan. Jadi seru lah. Seru. Oh, Jepang dong. Kita Asia Pride. Hidup Jepang. Cara keseluruhan nggak jelek-jelek amat lah. Karena strateginya kan memang 3-4-3 kan. Mainnya lebih ke defense, kayak counter-attack. Cuman kurang dikit sih, lebih kena serang. Cuman bagus.
1: Sementara itu, salah satu penonton juga, Dito, menilai hasil imbang ini cukup mengejutkan jika melihat performa Jepang sebelumnya yang dinilai lebih stabil dibanding Swedia pada beberapa babak terakhir.
3: Mengejutkan sebenarnya, karena kayaknya sebelum pertandingan harusnya Jepang bisa menang lawan Swedia. Kenapa? Karena Belanda kan menang lawan Swedia 5-1 kalau nggak salah. Nah, Belanda lawan Jepang 2-2. Harusnya skornya sama 5-1. Minimal ya menang lah, menang besar. Tapi ternyata Swedia, Elanga sih memang bagus. Elanga mainnya bagus, berhasil apa ya, mengobrak-ngabrik pertahanan Jepang. Terus Jepang juga kurang efektif mungkin.
1: Hasil imbang 1-1 ini membuat persaingan di grup F semakin ketat, sekaligus menegaskan bahwa Jepang masih perlu meningkatkan efektivitas serta untuk bersaing di level tertinggi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 memasuki babak penentu yang penuh drama. Empat tim masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi sehingga setiap gol dan setiap poin akan sangat menentukan nasib mereka di turnamen ini. Sorotan utama tertuju pada duel klasik antara Uruguay dan Spanyol. Sementara di laga lainnya, Tanjung Verde dan Arab Saudi akan bertarung habis-habisan demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan karena hasil pertandingan kali ini bisa mengubah peta persaingan grup H secara drastis. Lalu, mampukah Spanyol mempertahankan posisi puncak klasemen? Bisakah Uruguay mencuri poin penting? Dan siapa yang akan tersenyum di akhir laga antara Tanjung Verde dan Arab Saudi? Berikut preview selengkapnya disampaikan Bintang.
4: Persaingan di grup H Piala Dunia 2026 akan mencapai puncaknya pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dua pertandingan penentuan akan berlangsung secara bersamaan, yakni Uruguay menghadapi Spanyol di Stadion Gualada Raja, Zakopan, dan Tanjung Verde melawan Arab Saudi di Stadion Houston. Keempat tim ini masih memiliki kepentingan besar sehingga laga terakhir grup H dipastikan berlangsung sengit. Saat ini Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan 4 poin. Di bawahnya, Uruguay dan Tanjung Verde sama-sama mengoleksi 2 poin. Sementara Arab Saudi berada di posisi terbawah dengan 1 poin. Dengan selisih poin yang sangat tipis, peluang lolos masih terbuka bagi seluruh tim. Sorotan utama tertuju pada duel Uruguay kontra Spanyol, di mana tim Matador datang dengan modal yang cukup meyakinkan setelah menahan imbang Tanjung Verde dan kemudian menang telak 4-0 atas Arab Saudi. Hasil tersebut menempatkan Spanyol sebagai kandidat kuat untuk mengakhiri fase grup di posisi puncak. Namun, Uruguay bukan lawan yang mudah ditaklukkan. La Celeste menunjukkan konsistensi dengan 2 hasil imbang, yakni 1-1 melawan Arab Saudi dan 2-2 saat menghadapi Tanjung Verde. Meski belum meraih kemenangan, Uruguay tetap memiliki peluang besar untuk lolos jika mampu mencuri poin dari Spanyol. Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik, dengan Spanyol mengandalkan penguasaan bola, sementara Uruguay siap mengancam melalui permainan cepat dan efektivitas serangan balik. Di pertandingan lainnya, Tanjung Verde dan Arab Saudi akan menjalani laga hidup mati. Tanjung Verde menjadi salah satu kejutan di grup H setelah berhasil menahan imbang Spanyol dan Uruguay. Disiplin permainan serta semangat juang tinggi menjadi kekuatan utama tim asal Afrika tersebut. Sementara itu, Arab Saudi datang dengan misi bangkit setelah hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan. Hasil imbang melawan Uruguay sempat memberikan harapan, namun kekalahan telak dari Spanyol membuat mereka wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang melangkah lebih jauh. Laga di Houston diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal. Tanjung Verde sedikit lebih diunggulkan berkat performa yang lebih stabil. Tetapi Arab Saudi memiliki pengalaman dan kualitas individu yang dapat menjadi pembeda pada momen-momen penting. Dengan tiket babak berikutnya yang masih diperebutkan, grup H menjanjikan

0: Irak berjuang demi menjaga peluang ke babak gugur. Akankah Les Blues mempertahankan posisi teratas atau Norwegia mampu menciptakan kejutan dan mampukah Senegal menutup fase grup dengan kemenangan besar? Feature preview selengkapnya bersama dengan Amran Syarifuddin.
1: Grup I menyajikan dua pertandingan krusial pada match day terakhir Sabtu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di Foxborough, Norwegia akan menantang Prancis dalam perebutan juara grup. Sementara di Toronto, Senegal berhadapan dengan Irak dalam laga hidup atau mati menjaga asa ke babak gugur. Pertandingan Norwegia kontra Prancis menjadi duel dua tim yang sudah memastikan tiket ke babak 32 besar. Prancis memimpin klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol, meski sama-sama mengkoleksi 6 poin dengan Norwegia. Hasil imbang sudah cukup bagi kedua tim untuk mengakhiri fase grup sebagai juara grup, sedangkan Norwegia menjadi runner-up. Bila ingin menjadi juara grup, maka mereka wajib menang. Prancis masih menjadi favorit berkat kedalaman skuad dan konsistensi permainan. Pasukan Didier Deschamps memenangkan 4 dari 5 laga terakhir, sementara Norwegia masih menunjukkan performa yang naik turun. Meski demikian, keputusan kedua pelatih untuk melakukan rotasi pemain masih menjadi tanda tanya, mengingat kedua tim sudah memastikan lolos. Di pertandingan lain, Senegal memikul beban berat. The Lions of Teranga belum meraih satu poin pun dan memiliki selisih gol minus 3. Kemenangan menjadi harga mati, bahkan mereka membutuhkan skor besar agar berpeluang menembus babak berikutnya melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Kabar baik bagi Senegal, lawan yang dihadapi adalah Irak, yang juga belum mampu menampilkan permainan terbaik. Irak selalu kalah dalam 3 pertandingan terakhir dengan selisih minimal 2 gol, dan masih dibayangi keraguan atas kondisi penyerang utama mereka, Ayman Hussein. Di sisi lain, Sadio Mane dan Ismail Sarr diharapkan mampu memimpin kebangkitan Senegal lewat permainan menyerang sejak menit awal. Melihat performa kedua laga, Prancis lebih difavoritkan untuk menundukkan Norwegia dan mengunci status sebagai juara grup I. Sementara Senegal diprediksi mampu meraih kemenangan atas Irak meski nasib mereka menuju fase grup tetap bergantung pada hasil lain dan persaingan antar tim peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup.

0: G Piala Dunia 2026 akan mencapai titik penentu pada laga terakhir fase grup yang digelar serentak pada hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Empat tim masih sama-sama berpeluang lolos ke babak 16 besar. Mampukah Mesir mempertahankan puncak klasemen atau justru Iran, Belgia, maupun Selandia Baru yang menciptakan sebuah kejutan? Preview pertandingan selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
1: Grup G Piala Dunia 2026 akan memasuki pertandingan terakhir fase grup pada Sabtu 27 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dua laga penentuan akan berlangsung secara bersamaan, yakni Mesir menghadapi Iran, sementara Selandia Baru bertemu Belgia. Menariknya, keempat tim masih sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Saat ini Mesir memimpin klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Iran berada di posisi kedua dengan 2 poin, disusul Belgia yang juga mengoleksi 2 poin. Selandia Baru berada di dasar klasemen dengan 1 poin, namun secara matematis masih memiliki peluang untuk melaju ke fase berikutnya. Pertandingan Mesir kontra Iran diprediksi berlangsung sengit. Mesir hanya membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri lolos sebagai juara grup. Mohamed Salah dan rekan-rekan masih menjadi andalan untuk membongkar pertahanan Iran sekaligus menjaga tren positif mereka di fase grup. Sementara itu, Iran datang dengan misi mencuri kemenangan. 3 poin akan membuka peluang besar bagi wakil Asia tersebut untuk melangkah ke babak berikutnya. Dengan organisasi permainan yang disiplin dan semangat juang tinggi, Iran diyakini siap memberikan perlawanan kepada Mesir yang lebih diunggulkan. Di pertandingan lainnya, Belgia menghadapi tekanan besar. Tim yang sejak awal disebut sebagai salah satu favorit juara justru belum tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Karena itu, Belgia wajib mengalahkan Selandia Baru jika ingin menjaga asa lolos ke babak knockout. Namun, Selandia Baru tentu tidak akan menyerah begitu saja. Wakil Oseania itu juga masih memiliki peluang lolos apabila mampu meraih kemenangan. Kondisi ini membuat duel diprediksi berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama mengincar 3 poin. Grup G menjadi salah satu grup paling ketat di

0: Piala Dunia 2026 karena seluruh tim masih memiliki peluang lolos hingga pertandingan terakhir. Mesir berada di posisi terbaik untuk mempertahankan puncak klasemen, sementara Iran, Belgia, dan Selandia Baru akan bertarung habis-habisan demi memperebutkan satu tiket tersisa.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Riau berjalan lancar tanpa gejolak yang berarti. Sebanyak 70 kafilah Kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan, Singingi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar ya. Kembali saya sapa Anda semua dan kita masih berada dalam rangkaian Riau Siang dan saat ini kita berada di program Request ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini untuk menemani rangkaian aktivitas Anda ya, mungkin di penghujung minggu karena besok sudah weekend, sudah libur ya. Sepertinya hari Jumat ini butuh semangat ekstra biar segala pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Besok ketika weekend kita bisa tinggal menikmati waktu weekend saja pendengar ya. Jadi untuk Anda semua pada kesempatan siang hari ini yang ingin bergabung pada program Request, Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399. Halo, program Request, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, dimana? Selamat siang Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Tasik Labuai.
0: Dari Tasik Labuai, ayo siapa?
1: Kalau Tasik Melaya jauh kali, Dini. Dekat aja lah.
0: Iya. Sebutin lah namanya.
1: Siapa bagus ya?
0: Siapa yo? Nama asli. Nama asli.
1: Ini udah lupa kan, bela namanya Yus Widya aja.
0: Jangan. Nanti biar pendengar lain juga pada tahu. Nanti disalamin balik, siapa tahu kan. Siapa tuh yang nelfon tadi Tasik Labuai katanya gitu.
1: Iya. Apa cewek cantik?
0: Oh, nanti bilangnya jawabnya tinggal gitu ya. Ada cewek cantik yang nelfon tadi
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, dari Tasik Labuai namanya.
0: Iya, Bu Yus.
1: Ada orang semua aja udah tahu dah Dini.
0: Ah, mana tahu ada pendengar baru.
1: Oh, pendatang baru makanya dikasih yang baru namanya.
0: Oh, gitu ya.
1: Lagunya apa tuh, Dini?
0: Lagu kita ada Peter Pan, Langit Peter Tak Pan Mendengar. Langit Tak Mendengar, terus ada Armada, Cinta Itu Buta.
1: Armada
0: cinta saja.
1: Cinta itu memang buta. Untuk rasa aja dapat orang.
0: Nanti rupanya kalau udah tahu sifat aslinya langsung kita tinggalkan. Tampak gitu kan Bu Yus?
1: Sungai.
0: Sungai Siak ada ya Bu Yus?
1: Kita kan Sungai Siak kan panjang tuh sampai
0: iya.
1: Sana.
0: Iya, panjang, dalam iya, lagi. Aman
1: ngapain,
0: lah tuh.
1: Dalamnya lah nanti marah-marah orang ini.
0: Iya, silakan Bu Yus.
1: Bu Yus baru dari Tanjung Pinang nih.
0: Wah.
1: Wow. Ditanya udah lama enggak gabung Bu Yus. Hilang di WA-nya.
0: Oh, ada.
1: Ada di WA kan?
0: Ada keluarga di situ Bu Yus?
1: Enggak, RI Tanjung Pinang.
0: Oh. Kirain udah langsung berangkat ke Tanjung Pinang. Wah, Bu Yus mainnya jauh.
1: Oh, belum pernah kalau Tanjung Pinang belum.
0: Belum.
1: Pernah. Bagian ke sana tuh belum, tapi ke bagian Sumatera, bagian ke Jawa udah.
0: Wah, saya ke Jawa yang belum.
1: Ke Jawa udah kan, bagian ke Jawa Pulau Jawa udah kan. Ke Aceh yang belum. Menantu ada orang Aceh tapi tidak sampai. Saya ke Medan udah, menantu orang Medan juga kan.
0: Tapi itu termasuk wishlist saya tuh Bu, ke Medan. Pingin.
1: Ke Medan.
0: Iya, pingin.
1: Ke Medan udah, ke Aceh tuh yang payah betul. Ada menantu orang Aceh tuh kan.
0: Iya.
1: Gak pernah sampai. Kalau anak udah sering ke Aceh yeah. Ya. Itulah. Salamnya buat siapa ya?
0: Siapa?
1: Buat Ica, Mama Indah. Juga buat Ipina di Perawang, Mama Cikembar, Mama Fami, Tengku Adriansa, Ocu Amin, Adedi, Adi di Segunggung. Siapa lagi ya? Pak Mali. Semua
0: aja lah,
1: Din. Semua juga Dini ya.
0: Terima kasih Bu Yus.
1: Ya,
0: amin, Bu Yus juga.
1: Udah am?
0: Udah, alhamdulillah. Udah am, disingkat ya. Demi menghemat waktu, udah am gitu.
1: Ibu Yus belum lagi.
0: Makan Bu, udah siang.
1: Ya. Makasih, Din.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Saya kirain Bu Yus sudah langsung ke Tanjung Pinang. Wah, kalau gitu saya mau diajak Bu Yus ke Tanjung Pinang. Baik, pendengar, masih saya terima penelpon pada kesempatan siang hari ini di program request ya di 0761245 ataupun juga untuk Anda ingin bergabung, dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Sampai lupa saya nomornya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Mbak Dini.
0: Selamat siang. Selamat
2: Pak Yudin di Minahasa.
0: Iya, apa kabar?
2: Sehat, semangat. Meskipun lagi masih sariawan nih Mbak Dini, tapi karena bisa masuk sama Mbak Dini hari ini jadi semangat.
0: Wah, kenapa itu bisa sariawan? Kurang minum, kurang makan buah.
2: Kurang makan buah kayaknya.
0: Biasanya iya kan, pilihannya antara dua. Kalau nggak kurang makan buah, berarti kurang minum. Mungkin dehidrasi jadi panas dalam.
2: Mungkin terlalu banyak makan gorengan gitu kayaknya.
0: Oh, itu yang paling nggak bisa dipisahkan ya. Makan ya, gorengan
2: semua orang juga gitu. Tapi nggak semua juga, mungkin kalau udah kontrol mungkin bisa, tapi yang belum bisa kontrol mungkin
0: iya sih bisa. Saya juga niatnya makan gorengan ini cuma satu atau dua gitu ya, tapi melihat masih ada di meja rasanya kayak mau dihabisin gitu.
2: Iya, ambil terus, makanya kalau udah itu langsung ditinggalin aja.
0: Iya, tapi sukanya gorengan apa? Ada bakwan juga nggak sih di situ sebutannya atau beda ya? Tahu bakwan?
2: Betul, bakwan juga sama bakwan sayur sama jagung.
0: Bakwan sayur sama jagung, benar. Iya. Gimana
2: gorengan
0: kabarnya di situ?
2: Yang paling disukai sih risol, Mbak.
0: Risol, iya sih. Sekarang risol udah banyak ini ya, banyak isiannya, nggak yang gurih aja. Oh, suka yang sayur. Iya. Soalnya sekarang kan ada yang manis, yang ala-ala ya.
2: Yang kalau yang mayonnaise nggak terlalu.
0: Masih yang tradisional.
2: Iya, ada yang pakai ikan juga, tapi nggak juga.
0: Oh, saya tidak. Soalnya dulu saya pernah kan penasaran sama apa sih menu cakalang-cakalang gitu ya. Kan itu best seller juga ya. Iya. Rupanya ternyata rasa ikannya ikan sekali gitu, dan ternyata tidak sesuai dengan lidah saya.
2: Mbak Dini gak suka ikan?
0: Suka gitu, tapi gak suka ikan yang terlalu terasa gitu.
2: Oh, yang itu ya.
0: Kalau sehari-hari sih makan ikan juga, gak cuma makan ayam gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada mie goreng cakalang atau sambal goreng cakalang atau apa, atau ada apa sih pastel atau risol isi cakalang, nah itu kayaknya nggak tahu, nggak masuk di lidah.
2: Berbeda sama aku Mbak Dini, kalau aku malah nggak suka ikan sama sekali.
0: Wah, gimana itu?
2: Semuanya, nggak cuma cakalang aja.
0: Udah dari lama atau ada dari pernah
2: kecil.
0: Trauma? Biasanya kan orang ada yang gak suka karena trauma makan gitu ya. Begitu
2: iya,
0: coba diolah yang lain.
2: Itu ya,
0: Tapi kalau udang makan, udang, cumi, apa gitu?
2: Enggak juga, seafood sama ikan enggak suka. Mungkin daging aja, daging ayam sama sapi.
0: Berarti semua ini ya, makanan laut enggak ya?
2: Iya, selaut itu enggak, danau apalagi.
0: Enggak juga, wah. Iya. Harus cobain kayaknya nih. Padahal di sana enggak banyak biasa, ini enggak sih?
2: Mungkin dibayar berapapun enggak mau Mbak Dini. enggak berani ya.
0: Iya, tapi di sana banyak ini kan ya, banyak ikan laut enggak?
2: Kalau di sini, iya kalau ikan laut banyak diambil di tempatnya ada gitu.
0: Iya kan, biasanya banyak yang banyak laut ikan ini kayaknya lebih bakalan seger-seger, jadi amisnya nggak terlalu. Soalnya kalau di Pekanbaru kan kita ikan laut itu datangnya dari biasanya dari Medan atau dari Sumatera Barat. Jadi kayak udah bermalam dulu gitu. Walaupun masih cukup fresh ya, tapi rasanya pasti beda kalau misalnya ikannya tuh langsung beli di tempat tempat baru angkat ikan itu gitu.
2: Iya tetap sih kayaknya mungkin karena aku gak suka dari kecil, jadi sampai dewasa gak suka. Jadi mama udah tahu gitu pas gede gak, apa, selalu dibikinin makanan yang pasti makanan khusus gitu. Cuma aku doang di rumah yang gak makan ikan.
0: Wah, menunya jadi dibedain ya.
2: Iya jadi beda sendiri ya. Kakak-kakak sama bapak tuh sama aja.
0: Oke. Oke deh Tajudin, ini lagunya gimana? Mau dipilihin atau saya pilih lagi sendiri?
2: Iya, kalau Mbak Dini aku nggak request.
0: Kenapa sih? Iya, sekali-sekali request dong.
2: Pengen tahu lagu-lagunya Mbak Dini aja, favoritnya Mbak Dini aja.
0: Aduh, tahu-tahu selera saya ternyata tidak menarik gitu ya.
2: Kalau memang seleranya Mbak Dini nggak aku suka, pasti aku akan belajar untuk suka.
0: Waduh.
2: Mbak
0: Dini suka, aku akan. Terima kasih, pengertian sekali. Ya biasanya orang kalau nggak suka, udah lah gitu.
2: Begitu kalau memang ada lagu yang misalkan penyanyi favorit kita suka, tapi kita mungkin kurang suka, kita harus mencoba untuk suka gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Kita kayak penyanyi itu begitu.
0: Oke, terima kasih ya Tajudin.
2: Kalau gak suka lagunya ya gak usah sama penyiarnya sekalian.
0: Mending gak usah gabung-gabung sekalian gitu ya. Matiin aja radio giliran dia siaran gitu. Jangan sampai ya. Pokoknya harus dengarkan terus Pro 1 dimanapun ya. Dari Sabang sampai Maroke dengerin. Oke deh, salam-salamnya nih Tajudin. Karena gak kerasa nih udah hampir 5
2: ya, buat semuanya aja deh Mbak Dini. Mbak Dini gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat, ya. Mudah-mudahan semuanya juga sehat, Tajudin sehat.
2: Iya, panas juga di sini, Mbak Dini. Di sana juga panas ya.
0: Lumayan sih, tapi kemarin kita sempat agak teduh lah cuacanya 2 hari kemarin, ya. Tapi hari ini terik lagi, biasa.
2: Oke. Buat semua-semuanya aja deh Mbak Dini, udah kelamaan mungkin karena jarang-jarang ketemu Mbak Dini.
0: Oke, terima kasih.
2: Boleh lah. Besok Mbak Dini, siaran apa libur?
0: Besok kebetulan aku lagi libur.
2: Libur sehari apa 2 hari?
0: Sehari.
2: Hari Minggunya?
0: Minggunya ya. Masuk malam.
2: Oh malam, iya. Terima kasih Mbak Dini sudah kasih bocorannya.
0: Gitu. Aduh, kayak ujian ya, gitu
2: waktu,
0: ya.
2: Waktu beberapa minggu lalu kan Mbak Dini nggak mau kasih bocoran. Oh. Bilangnya dengerin aja gitu. Kayak penasaran gitu, tapi nggak apa-apa deh.
0: Iya.
2: Aku tetap bakal nungguin.
0: Oke.
2: Hari ini makasih Mbak Dini.
0: Terima kasih kembali Tajudin.
2: Buat Mbak Dini jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Sekali lagi mohon maaf udah agak lama. Makasih Mbak Dini, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Ada Tajudin dari Minahasa yang sudah bergabung. Katanya lagunya pilihan saya, berarti saya pilih dulu ya. Kali ini ada Goliat, saya pilih judulnya Cinta Monyet. Kalau tadi Cinta Itu Buta, Cinta Monyet, nah nanti lagunya apa lagi? Kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, program request. Selamat siang.
3: Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bu Emma, apa kabar Bu Emma?
3: Alhamdulillah sehat Ibu Kak Dini, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Amin.
0: Amin.
3: Penggemar Kak Dini udah masuk ya, yang paling apa menyukai suara Kak Dini.
0: Dari jauh Bu
3: ditanya
0: Emma.
3: Ditanya liburnya, ditanya waktunya, aduhai. Padahal jauh ya.
0: Jauh Kak Dini, berapa jam ya. Ini waktunya
3: ya,
0: aja kita beda.
3: Kalau penggemar nih menyukai penyiarnya Kak Dini, dia sangat apa ya. Berharap dia bisa masuk, kan bisa ngobrol, kan senang kita Kak Dini kalau
0: iya.
3: Gitu kan.
0: Tapi Bu Emma ada Bu Emma ada ya, ini juga gak gabung ke RRI lain gak?
3: Enggak bisa Ibu Kak Dini. Nomornya tuh Ibu sering lupa kan. Nanti nomornya penyiarnya cuma satu kali nyebut kan. Nanti Ibu lupa lagi. Gak tahu Ibu loh. Maklum lah udah tua Kak Dini. Kalau RRI Pro 1 kan gak ganti-ganti nomornya. Pro 4 gak ganti nomornya kan. Kalau yang nomor-nomor lain-lain tuh kan kadang-kadang ada radio net tuh Kak Dini, bagus lagunya Kak Dini. Yeah. Nah, tapi Ibu nanti lain penyiar lain nomornya Kak Dini.
0: Iya. Yang satu aja ya, biar gampang langsung masuk.
3: Iya, Pro 1 aja lah, tuh Pro 4 sekali-sekali. Pro 4 Ibu lagu dangdut aja ikutnya kalau ada apa, UMKM tuh.
0: Ada.
3: Suka Ibu tuh UMKM kalau yang masak-masak tuh kan. Suka Ibu dengar Kak Dini, kalau ada masak-masakan yang enak-enak deh, dengar aja makannya nggak ada.
0: Makannya tetap kita batasin ya Bu Emma ya.
3: Iya, banyak ibu memang dibatasi makan itu kali ini, yang manis-manis enggak boleh, yang berlemak-berlemak enggak boleh, yang santan, yang asam enggak boleh, kan sakit lambung juga. Aduh. Gawat, tapi biarlah kadini, alhamdulillah dari sudah dari kecil memakannya. Udah 76 tahun kadini makan-makan, biarlah terbatas apa.
0: Biarlah, sudah kita nikmati sebelumnya ya Bu Emma.
3: Iya, semuanya udah kita makan dari dulu kan, ada yang enak, ada yang enggak, apa adanya aja udah juga kan. Kadini lagu ibu boleh request kadini.
0: Mau lagu apa Bu Emma?
3: Oh, lagu apa aja kadini dari Semi Semua Rangkir, Sedang Apa dan di mana.
0: Semi, boleh.
3: Iya Kak Dini ya, iya. Salamnya untuk semua yang lagi dengar Pro 1 ya Kak Dini.
0: Iya.
3: Lagi monitor Pro 1, semua dapat salam dari Bu Emma di Rumpai ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumpai. Dan istimewanya buat Kak Dini serta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezeki Kak Dini. Dan lancar aktivitas Kak Dini sepanjang hari. Dan insya Allah pulangnya nanti Kak Dini setelah selesai dinasnya, dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Terima kasih lagunya dan waktunya Kak Dini.
0: Terima kasih kembali Bu Emma.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma di Rumbai yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini ya. Doa yang sama juga buat Bu Emma dan juga seluruh pendengar Pro 1 di kesempatan siang hari ini. Sebelum saya lanjutkan kebersamaan kita pada program request ya, nanti akan saya putarkan beberapa lagu pilihan ya yang sudah di request oleh pendengar Pro 1, dan juga nanti akan saya hadirkan cek fakta untuk Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Satu RRI Pekanbaru, selamat siang pendengar. Saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Di media sosial Facebook beredar unggahan video adanya klaim bahwasanya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan dan dirangkum melalui laman komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan dari Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI yaitu Khalil Nafis dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI, dan hasil video tersebut memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI, sehingga adanya klaim bahwasanya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia adalah hoax. Demikian cek fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Request ya. Dan saya kembali ajak untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung pada program Request di kesempatan siang hari ini, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-9991. Halo Request Pro 1.
1: Halo Request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Adi di Sigunggung.
1: Yup.
0: Apa kabarnya Adi?
1: Alhamdulillah sehat. Baru siap makan ini Mbak.
0: Wah, sama kita. Sama, baru siap makan juga.
1: Makan bareng lah kita ya.
0: Iya, makan bareng kita walaupun terpisah jarak ya.
1: Iya.
0: Apa lauknya tadi ya, Adi?
1: Hah?
0: Tadi makannya pakai lauk apa?
1: Lauknya sayur bening.
0: Sayur bening?
1: Wah. Iya, enak kok.
0: Duh, saya malah gak pakai sayur.
1: Campur tempe goreng itu.
0: Wah, saya malah gak pakai sayur tadi. Gak sempat bikin sayurnya.
1: Ya sempat ya.
0: Iya deh. Adi mau lagu apa nih Adi?
1: Apa yang tersisa?
0: Tersisa masih banyak.
1: Boleh milih sendiri.
0: Mau lagu apa?
1: Kalau ada lagu dari The Massive lah.
0: The Massive yang judulnya?
1: Di Bawah Langit Yang Sama.
0: Oke, coba ya kita cari ya. Salam-salamnya dulu deh Adi.
1: Salamnya untuk siapa pertama kali masuk tadi?
0: Tadi ada Bu Yus.
1: Salamnya untuk Bu Yus. Jangan lupa lagi Bu Yus ya. Ibu Emma tadi di Rumbai. Terima kasih juga salamnya untuk semua pendengarnya. Buat semua-semua aja lah Mbak Dini ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mbak ya.
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi di Sigunggung ya, yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan siang hari ini pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, sekali lagi saya ajak untuk dapat bergabung pendengar bersama kami di 0811-7673-991 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-7673-991. Tadi udah disebut ya. Pikirannya kemana? Coba ya. Di 0761-24595. Nah, itu dia ya. Kita terima dulu deh penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Request
2: selamat
0: Pro 1.
2: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
0: Mama Fahmi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Dini sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Mama Fahmi. Udah lama ya gak denger ya?
2: Sebenarnya sih saya susah gabungnya. Cuma kan beberapa hari ini ada kesibukan.
0: Oke. Alhamdulillah bisa join ya siang hari ini ya.
2: Iya benar Mbak Dini. Terkadang gitu Mbak Dini. Ditungguin sampai selesai juga gak dapat. Tapi kalau rezeki itu gak kemana.
0: Iya. Tadi gak nyangka juga berarti ya. Oh ternyata masuk gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, mau lagunya apa nih Mama
2: Fahmi?
0: Apa
2: yang disediakan Mbak Dini yang
0: disediakan ada dari Kangen Band, Kehilanganmu Berat Bagiku. Terus ada Lila, Enggak Romantis.
2: Dari Lila itu aja Mbak.
0: Oh, dari Lila, oke,
2: iya,
0: siap.
2: Itu kesukaan Ayang Beb tuh.
0: Waduh, Ayang
2: sama
0: Beb.
2: Sama
0: Fahmi. Boleh sama-sama.
2: Sama kalau dangdut dia, Rido Roma itu hanya dia.
0: Waduh, dangdut juga ya. Berarti join juga di Pro 4 ya Mama Fahmi ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Tapi dia nggak ikutan gabung.
0: Oh.
2: Cuma ya kadang dia ada di samping.
0: Cuman menikmati lagunya ya.
2: Iya.
0: Siap. Boleh salam-salam ya Mbak
2: Dini ya, lagi bertugas. Semoga Mbak Dini sehat selalu.
0: Amin.
2: Dimurahkan rezekinya, banyak duitnya.
0: Waduh,
2: ada
0: amin.
2: Pasti ya Mbak Dini.
0: Amin paling
2: penuh
0: panjang, paling
2: ATM.
0: Kencang.
2: Saldonya.
0: Amin amin.
2: Dan buatnya Mas Gunawan di Kampar, buatnya Kak Tika, buatnya selfie, buatnya tadi ada Bang Adi di Sigunggung, Bang Rudi. Bang Mukti juga di Arengga, Bang Aldi Rohul, buatnya Pak Jebani, buatnya Pak Tama, Pak Zeta, buatnya Pak Mali, Pak Atong, Pak Jensen juga di Muara Pajar, ada Bu Surtini, Bu Ius di Tasikmalaya, Ibu Ros di Rumbai, Nenek Aska, Ibu Emma, Bu Yani, Ibu Gadi di Siak, dan buat semuanya aja lagi monitor. Ibu Dharma ini sama Ibu Atika dan Mama si Kembar dan Mama Indah. Okay. Spesialnya buatnya suami tersayang, keluarga aku tersayang, istimewanya buatnya Mbak Dini. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi, ditungguin lagunya ya Mama Fahmi ya. Nanti akan segera kita putarkan ya. Dan untuk Anda pendengar kembali yang ingin bergabung ya, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761 24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, program request.
3: Halo, program pop air
0: ruang rindu. Program requestnya Bang.
3: Request pro lagu,
0: request lagu ya.
3: Apa kabar Mbak Dini?
0: Baik, udah lama Bang gak join sama aku ya.
3: Iya sibuk.
0: Waduh, payah lah ya, kalau orang pun, sibuk nih.
3: Ya orang apa, kalau banyak pekerjaan tuh kan kita kadang-kadang waktu itu kan gak ada.
0: Waduh, susah lah nih orang sibuk nih, agak susah dia nih biasanya nih.
3: Kalau sibuk pasti senang lah.
0: Iya, banyak duitnya berarti ya Bang kalau sibuk ya.
3: Duitnya banyak, tenaganya keluar.
0: Iya.
3: Sehat ya Mbak Dini ya.
0: Alhamdulillah sehat Bang Simpson. Abang apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, sehat juga.
0: Oh, lagu apa nih Bang?
3: Lagunya dari laki-laki apa? Baru itu.
0: Laki-laki ada Pamungkas.
3: Apa itu?
0: Pamungkas judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Ada Wali, Cari Jodoh, Budi Doremi Ada Untukmu. Terus ada Roni Parulian, Pesona Sederhana. Ada juga

0: banyak duitnya kan. Iya lah, harus banyak duit.
1: Harus kan? Banyak lah, kita doain yang banyak-banyak. Apa yang kita doain sedikit-sedikit.
0: Biarpun kita sehat, kita tapi banyak duit kan.
1: Iya.
0: Hati senang kan.
1: Benar.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Buat apa, Bina di Perawang ya, ya selalu ya.
1: Amin.
0: Udah itu, Tika di Siak Ulu, Tika di Kampar, Tengku Ardiansa, Tanjung Balai Kerimun.
1: Yeah.
0: Mama Fahmi tadi ya, ya selalu mama ya sama keluarganya. Dia itu selfie juga ya, selfie. Mm-hmm. Oh, Cuamin udah masuk?
1: Oh, Cuamin belum. Biasanya dia pertama mana tuh.
0: Deh? Oh, dia bikin dodol katanya dulu. Oh, Cuamin. Cuamin itu jawabnya, yeah, Buyung, Putra Piliang.
1: Yeah.
0: Mas Paijo ya, atau Mas Gunawan ya.
1: Mm-hmm.
0: Apa, Ocu Jueni, Kota Kampar ya. Dia itu, apa dan apa bunda ini dia nih apa siapa yang di Jalan Paus tadi?
1: Ah, Jalan Paus.
0: Jalan Paus.
1: Belum ada bang.
0: Lupa pula namanya tuh.
1: Belum ada yang bergabung. Jalan Paus.
0: Ya, bunda Isa juga ya.
1: Iya.
0: Sudah itu siapa loh? Semua lah tanpa kecuali. Pak Diman di Payakumbuh. Siapa yang tadi yang baru masuk tadi, yang tadi itu?
1: Yang tadi ada masuk
0: yang
1: ada
0: dari jauh tadi, jauh seberang sana.
1: Oh, Tajudin.
0: Tajudin ya? Oh, dia senang pula dengar suara Dini ini. Ya, mudah-mudahan lah Tajudin. Saya selalu ya di daerah mana tuh?
1: Dari Minahasa, Bang.
0: Minahasa, Bugis ya? Oh, daerah Bugis sana ya. Oke, terima kasih Mbak Dini.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sebetulnya lagi itu yang di Perawang aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dini.
1: Terima kasih Bang Simpson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar tiga requestan ya terlebih dahulu saya putarkan ya untuk kesempatan siang hari ini. Nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Dan juga nanti akan saya bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 91. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sesi terakhir ya di program request untuk siang hari ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf, sepertinya akan banyak lagu yang tidak bisa saya putarkan pada kesempatan siang hari ini ya. Mungkin untuk Anda yang lagunya belum sempat saya putarkan bisa bergabung lagi di lain kesempatan. Tapi akan saya usahakan untuk saya bacakan terlebih dahulu requestan yang masuk pada program request hari ini, pendengar, di hari Jumat 26 Juni 2026. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi ya. Mau request lagunya dari Charlie Van Houten featuring Regina, judulnya Kamu Memang Benar. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1. Oke, baik, terima kasih Mas Agung. Lanjut lagi pendengar, Assalamualaikum Kak Dini, dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam, ada Nabila Aulia Safitri, Radit Arfa, Firzi Hafizo, Nasya Salsha Syahira, Firza KEK, Ali Kazen dan juga Rafa. Terus juga ada Nora, Zahra Julia atau AA katanya. Lagunya Ikutan Aja. Oke, siap. Terima kasih Angga ya. Lanjut lagi. Langsung dikebut ya. Assalamualaikum Bang Al dari Pasir Pangarayan, mau request lagu Yovi Nuno judulnya Dia Milikku. Salamnya untuk semuanya dan juga untuk Kak Dini yang sedang bertugas, semoga sukses selalu. Oke, terima kasih Bang Al sudah bergabung. Lanjut lagi ya. Assalamualaikum, request Pro 1, mau request lagu Laskar Pelangi. Siap, udah saya standby kan di playlist ya. Salamnya buat Kak Dini yang sedang bertugas dan salam juga buat para pendengar RRI Pro 1 dan salam buat ayah ibu adek dari Muni di Kubang Jaya. Mudah-mudahan sempat ya lagunya terputar. Tapi kalau dilihat sih kayaknya gak sempat, mohon maaf ya. Halo Mbak Dini, request dong lagu Roni Parulian. Oh, ada dari Tio ya yang sudah bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada Roni Parulian di playlist saya berikutnya ya. Lanjut lagi. Assalamualaikum Mbak Dini, sehat selalu Mbak. Request Pro 1, minta lagu Cakrakan kalau ada. Salam buat seluruh pendengar setia Pro 1 katanya. Makasih Mbak, dari Aan yang lagi mobile di Sudirman. Terima kasih Aan. Untuk lagu mohon maaf ya, saya tidak bisa memutarkannya lagi karena waktu kita sedikit terbatas ya. Lanjut lagi, request Pro 1 Pekanbaru, apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah baik ya. Panam katanya lagi bedengkang panasnya. Panam kayaknya punya cuaca sendiri gitu ya. Request lagunya dari Ariel Noah, Wanitaku. Salamnya buat Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar dan juga pendengar lainnya. Salam istimewanya untuk Ananda Nayara, jangan lupa bobo siang katanya, dari Zepta di Taman Karya Panam. Siap, terima kasih. Lanjut lagi, Assalamualaikum Mbak Dini, dari Bunda Yani, Ikutan Aja lagunya. Salamnya buat Bang Simpson, Bunda Yani, Bang Mama Fahmi, Bu Yus, Bu Emma, Ucu Amin, spesial buat Mbak Dini aja. Terima kasih. Keriting gak bisa masuk. Oke, nanti mudah-mudahan ada kesempatan ya. Nanti malam juga ada Ruang Rindu, besok juga ada program request lagi ya. Ada juga request Mbak Dini lagunya Kuburan Band, judulnya Wi-Fi. Salam-salam buat semuanya dari Bunga di Prawang ya. Oke, sudah dibacakan. Baik, terima kasih. Sudah tuntas saya bacakan semua requestannya, pesannya ya. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa memutarkan semua lagunya. Terima kasih sekali lagi pokoknya buat yang udah bergabung. Mudah-mudahan di next kesempatan lagu-lagunya bisa saya putarkan ya. Dan pastinya semoga Anda juga dapat bergabung kembali dalam program request selanjutnya ya. Baik pendengar, saya Dini Oktareni pamit undur diri dari rangkaian Riau Siang. Nanti akan saya sapa Anda kembali di Riau Sore untuk hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, saya sapa Anda di rangkaian Rio Sore untuk hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Satu jam ke depan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bersama dalam program ekonomi digital ya, dan saya akan menghadirkan informasi yang berkaitan dengan ekonomi digital saat ini pendengar, dan nanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. So

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, ada satu lagu dari Vira Talisa featuring Lace dengan Mejiku Hibiniu ya. Jadi memang kalau kita bilang sih kehidupan penuh warna ya. Ekonomi pun sepertinya juga penuh warna gitu pendengar ya. Jadi up and down dengan segala gonjang-ganjing dunia ya. Tapi tetap ya pastinya pemerintah berusaha untuk bisa menstabilkan ekonomi rakyatnya ya, dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan ya. Jadi untuk pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengajak Anda membahas mengenai tren ekonomi digital yang saat ini siap untuk menguasai dunia pendengar. Jadi ekonomi digital makin kesini itu makin membuat kita semua terkejut ya. Jadi perkembangannya seperti sebuah roket, cepat dan sulit ditebak arahnya. Nah, dengan teknologi baru juga terus bermunculan, membuat pelaku bisnis dan konsumen itu harus beradaptasi. Mulai dari yang sederhana seperti belanja online sampai ke hal-hal kompleks ya, seperti mata uang kripto, semuanya perlahan tapi pasti mendominasi gaya hidup dan juga cara kerja kita pendengar. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengajak Anda membahas 4 tren ekonomi digital yang tidak cuma ngehit sekarang tapi juga diprediksi akan semakin menguasai dunia ke depannya. Jadi dengan Anda bisa memahami tren ini, siapa tahu Anda bisa memanfaatkan peluang besar yang akan Anda dapatkan pendengar. Jadi yang pertama itu adalah e-commerce yang semakin personal ya. Jadi belanja online tidak hanya sekedar membeli barang lagi tapi sudah menjadi pengalaman personal pendengar. Platform e-commerce ya sekarang berlomba-lomba memanfaatkan teknologi seperti machine learning untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi setiap penggunanya. Jadi iklan yang muncul di beranda pun itu seringkali bikin kita berpikir, duh kok ini aku banget ya? Atau mungkin kayak, aduh kayak tadi baru mikirin ini langsung muncul nih di e-commerce ya. Jadi selain itu pengalaman belanja jadi lebih interaktif ya. Fitur seperti live shopping, penilaian real time dari konsumen lain, sampai dengan chatbot yang ramah ya, bikin belanja online itu tidak lagi terasa seperti transaksi formal. Jadi semuanya bertujuan untuk membuat konsumen merasa dihargai dan dimengerti, sehingga ya otomatis loyalitas pun akan meningkat. Selanjutnya juga ada cryptocurrency ya, yang juga ada dikombinasikan dengan teknologi blockchain. Jadi siapa yang tidak pernah mendengar soal Bitcoin atau Ethereum, mata uang digital ini makin hari semakin populer, harganya semakin tinggi, bahkan mulai diterima sebagai alat pembayaran di berbagai tempat ya. Teknologi blockchain dibaliknya juga terus berkembang, menawarkan transparansi dan juga keamanan yang membuat transaksi terasa lebih nyaman. Tapi tidak hanya soal mata uang pendengar, blockchain juga mulai merambah ke sektor lain, dari pengelolaan data sampai dengan pengawasan rantai pasok. Teknologi ini perlahan merevolusi cara kerja bisnis tradisional. Jadi jangan heran ya kalau sebentar lagi pendengar, blockchain ada hampir di semua aspek kehidupan Anda.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Lagu Mancanegara dari tahun 2021 ya, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Ada Rule dengan Too Many Feelings untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Selamat sore pendengar, kembali saya sapa Anda semua di rangkaian Riau Sore ya. Tetap semangat pastinya untuk Anda semua untuk dapat menyelesaikan rangkaian aktivitas Anda di kesempatan hari ini pendengar. Pendengar, dengan tren ekonomi digital ya, tadi selain ada cryptocurrency ya, terus juga ada e-commerce yang makin personal. Nah, selanjutnya itu adalah perkembangan pesat gig ekonomi ya. Jadi kerja fleksibel alias gig ekonomi lagi naik daun. Banyak orang yang saat ini memilih menjadi freelancer atau pekerja lepas karena melihat fleksibilitas waktu dan juga peluang penghasilan tambahan yang ditawarkan ya. Jadi platform seperti Upwork, Fiverr dan bahkan aplikasi transportasi online jadi pemain utama di sektor ini pendengar. Dan selain fleksibel ya, model ini juga cocok dengan gaya hidup para generasi muda yang lebih mengutamakan kebebasan daripada kerja kantoran yang sifatnya monoton. Tapi satu sisi ya pendengar, di sisi lainnya tantangan seperti keamanan kerja dan juga stabilitas penghasilan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk sektor ini ya, untuk sektor gig ekonomi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya ada peluang besar di baliknya pendengar. Soalnya juga dominasi teknologi AI dan juga otomasi. Jadi kecerdasan buatan alias artificial intelligence pendengar itu sudah mulai ya mengambil peran besar di ekonomi digital. Jadi dari chatbot pintar yang menjawab pertanyaan pelanggan sampai dengan analisis data super cepat untuk bisnis. Nah, teknologi ini terus membantu meningkatkan efisiensi, bahkan ya robot di sektor industri ini pun semakin pintar dan juga presisi pendengar. Tapi tidak cuma bisnis besar yang dapat diuntungkan, pelaku UMKM saat ini juga bisa memanfaatkan teknologi AI untuk keperluan sederhana. Misalnya untuk membuat prediksi penjualan atau otomatisasi pemasaran ya. Jadi siapapun bisa ikut menikmati manfaat dari teknologi canggih ini. Baik pendengar, sebelum kita kembali ke satu lagu hiburan di sore hari ini, saya informasikan dulu untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

Tren baru, pendengar, tren ekonomi digital terus berkembang dan mengubah cara dunia bekerja. Ya, jadi dari e-commerce yang makin personal sampai dengan dominasi teknologi AI, semuanya menawarkan peluang besar. Jadi memahami tren ini penting untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital. Ya, jadi untuk Anda pendengar, selagi bisa memanfaatkan peluang, ya silakan dimanfaatkan sebelum terlambat. Baik pendengar, demikian program ekonomi digital. Dan juga sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda pendengar, nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, sekali lagi saya informasikan Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai. Untuk itu tetap bersama kami pendengar ya di rangkaian Riau Sore di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026.

0: Lintas berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sebanyak 70 khalifah kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
2: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka. Dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuansing tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru. Sehingga Kota Pekanbaru kedepannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
1: Salah seorang kafilah dari cabang Berzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
3: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat mengikuti MTQ di Kabupaten Kuansing.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Bengkalis, pendengar, kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan untuk mempertahankan gelar juara umum pada ajang MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44. Yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
4: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan KORI dan KORIAH dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis, Haji Hambali, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat Provinsi.
5: Belum, insya Allah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap pun. Ya, mempertahankan juara umum.
4: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi kori terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi kafilah Bengkalis.
6: Harapan untuk kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum.
5: Mungkin untuk semua kafilah yang ada di Provinsi Riau. Pastinya berharap juara umum, tapi jelas itu kita komitmen dari prestasi Bengkalis sebelumnya, pada MTQ sebelumnya pada tahun semalam waktu kita tuan rumah juara umum. Tentunya mudah-mudahan kali ini pun juga kita pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
4: Selain cabang tilawah, Bengkalis juga menaruh harapan pada cabang Al-Barzanji yang telah menjalani latihan mandiri dan pemusatan latihan menjelang pelaksanaan MTQ. Peserta cabang Al-Barzanji, Faisal Azri, berharap timnya dapat memberikan penampilan terbaik dan menyumbang poin bagi kafilah Bengkalis dalam persaingan menuju juara umum.
7: Kami untuk tim Al-Barzanji ini adalah mudah-mudahan tim Al-Barzanji Kabupaten Bengkalis dapat tampil maksimal, tampil yang terbaik dan terhindar dari kesalahan dan tentunya bisa menyumbang poin untuk kafilah Kabupaten Bengkalis.
4: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, Akademisi Evaluasi Pemilu tahun 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029 mendatang. Selengkapnya laporan reporter Sarah Melina.
8: Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan utama munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Model pemilu 5 kotak dinilai terlalu kompleks, tidak hanya bagi penyelenggara namun juga bagi pemilih. Hal itu disampaikan oleh Bismar Arianto, Akademisi Umrah, dalam seminar nasional reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029 yang menyoroti dinamika perubahan regulasi kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya Undang-Undang Pemilu selama ini tidak hanya mengalami perubahan melalui proses legislasi DPR, tapi juga berulang kali direvisi secara tidak langsung melalui putusan MK.
9: Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tadi di awal sudah saya ungkapkan konsepnya, demokratis. Dalam konteks demokrasi, pilihannya dua, demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Apa poinnya? Secara konstitusional, tidak dibalikkan ke DPD, sah.
8: Berdasarkan skema yang diatur MK, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Sementara itu, pemilu lokal akan memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta kepala daerah. Kedua pemilu tersebut akan dipisahkan dengan jeda paling lama 2 hingga. Bismar menilai, reformulasi sistem pemilu perlu diarahkan pada upaya menghadirkan pemilu yang lebih efektif, manusiawi dan berkualitas tanpa mengurangi substansi demokrasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan, Analia Widi.
10: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
11: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
10: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyebut baik kegiatan. Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
12: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
10: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama jajaran personil TNI Polri di seluruh SPBU. Selengkapnya laporan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan langkah penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan, menyusul berbagai temuan dugaan penyimpangan dalam penyalurannya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengawasan distribusi jenis BBM tertentu JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKB di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat langsung di titik distribusi utama, yakni di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Menurutnya, titik paling rawan terjadinya penyimpangan berada di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Karena itu, ia juga mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan.
15: Apa sih itu? Taruh TNI, Polri, di SPBU, nah, gaji sebagai migas sama Pertamina. Itu baru masuk akal. Karena kuncinya itu ada di SPBU.
14: Selain itu, Gubernur Mahyeldi Ansarullah juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil sebagai penerima utama BBM bersubsidi. Karena itu, sejumlah langkah pengawasan terpadu telah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem digitalisasi melalui distribusi BBM. Alwan Mapauzan melaporkan.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui gerakan Selamatkan Pangan. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
16: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya mengurangi food loss dan food waste. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas KP2KH Provinsi Kepri, Rika Asmi, mengatakan gerakan tersebut mengandung nilai moral dan ekonomi karena bertujuan memastikan pangan yang telah diproduksi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
17: Kita melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomisnya di situ, karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya, bagaimana pangan ini bisa termanfaatkan secara maksimal yang sudah diproduksi oleh para petani kita, para peternak kita, tidak terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen.
16: Rika menambahkan, pihaknya akan membangun komitmen bersama pelaku usaha perhotelan melalui PHRI serta berbagai lembaga lainnya untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi bagi program sosial maupun penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Supriyati, menilai keberhasilan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan seluruh unsur pentahelix, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
18: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
16: Supriyati berharap rakor tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penyelamatan pangan di daerah. Selain mengurangi pemborosan, langkah tersebut juga dinilai mampu mengoptimalkan potensi pangan yang ada di Kepulauan Riau untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakiban Musaki melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepasan ke alam liar beruang madu yang sempat masuk ke pemukiman warga. Selengkapnya laporan Santi Yunas.
19: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menangani kemunculan satwa liar, yakni beruang madu di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, tim Reser Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah menerima laporan dari pihak kelurahan terkait kemunculan beruang madu di sekitar pemukiman warga. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan sebagai langkah mitigasi, petugas memasang kandang jebak di titik yang menjadi jalur lintas satwa tersebut. Setelah hampir 3 pekan dilakukan pemantauan, beruang madu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kandang jebak.
20: Yang pertama kami menduga beruang tersebut merasa bahwa di lokasi tersebut menemukan sumber pakan, gitu ya. Dan kami memang melihat ada beberapa kerusakan tanaman masyarakat di sana yang dilakukan perusahaan oleh beruang, sehingga atas dasar itulah kami melihat dari jejak untuk menetapkan pemasangan box trap. Bahkan box trap ini sendiri sudah dilakukan beberapa kali pemindahan agar memang beruang tersebut itu bisa secara efektif upaya penangkapan dilakukan.
19: Terkait hal ini, warga mengapresiasi langkah cepat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau agar meminimalisir terjadinya konflik antara satwa liar dan warga yang tinggal di pemukiman.
21: Ya, menurut saya langkah dari tim BBKSDA Riau dibantu oleh warga sekitar sudah sangat tepat, karena memang beruang madu sebagai satwa yang dilindungi ini informasinya sudah sekitar 3 pekan berada di sekitar permukiman dan kebun warga. Tentunya dengan begini satwa dilindungi tetap bisa hidup, dan informasinya juga satwa ini sudah berhasil dievakuasi dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh tentunya dari permukiman dan juga perkebunan warga di Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
19: Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memutuskan untuk melepas liarkan ke beruang madu ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar tidak memicu konflik susulan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang memastikan pedagang terdampak pembangunan Gurindam 12 tanpa penggusuran. Dari RRI Tanjung Pinang, Aryo Wisnu melaporkan.
22: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menegaskan relokasi pedagang di wilayah Gurindam 12 yang terdampak proyek pembangunan bukan merupakan bentuk penggusuran. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usahanya selama proses pembangunan berlangsung. Menurut Lis Darmansah, seluruh kebijakan relokasi dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan para pedagang. Pemerintah mendengarkan berbagai keluhan serta masukan sebelum menentukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama.
23: Ingat ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang membantu para pedagang untuk merealokasikan dan menyediakan tempat. Kalau tidak kita sediakan, kemana mereka jualan? Jadi kita tidak ada yang namanya Pemko menggusur. Gusur apanya Pemko? Kita ini kan menampung. Provinsi mau melaksanakan pembangunan, ya kan? Terus kita tampung kemana? Para pedagang. Kan nggak mungkin mereka bisa berjualan di situ. Nah, makanya kita fasilitasi.
22: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses relokasi. Namun hal tersebut dinilai wajar karena kebijakan yang dijalankan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, menurut Lis Darmansah, Pemkot Tanjung Pinang tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang.
23: Semua permasalahan dan persoalan pasti ada kendalanya. Adalah yang satu, dua, yang lain. Nah, tapi kan kita harus komitmen. Tapi kalau mereka ingin memaksakan diri juga, kan mereka nggak bisa juga, orang mau dibangun oleh Pemkot.
22: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa menambahkan sebagai bentuk dukungan, pemerintah tidak hanya menyediakan lokasi baru, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan selama masa penyesuaian. Kedepan, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima agar lebih tertata, modern, dan berkelanjutan. Reporter Ari Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bengkalis, pendengar, salah satu rangkaian kegiatan memperingati HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di pantai desa Meskom. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan abrasi dalam jangka panjang. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis juga menggelar aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Meskom, Jalan Utama Gang Nelayan Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis pada Rabu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis Kalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihumas Polres Bengkalis, Juliandi.
2: Setelah lakukan pembersihan, dilakukan penanaman mangrove, yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di desa Meskop, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di desa Meskop atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
1: Penjabat Kepala Desa Meskom Susi Emelda mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
3: Kepala Desa Meskom mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Meskom, kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Meskom. Semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka yang kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
1: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Lurah Ranai Kota mengajak warga untuk dapat terus menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan Afrizal.
6: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Munguran Timur, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya belum lama ini, Lurah Ranai Kota Sanizar menyampaikan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Dalam hal tersebut, pihak kelurahan menghimbau kepada warga, terutama yang berdomisili tinggal dan membuka usaha serta perkantoran di sepanjang jalan protokol Kota Ranai untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan.
24: Kami menghimbau kepada masyarakat yang bertempat tinggal, terutama di sepanjang jalan protokol, sepanjang jalan aspal, sepanjang jalan sosialisasi, rumah tinggal, usaha dan kantor. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan membersihkan perkarangan, parit-parit, gorong-gorong, dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di sepanjang jalan protokol.
6: Selain itu, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan tersebut, pihak Kelurahan Ranai Kota juga rutin melaksanakan kegiatan kurvei bulanan dan gotong royong yang digelar setiap satu minggu sekali.
24: Kita kemarin itu kurve sepanjang kota naik sampai ke Wak, Sobing, dan Gereja. Di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya masih kita kumpulkan dari sepanjang kota naik. Kalau untuk kurve sampah itu sebulan sekali ya. Tapi kalau kotor yang rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
6: Lurah Ranai Kota Sanizar juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Kepada warga juga dipinta untuk bersama-sama dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Frizal melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna memperkokoh kemaslahatan daerah, pemerintah Kabupaten 50 Kota menyatakan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan positif yang berfokus pada penanaman nilai religius di tengah masyarakat. Selengkapnya laporan Irsyad.
4: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisya menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam yang digelar baru-baru ini. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyokong setiap aktivitas positif yang berfokus pada penanaman serta penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati sempat mengutip sebuah hadis riwayat mendasar mengenai keutamaan menjadi manusia yang terbaik di mata agama. Hadis yang dikutip itu menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari kitab suci Al-Quran serta bersedia untuk mengajarkannya kembali kepada sesama. Lebih lanjut, Ahlul Badri Turisya menekankan bahwa esensi mendalam dari nilai hadis itu sudah sepatutnya menjadi landasan utama bagi jalannya roda pemerintahan. Menurut pandangan Ahlul, akan jauh lebih mulia jika para pemimpin daerah saat ini juga ikut ambil bagian secara aktif dalam mempelajari serta mensosialisasikan nilai Al-Quran. Tindakan nyata itu diharapkan tidak hanya ditujukan oleh jajaran kepala daerah saja, melainkan juga harus dicontohkan oleh unsur pimpinan legislatif seperti anggota DPRD.
5: Kegiatan ini, Bapak Ibu, kita sangat mensupport, sangat mengapresiasi. Fairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kalau wakil ketua DPRD-nya pandai belajar Al-Quran dan mengajarkan, berarti jauh lebih baik lagi. Kalau wakil bupatinya belajar dan mengajar Al-Quran, lebih baik lagi. Tapi pondasinya tetap itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran.
4: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turisya berharap fondasi spiritual yang kokoh dalam mengamalkan pesan kitab suci Al-Quran ini dapat terus dijaga demi membawa kemaslahatan serta keberkahan bagi kemajuan Kabupaten 50 Kota ke depan. Irsyad melaporkan.
0: Beralih ke RRI Tanjung Pinang, pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar senam bersama ASN yang bertujuan agar ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Garda Ramadan.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang dijalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni tahun 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Kegiatan rutin tersebut diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan kegiatan senam bersama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi ASN agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Ia menjelaskan kegiatan senam bersama tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN.
8: Senam ini kan tujuannya bahwa kita tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tetapi tentunya tubuh kita harus sehat.
7: Kegiatan olahraga bersama sangat penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di seputar Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai. Dan selanjutnya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Dini Oktariani di rangkaian Riau Sore untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan saya masih akan hadir pendengar dengan beragam musik dan informasi di ruang dengar Anda untuk menemani Anda menikmati sore hari ini pendengar ya. Dan kali ini ada satu lagu dari Lala Huta featuring Ari Pramundito dengan Palsu.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Sah, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: See?

Pendengar, ada satu lagu dari Nindi ya, Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Ya, lagu ini dirilis di tahun 2014 lalu, pendengar. Dan kalau berbicara tentang benci, katanya tidak boleh terlalu benci. Jangan sampai ya, mudah-mudahan kita dihindari dari sifat-sifat yang tidak baik ya, dan didekatkan dengan hal-hal yang baik, pendengar. Baik, pendengar, kali ini saya punya informasi untuk Anda dari MTQ Riau 2026. Jadi Dewan Hakim MTQ Riau 2026 dibekali perkuat integritas dan profesionalitas. Menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Riau menggelar kegiatan orientasi dan pembekalan Dewan Hakim MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 pada hari Kamis 25 Juni 2026 kemarin di Angkasa Garden Hotel Pekanbaru. Jadi kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang juga Ketua Umum LPTQ Provinsi Riau, Haji Zulkifli Syukur, kemudian juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. Haji Mulyadi MPD, PLT Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, Ketua Harian LPTQ Provinsi Riau, Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Riau, Ketua Majelis Hakim, serta seluruh Dewan Hakim MTQ ke-44 Provinsi Riau, serta tamu undangan lainnya. Jadi dalam sambutannya, Kakanwil Kemenak Riau, Haji Mulyadi menegaskan bahwa orientasi dan pembekalan Dewan Hakim merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian pelaksanaan MTQ yang menentukan kualitas dan juga keberhasilan penyelenggaraan musabaqoh. Dan beliau juga menekankan bahwa hasil MTQ Provinsi Riau akan menjadi salah satu tolak ukur dalam mempersiapkan kafilah terbaik untuk tampil di ajang MTQ tingkat nasional. Oleh karena itu, integritas, profesionalisme, dan objektivitas para hakim menjadi hal yang sangat penting.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Show 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih di rangkaian Riau Sore, pendengar ya. Masih ada waktu kebersamaan kita hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat bersekolah di Pekanbaru. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota Pemko Pekanbaru dalam menjalankan program Zero Putus Sekolah agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan. Beliau mengatakan bahwa Pemko Pekanbaru akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung, termasuk Kabupaten Kampar, agar persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk dapat mengakses pendidikan. Beliau juga menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru akan membantu seluruh anak yang tinggal di perbatasan Pekanbaru agar tetap memperoleh akses pendidikan meski memiliki KTP dari daerah lain. Namun, proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tetap harus berjalan sesuai dengan aturannya yang berlaku, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Besar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan ya terhadap sejumlah perwira termasuk di lingkungan Polda Riau pada hari Jumat 26 Juni 2026. Jadi pergantian ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karir personil guna meningkatkan kinerja dan juga pelayanan kepada masyarakat. Salah satu perubahan terjadi pada posisi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mendapatkan penugasan baru sebagai Gadik Kepolisian Madya Tingkat 2 Diklat Susjatrans Lemdiklat Polri. Jabatan yang ditinggalkannya kini diisi oleh Kombes Pol Akmadi yang sebelumnya menjabat Direktur Samapta Polda Sumatera Barat. Selain itu, jabatan di Rintelkam Kombes Pol Wimboko dipromosikan menjadi Kapus Dik Intel Lemdiklat Polri dan posisi Dirintel Kampol dari Riau selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol Dwi Mulyanto yang sebelumnya bertugas sebagai Dirintel Telkam Polda Sumatera Barat ya, dan rotasi juga menyasar sejumlah pejabat AKBP Budi Setiono yang sebelumnya menjabat Wadirlantas Polda Riau dipercaya mengemban tugas sebagai Dirsamapta Polda Kepulauan Riau, sementara itu AKBP Darmawan Marpaung yang sebelumnya menjabat sebagai Wadir Binmas Polda Riau dimutasi menjadi Penata Kehumasan Polri Madya Tingkat 3 Div Humas Polri. Selain itu juga AKBP Ronald Sumaja yang sebelumnya menjabat Wakap Polresta Pekanbaru kini bertugas sebagai auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Riau, dan pergantian pimpinan juga terjadi di sejumlah wilayah pendengar ya, seperti jabatan Kapolres Rokan.

posisi jabatan lainnya, pendengar. Jadi rangkaian mutasi ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam melakukan penyegaran organisasi, selanjutnya juga meningkatkan profesionalisme personel, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali saya sapa Anda semua pada kesempatan sore hari ini. Pendengar, ya masih dirangkai informasi dan musik di Riau Sore. Pendengar, jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Tenas Effendi milik pemerintah kota Pemkot Pekanbaru mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya, sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jadi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kunjungan meningkat sekitar 580%. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Pekanbaru, jumlah kunjungan pada Januari sampai dengan Mei 2025 itu tercatat sebanyak 30.799. Sementara pada periode yang sama di tahun ini, tahun 2026, angka kunjungan itu mencapai 147.925. Kepala Dispusip Kota Pekanbaru Muhammad Amin menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan gabungan dari kunjungan langsung ke Perpustakaan Tenas Effendi di Jalan Dr. Sutomo nomor 1 dan juga kunjungan melalui layanan perpustakaan digital I Pekanbaru. Jadi menurutnya peningkatan kunjungan tidak lepas dari berbagai inovasi dan juga sosialisasi yang memang terus dilakukan Dispusip untuk membudayakan kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Jadi selain pelajar ya, saat ini perpustakaan juga semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat umum. Dan beliau juga menyebutkan bahwa Perpustakaan Tenas Effendi juga rutin menerima kunjungan dari anak-anak TK dan juga PAUD, dan hal tersebut didukung dengan berbagai fasilitas yang tersedia seperti mini studio, ruang komunal, serta ruang kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pro 1.
6: Pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau Sore untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Sebelum saya pamit undur diri, saya informasikan untuk Anda semua pendengar, nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada rekan saya Riri Handayani akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RR Pro 1, di mana saja Anda berada ya, di edisi Jumat kali ini 26 Juni 2026 di Riau sore hingga Riau malam, nanti bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, pastinya tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Akan banyak sekali program menarik untuk pendengar malam hari ini, dan juga informasi-informasi tentunya ya. Dan satu lagu spesial pendengar jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam, serta pembacaan ayat suci Al-Quran dan seruan azan maghrib tentunya. Satu lagu dari Dul Jailani, Sang Pemuja, mengajumpa kita tentunya di Riau Sore edisi Jumat 26 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim darrahmanir rahim. Wa la tusyair hadralin nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada bagian saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah memberikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut adalah Al-Quran dan Hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Akan tetapi, kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik. Tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Apakah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka. Janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik,
punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah, mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqi wasa'idu dunya wasaqiul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindari sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dalam kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru yaulil absar. La'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong bersama Ustadz Ali Imran SPDI. Selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 183-184 bersama Qori dan Qori'ah Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini ya. Kita masih di lagu-lagu islami pendengar, jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru akan menggelar vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan pada 1 Juli 2026. Nah, program ini dilaksanakan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pertanian serta Perikanan Kota Pekanbaru sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit rabies di lingkungan masyarakat. Kepala Distankan Pekanbaru juga menyebut kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan HUT Kota Pekanbaru serta menjadi pembuka bulan vaksinasi rabies serentak. Vaksinasi akan dipusatkan di halaman kantor Distankan Pekanbaru. Masyarakat dapat membawa hewan peliharaannya seperti kucing, anjing, kera atau musang untuk mendapatkan layanan tersebut secara gratis. Nah, pendengar, program

Ini juga memiliki sejumlah persyaratan ya, diantaranya hewan harus dalam kondisi sehat, berusia minimal 3 bulan, tidak sedang hamil, bunting ya, serta dapat dikembalikan dikendalikan pemilik saat proses vaksinasi berlangsung. Menargetkan sekitar 200 hewan dapat menerima vaksin dalam kegiatan tersebut ya. Nah, pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan yang sudah disediakan dengan waktu pelaksanaan mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beliau juga mengimbau ya masyarakat untuk aktif mengikuti program ini guna mencegah penyebaran rabies sekaligus melindungi kesehatan keluarga dan lingkungan tentunya. Nah, pendengar, informasi terkait Pemko Pekanbaru gelar vaksin rabies gratis target 200 hewan terlayani. Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, pendengar, Jumat 26 Juni 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia! Belakangan ini di media sosial, kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, Bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu penghuni surga sejatimu dari Ungu ya, sudah mengantarkan kita pada pukul 18.54 saat ini pendengar. Nah pendengar, salah satu sayuran yang menjadi favorit masyarakat Indonesia adalah pak choy. Nah di Indonesia pak choy dikenal dengan nama sawi sendok dan bisa diolah menjadi ragam kuliner yang nikmat. Nah, pak choy berasal dari daerah pegunungan di sekitar laut Mediterania. Tanaman ini kemudian berkembang pesat di Cina sebelum menyebar ke berbagai negara di Asia seperti Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Nah, hingga kini pendengar, pak choy menjadi salah satu sayuran penting yang sangat dimanfaatkan masyarakat karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Pak choy sendiri tergolong tanaman yang mudah dibudidayakan ya. Tanaman ini dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi pada ketinggian sekitar 5 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Nah, pak choy tumbuh optimal pada tanah lempung atau lembung berpasir yang gembur ya, kaya bahan organik dan berada di lokasi terbuka dengan drainase yang baik dan paparan sinar matahari yang cukup. Nah, bunga pak choy berwarna kuning yang tumbuh pada tangkai panjang dan bercabang banyak. Bunganya terdiri atas 4 helai mahkota ya. Dan setelah berbunga, tanaman menghasilkan buah berbentuk polong memanjang dan berongga. Nah, itu dia banyak sekali sebenarnya vitamin yang nutrisi yang ada di dalam sayuran pak choy ya. Mengenal pak choy, sayuran kaya nutrisi yang mudah dibudidayakan dan mudah didapatkan di Indonesia tentunya. Informasi tadi pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Kita ke satu lagu islami lagi, jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Antaran Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antaran menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum lunas? Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan. Laporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
18: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
16: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
20: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
21: Beberapa yang konstitutur kalau umroh wajibnya ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
22: Oke.
21: Karena memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sini.
20: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
4: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28 Mei.
4: Oh, baru sampai sana.
22: Bukan, udah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menyingkap pukul 19.39 menit ya. Saat kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu, lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Malam ya. Masih ada saya Riri yang tempari pendengar hingga jelang pukul 24 malam hari nanti. Dan masih banyak sekali program spesial untuk Anda malam hari ini, untuk pendengar di mana saja Anda berada ya. Nah pendengar, dalam kehidupan kita, hampir setiap orang pernah menghadapi yang namanya ujian dan cobaan. Ada yang diuji dengan kehilangan, kegagalan, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, hingga impian yang belum juga menjadi kenyataan. Nah di tengah semua itu, ada satu sikap yang sering terdengar sederhana, simple ya, tetapi justru paling sulit dilakukan, yaitu sabar dan kesabaran ya. Nah banyak orang menganggap sabar berarti pasrah atau hanya menunggu keadaan berubah. Padahal makna sabar jauh lebih luas dari itu pendengar. Sabar adalah kemampuan untuk tetap berpikir jernih ketika emosi sedang memuncak. Nah sabar adalah kemampuan menjaga lisan kita ketika hati sedang tidak baik-baik saja ya. Nah kesabaran bukanlah tanpa tanda kelemahan. Justru orang yang mampu bersabar adalah mereka yang memiliki kekuatan mental dan kedewasaan dalam menghadapi kehidupan. Sebenarnya pendengar, kesabaran mengajarkan bahwa setiap proses itu memiliki waktunya masing-masing. Seperti benih yang tidak mungkin tumbuh menjadi pohon dalam semalam, dan ia membutuhkan tanah yang baik, air, sinar matahari, dan waktu. Nah begitu pula lah dengan kehidupan kita sebagai manusia ya. Kesuksesan, kebahagiaan, dan keberhasilan itu seringkali lahir dari proses yang tidak mudah, proses yang panjang dan penuh perjuangan. Nah, pendengar setia RRI Pro 1, ada kalanya kita melihat orang lain tampak lebih cepat berhasil. Nah, kita pun mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Nah, itu adalah hal yang tidak baik. Di keluarga juga seperti itu, kesabaran menjadi perekat hubungan. Di dunia pekerjaan pun demikian ya, tidak semua rekan kerja memiliki cara berpikir yang sama dengan kita. Nah, di era digital seperti saat ini pendengar, kesabaran bahkan menjadi sesuatu yang semakin langka. Kita terbiasa mendapatkan informasi dalam hitungan detik ya, berbelanja hanya dengan beberapa sentuhan layar saja, dari handphone saja tanpa disadari. Kebiasaan ini membuat kita mudah merasa tidak sabar ketika sesuatu berjalan lebih lambat dari harapan kita. Nah, mari kita belajar bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, melainkan bagaimana kita mampu menjalani setiap proses di kehidupan kita dengan penuh makna dan keikhlasan hati tentunya. Karena pada akhirnya pendengar, kesabaran bukan hanya membuat kita lebih kuat menghadapi masalah, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih bijaksana lagi, lebih dewasa lagi, dan pastinya lebih mampu menghargai setiap nikmat yang sudah diberikan ya. Oke, semoga membantu ya pendengar. Karena teruslah berbuat baik, teruslah berikhtiar, dan jangan pernah kehilangan harapan ya. Sebab selama kita masih memiliki kesabaran, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan dan menyambut hari esok yang lebih baik lagi. Oke, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar malam hari ini. Jelang nanti kita ikuti mini drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada Ruang Rindu ya, program spesial lagu-lagu nostalgia nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sia Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mini drama radio ya, edisi Jumat 26 Juni 2026 dengan judul Suwartini, produksi RRI Jakarta.
2: Senyum Duka Suwartini, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
3: Jadi kamu mau menikah dengan lelaki yang gak jelas itu, Suwartini?
4: Iya, Mama.
3: Suwar?
4: Iya, Mama.
3: Kamu kan belum tahu jelas kepribadian lelaki itu. Kenapa kamu mau saja dengan lelaki itu?
4: Aku cinta dengan Kang Romli, Mama.
3: Sebaiknya kamu selidiki dulu si Romli itu. Jangan mudah sekali menerima cinta dari orang yang baru kamu kenal.
4: Aku sudah mengenalnya, Mama.
3: Kamu baru mengenalnya 6 bulan yang lalu, kan?
4: Iya, Mama.
3: Seharusnya selidiki dulu dong keluarganya. Bibit, bebet, dan bobotnya. Jangan sembarangan terima saja. Jangan menyesal di akhirnya, Suar.
4: Iya, Mama.
5: Iswar mau nikah sama Ramli.
6: Emangnya kalau mau nikah kenapa?
5: Emangnya kamu gak tahu ya? Kalau si Ramli itu playboy, tahu gak?
6: Ah, masa sih?
5: Iya, Ramli itu playboy. Terkenal sering gonta-ganti pacar. Bapaknya aja 11 kali menikah. Kawin cerai, kawin cerai. Kemungkinan bisa nurun sama si Ramli.
7: Ih, ngeri deh. Kalau di madu terus-menerus, amit-amit.
6: Amit-amit. Kasian ya, Suar. Nikah sama orang kayak gitu. Padahal, si Suar kan cantik. Kok mau ya, suami kayak gitu?
5: Tapi si Ramli itu tajir loh. Alias orang kaya. Ganteng lagi. Makanya, dia jadi playboy.
6: Ah, biarin aja urusan Suar dan Ramli. Yang penting, urusan kita hari ini belum selesai. Yuk, kita ke pasar yuk. Ntar kita ditungguin bapak sama ibu kita.
5: Ayo, yuk.
6: Ayo.

0: lagi dengan perempuan itu kan?
1: Ah, laki-laki mah wajar punya istri lagi.
0: Itu katamu.
1: Yang penting, kamu kan tercukupi seluruh biaya hidupmu, Suar. Udahlah.
0: Kang Ramli jahat. Gak punya perasaan. Aku menyesal meninggalkan kamu, Kang. Dulu kamu bilang.
1: Bilang apa, ha?
0: Kamu akan setia. Tapi, kenyataannya. Baru saja kamu menikahi aku. Kamu menikah lagi, Kang.
1: Ah, dengar ya. Pokoknya, biaya hidup kamu enggak akan berkurang sedikit pun kalau aku menikah lagi. Hah? Tetap saja, kamu istri pertamaku. Nah, yang lainnya itu cuma selir-selir saja.
0: Sombong sekali kamu, Kak. Manusia enggak punya perasaan kamu. Kamu jahat. Kamu kejam. Kejam kamu, Kak.
2: Suar, yang sabar ya nak, iya, menghadapi anak ibu si Ramli.
3: Ibu, kalau aku tidak sabar, mungkin pernikahan kami sudah dari dulu bubar, ibu. Sekarang anak kami sudah 3, bu. Saya tetap mempertahankan perkawinan ini demi anak-anak, bu. Dan ibu, lihat sendiri kan, Mas Ramli sudah 3 kali menikah, bu. Walaupun dia ceraikan lagi, hati saya terasa teriris-iris, bu. Saya sudah sangat sabar menghadapi semua ini, bu.
2: Sabar, sabar ya, nak. Dulu ibu pun begitu menghadapi bapak mertuamu, Suar. Bapak mertuamu juga menikah sampai 11 kali. Kawin cerai. Tetapi tidak mempunyai anak. Dan pada akhirnya dia kembali lagi kepada ibu istri pertamanya. Iya, makanya sabar ya nak,
3: iya,
2: sabar.
1: Suar.
2: Ya.
1: Didik anakmu itu si Rahma. Dia mukul calon istriku dengan helm.
0: Bagus. Hah? Ternyata yang sakit hati bukan hanya aku saja, Kang. Tapi anak-anakmu juga. Mereka semua sudah dewasa, Kang. Dan juga merasakan sakit hati ibunya. Ya, wajar kan? Kalau anak perempuan membela ibunya. Makanya sadar, Kang, sadar. Kamu sudah tua. Jangan kawin melulu. Insap. Sudah tua. Malu tetangga. Malu juga sama anak. Udah perawan. Dia juga ikut nanggung malu. Malu diomongin sama tetangga, sama teman-temannya. Kalau bapaknya itu tukang kawin.
1: Ngerti enggak? Itu salah kamu. Salah mendidik anak-anak kamu.
0: Hei Kang. Aku sudah mendidiknya dengan baik ya. Secara agama pun aku lakukan. Kamu Kang, apa kamu mendidik anak kamu?
1: Jangan nunjuk-nunjuk ya.
0: Ya, yang kamu contohkan kepada mereka hanya kawin melulu. Mudah-mudahan Reja, Ramdan tidak mengikuti jejak seperti kamu kawin melulu.
1: Tutup mulutmu, Suar. Sudah mulai kurang ajar kamu ya.
0: Tampar, Kang. Tampar aku, Kang. Tampar.
1: Mau lagi? Ha? Ha?
0: Ini bagiku tidak sakit. Tapi lebih sakit hatiku saat kamu berkali-kali menikah dengan perempuan yang kamu mau. Aku sudah tertipu dengan ucapanmu, Kang. Saat kamu mau melamarku, kamu bilang kamu lelaki yang menghargai perkawinan. Dan ternyata kamu adalah seorang pecundang. Kamu seorang playboy. Senang memainkan perasaan wanita.
1: Terserah kamu ya. Terserah kamu mau ngomong apa, ha? Yang jelas bulan depan aku menikah lagi dengan seorang perawan. Puas kamu, ha?
0: Sekarang aku pasrahkan. Silahkan. Kamu kawin lagi 11 kali pun seperti yang bapak kamu lakukan itu, terserah. Kalau menurutmu itu baik, silahkan.
1: Oke.
4: Buset, lakinya si Suar nikah lagi. Amenani, cewek yang kerja di biliar.
5: Iya.
2: Iya ye, gile tuh laki. Lakinya Suar, aduh.
4: Lihat, kenapa tuh lakinya si Suar? Kok tiba-tiba jatuh?
2: Oh iya.
4: Baru aja dia mau ngucap ijab kabul. Lah, kok pingsan? Tuh lihat tuh, orang rame ngerumunin. Yuk, kita lihat tuh cepetan.
2: Ayo.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Kenapa sih Ramli Pak Penghulu?
1: Lah, Pak, Pak Ramli meninggal dunia.
6: Lah. Kenapa sih Ramli? Pak Penghulu, kenapa sih Ramli itu? Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kok mendadak gitu ya? Baru aja dia mau menikah yang 4 kalinya. Umurnya sampai di situ doang dia. Ngapa ya?
4: Min. Waduh. Ya. Si Ramli lakinya si Suar meninggal, Min.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukang kawin matinya pun pas mau kawin lagi.
4: Ayo, cepat kita kasih tahu si Suar yuk.
2: Ayo.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku harus menangiskah atau bagaimana? Selama hidupnya Kang Ramli selalu menyakiti hatiku. Tapi bagaimanapun juga dia bapaknya Rian. Tapi bagaimanapun juga dia bapak dari anak-anakku. Semoga Kang Ramli diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku Rahma, Reza dan Ramdan. Mari kita doakan bapak kalian. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Senyum Duka Suwartini. Naskah karya Estu Irena, diperankan oleh Suwartini sebagai Suwartini, Yanti sebagai Mama, Tini sebagai Amon, Padmini sebagai Padmi, Dermawan sebagai Ramli, Suyuti sebagai penghulu, Hugo sebagai figuran laki. Teknik dan montase Arbi Amase. Sutradara Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

99,1 Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Aisyi Teru ya. Dapat dengar, dalam kehidupan kita ada satu kebiasaan sederhana yang mampu mengubah cara kita melihat dunia, yaitu berpikir positif. Nah, bukan berarti kita mengabaikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja ya, tetapi memilih melihat setiap persoalan dengan cara yang lebih bijaksana dan pastinya penuh harapan. Nah, sikap positif bukan sekedar membuat kita merasa lebih tenang, tetapi juga mempengaruhi cara kita berbicara, bertindak, mengambil keputusan, hingga membangun hubungan dengan orang lain. Karena pendengar setia RRI Pro 1, setiap hari kita pasti dihadapkan ya pada berbagai situasi. Situasi yang berbeda setiap harinya. Ada yang sesuai harapan, ada pula yang di luar dugaan kita. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan, itu seringkali pikiran negatif datang lebih dulu. Kita mudah berprasangka buruk, menyalahkan keadaan, bahkan meragukan kemampuan diri sendiri. Nah, padahal cara kita memandang sebuah masalah sangat menentukan bagaimana kita menyelesaikannya. Orang yang berpikir positif cenderung mencari solusi, sedangkan orang yang terus berpikir negatif lebih mudah terjebak dalam keluhan. Jadi berpikir positif bukan berarti semua masalah akan hilang begitu saja ya. Namun dengan pikiran yang lebih tenang, kita mampu melihat peluang yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Misalnya nih, ketika mengalami kegagalan dalam pekerjaan ya, ada orang yang langsung merasa dirinya tidak mampu. Nah, sebaliknya ada juga yang menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk memperbaiki dirinya. Perbedaannya terletak pada cara berpikir ya. Berpikir positif dalam sebuah komunitas. Nah, pendengar setia RRI Pro 1, kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya komunitas. Komunitas bisa berupa organisasi, kelompok hobi, komunitas olahraga, seni, hingga lingkungan tempat tinggal. Nah, komunitas yang sehat bukanlah komunitas yang tidak pernah memiliki perbedaan pendapat. Justru dalam setiap komunitas itu pasti ada perbedaan karakter, latar belakang, usia, pengalaman, bahkan cara berpikir. Disinilah pentingnya membangun budaya berpikir positif ya. Ketika ada anggota yang terlambat hadir misalnya, jangan langsung berprasangka buruk. Bisa jadi ia sedang menghadapi kendala di perjalanan. Nah, ketika ada anggota yang belum aktif berpartisipasi, jangan langsung menilai bahwa ia tidak peduli ya. Mungkin saja ia sedang menghadapi kesibukan atau persoalan pribadi. Jadi berpikir positif itu bisa membuat kita lebih memilih bertanya daripada menuduh. Lebih baik memilih memahami daripada menghakimi ya. Jadi komunitas juga yang dipenuhi prasangka yang akan mudah retak, berprasangka buruk itu akan membuat sebuah komunitas akan retak. Sebaliknya, komunitas yang dibangun atas rasa saling percaya itu akan tumbuh semakin kuat.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai

orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini ya. Kita masih di Riau Malam. Satu lagu keren dari The Massive dengan Di Bawah Langit Yang Sama. Nah, lagu spesial ini untuk pendengar di mana saja Anda berada, untuk yang saat ini masih beraktivitas ya. Selamat beraktivitas aja. Untuk pendengar yang saat ini sudah bersantai di rumah mungkin bersama keluarga tercinta, menikmati malam yang indah juga ya. Cukup indah cuacanya ya malam hari ini untuk Kota Pekanbaru. Baik, pendengar, kita ke Bon Jovi kali ini, Thank You For Loving Me. Spesial untuk pendengar yang saat ini mungkin juga lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya, dan semoga selamat sampai tujuan. Masih di lagu-lagu spesial tentunya pendengar, jelang nanti kita ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, nanti pada pukul 9 atau 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90, dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial Dedi Dores ya, sebuah lagu untuk buat Nike dari Dedi Dores, spesial untuk yang request malam hari ini ya. Ada Bunga di Perawang yang request lagu Dedi Dores, sebuah lagu untuk Nike. Nah pendengar, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada. Gimana kabarnya malam ini? Semoga malam yang perlahan semakin tenang ini ya, semakin larut, bisa membawa kedamaian di hati kita, menemani setiap langkah dan menjadi waktu terbaik untuk istirahat sejenak dari padatnya aktivitas sepanjang hari ya. Nah pendengar, senang sekali saya Handayani kembali hadir menemani Anda tentunya di program Ruang Rindu, ruang yang selalu terbuka untuk menghadirkan ketenangan dan lagu-lagu nostalgia tentunya. Nah seperti biasa pendengar, Ruang Rindu tidak hanya menghadirkan lagu-lagu pilihan yang penuh makna ya, tetapi juga berbagi cerita inspiratif, informasi ringan, dan ruang untuk berbagi kenangan bersama-sama di Ruang Rindu ini. Bisa berbagi cerita, bisa juga untuk request lagu dan salam spesial untuk yang spesial malam hari ini ya. Untuk pendengar boleh bergabung seperti biasa di line telepon kita dan juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Silakan saja di 0811-7673-991. Untuk Ruang Rindu malam hari ini pendengar, kita lagu Indonesia dan Mancanegara. Indonesia dan Mancanegara tahun 70, 80, dan 90-an ya. Silakan untuk pendengar boleh bergabung nanti di line telepon, sabar dulu. Satu lagu dulu ya. Kali ini kita ke lagu Bro Rima Rantika dengan Dewi Yul, Karisma Cinta, spesial juga untuk yang sudah masuk di line WA kita pesan singkat malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Gadeng ya di Siak ya, selamat malam Pak Gadeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gadeng, untuk lagu Boy Sandi tidak masuk ya, karena itu Boy Sandi lebih ke lagu Minang kayaknya ya, bukan lagu pop ya. Mohon maaf banget ya Pak Gadeng ya, nanti lain waktu ya. Baik, kita ke Bro Rima Rantika dan Dewi Yul dengan Karisma Cinta. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dulu ya, nanti kita buka penelpon.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Bruri Marantika dan Dewi Yo, Karisma Cinta ya, lagu yang cukup lama tapi masih enak sekali didengar ya untuk sekarang ini. Silakan untuk pendengar di line telepon kita boleh di 25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam cu.
1: Oh, malam kembali.
0: Sehat tau cu?
1: Alhamdulillah agak batuk dikit.
0: Hai, tak apa-apa lah.
1: Malulah cuaca.
0: Musim ya.
1: Cuaca kemarin ada satu hari itu hujan campur panas.
0: Benar.
1: Jadi campur panas hujannya.
0: Agak galau gitu kita kan, antara hujan dan panas ya kan.
1: Iya, lebih baik katan dicampur durian enak daripada hujan campur panasnya.
0: Enak lah tuh.
1: Iya lah. Kalau pilih-pilih mana yang mau katan dengan durian daripada hujan campur panas.
0: Enak katan dan durian. Nah, lagi musim pula ya kan.
1: Iya,
0: lagi
1: musimnya kan.
0: Cuma lagu apa malam ini? Apa tuh?
1: Kalau tak musimnya mahal, datangnya jauh.
0: Iya.
1: Indonesia ini inilah penyakitnya. Kalau barang langka harganya naik. Kalau barang tak melangka harganya turun.
0: Iya betul.
1: Lagunya dari M.E.
0: M.E. yang mana?
1: Inikah Cinta.
0: Inikah namanya cinta?
1: Cinta.
0: Asing.
1: Cinta
0: ke,
1: apa? Lupa aku hujung.
0: M.E. ya, inikah cinta, inikah namanya cinta ya?
1: Iya, inikah namanya cinta.
0: Oke, okay, ada salam. Nah, sih kalau bahas soal cinta ini kayaknya kita nggak cukup waktunya kayaknya ya, kalau bahas soal cinta ya.
1: Nggak cukup ya. Cintanya nggak, walaupun 5 huruf, itu makanya orang mengatakan 5 huruf yang bisa membuat dunia geger dan tidak menentu.
0: Bikin pikiran.
1: Kalau saya tambah lagi, ada lagi 5 huruf lain yang membuat hati yang tidak pernah tidur.
0: Tidak
1: pernah luput daripada ingatan.
0: Apa itu?
1: R-I-R-I-N-D-U.
0: Oh. Sama-sama 5 huruf tapi bikin kita galau ya.
1: Iya. Kalau cinta membuat dunia geger.
0: Iya.
1: Kalau yang R-I-N-D-U membuat hati tak tenang ya. Semuanya sama-sama menyiksa loh.
0: Iya. Pokoknya menyiksa batin ya. Dan pikiran.
1: Kalau kita panen bawahnya enggak.
0: Oh gitu ya.
1: Cinta itu diterjemahkan kepada yang positif bagus.
0: Mm-mm.
1: Cinta kepada pekerjaan, gak kira siang malam, pokoknya penyiar terus ya.
0: Tergantung ya, gimana. Tergantung.
1: Apa jadwalnya masuk, ya oke.
0: Biar
1: malam, biar siang, masuk. Salam-salamnya pertama untuk hari ini ya.
0: Terima kasih, Cu.
1: Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
1: Lagu ini gak ada kenangannya.
0: Gak
1: ada cerita tentang lagu ini dari saya.
0: Karena
1: saya mengenal cinta itu gak begitulah Kak Riri. Iya, enggak begitu. Ada yang disayangi. Kalau aku mencari-cari, enggak lah. Nanti dicari-cari orang lari. Anehnya cinta itu kalau dicari lari kali. Tapi kalau enggak dicari datang dia.
0: Kalau dikejar kali enggak mau pula ya.
1: Enggak mau pula, kayak bayang-bayang.
0: Aduh.
1: Salam untuk Bang Vincent, Bang Deddy ya.
0: Yeah.
1: Bunda Sulti ini. Salam untuk Mama Indah. Di Pangkalan sama Kak Ina di sana. Untuk Pak Tongga di Kuansing, Pak Jono sama Pak Arman Kempulele. Iya. Untuk Pak Gading di Sia ya. Coba suaranya di ini kan Pak Gading, jangan melalui WA ya. Mau dengar suara pas ini.
0: Asik.
1: Dengan Pak Unut di sana, udah pada dengarkan kita Bang Lebani. Ada Bang Adi, Bang Rudi juga. Salam untuk Kak Yus, Bunda Iskal sama Bang Al. Gimana kabarnya Bang Al? Di sini nampaknya ada desa-desa mau hujan juga ya. Mudah-mudahan tidak jadi hujan lah ya.
0: Semoga nanti kalau dari sampai rumah baru hujan ya.
1: Soalnya pagi kami lagi tanam Kak Riri.
0: Iya.
1: Tempat penanamannya disirami hujan ya, dia tercabut kembali. Karena belum lama tadi baru.
0: Iya. Semoga enggak lah ya.
1: Semoga enggak hujan. Tunggu satu hari dulu baru hujan.
0: Iya.
1: Tunggu apa kata kita ya.
0: Mendung tak berarti hujan ya kan?
1: Mendung tak berarti hujan ya. Semua lah hari ini ya.
0: Oke okay, cuy.
1: Di malam hari ini tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Kayu sudah tadi udah ya. Siapa yang kita berdua aja lah hari ini.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semuanya kita dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah.
1: hati-hati pulangnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih cu.
1: Taruh aja punggung di belakang.
0: Iya memang. Kalau punggung di depan macam mana?
1: Orang tengok kita ini manusia mana nih?
0: Terbalik kayaknya.
1: Oke, kasih, terima kasih kak ya.
0: Sama-sama cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh cu Amin Ambo ya. Untuk pendengar jangan telepon ke line WA ya, karena bukan apa-apa. Nanti agak sedikit feedback dia. Kalau bisa nih ditelepon di nomor telepon biasa ya. Kalau untuk di line WA boleh dipesan singkat saja pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bu Ros gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah nih lagi makan. Tengah malam.
0: Ya ampun, makan tengah malam nih kayaknya ya.
2: Iya, yang keberapa sih ya.
0: Gak apa-apa lah ya kan.
2: Bu Ros minta lagu Nia dan Niati ada gak ya malam ini?
0: Nia dan Niati ada, yang mana?
2: Terserah aja lah Mbak, pokoknya Nia dan Niati.
0: Oke, okay, siap.
2: Kesukaanku banget ya Nia dan Niati.
0: Oh ya. Iya benar, bentar dicari dulu ya Nia dan Niati. Yang ada, bentar ya. Nia dan Niati ada Aku Siapa Yang Punya.
2: Itu aja lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang punya, yang jelas orang tua ya Mbak.
0: Iya benar.
2: Boleh salam Mbak?
0: Boleh, silakan.
2: Buat Aci Amin Ambo, Mama Pahmi, Selpidisnya Panjar, Bunda Isa, sehat selalu Bunda, Ibu Ima juga sehat selalu ya Bu. Tadi di Pasir, Rudy di Rumbai, Jerry di Arengka, Pak Mali, Papa Simpson, buat Pak Diman, Mama Cembar, Pak Atong, apa lagi ya? Buat Ibu Is juga, buat Mbak sama bertugas, sehat selalu, ditunggu lagunya.
0: Amin, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di Rumbai ya, silakan di belakang Ibu Ros ya, sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Bagi Rindu,
0: lagu. Siap, dengan siapa di mana?
3: Martin gak di Kuansing.
0: Bang Martin di Kuansing ya, oke. Bang Martin mau lagu apa malam ini?
3: Dari Mancawi bisa kak?
0: Boleh, yang mana?
3: Lionel Richie.
0: Sorry, saya kurang dengar apa?
3: Dari Lionel Richie, judulnya Say You Say Me.
0: Lionel Richie yang mana?
3: Judulnya Say You Say Me.
0: Say You?
3: Yes, Say You Say Me.
0: Oke, baik. Ada salamnya untuk siapa?
3: Salam untuk semua ya.
0: Baik, oke. Terima kasih Bang Martin, ditunggu lagunya ya.
3: Sama ya.
0: Iya. Malam juga Bang Martin di Kuansing ya. Selamat malam juga untuk pendengar di mana saja Anda berada malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita. Nanti kita buka lagi penelpon kayaknya ya. Saya ke WA dulu ya. Assalamualaikum Mbak Riri, waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sukses, sehat dan sukses selalu Mbak Riri, amin ya Allah. Request lagu, minta lagu Smoke on the Water. Penyanyinya lupa. Siap, nanti coba dicari dulu ya. Salam untuk seluruh pendengar setia Ruang Rindu. Istimewa dan spesialnya untuk Mbak Riri aja, sehat selalu sampai tuntas. Hati-hati pulangnya, siap. Terima kasih ya Aan di Yosudarso. Lagi mobile, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum Kak, aku Andreas dari Panam. Request dong lagunya Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah. Salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita ya. Kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu spesial yang sudah request malam hari ini. Semoga senang sama pendengar yang sudah request ya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM,

0: berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Iya, sepertinya sudah heboh ya. Silakan ya di line telepon kita malam hari ini. Untuk pendengar yang mau request lagu Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Tadi barusan lagu Smoke on the Water ya. Spesial untuk Aan di mana tadi? Di Pekanbaru lah pokoknya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Kok diam?
1: Kok hilang?
0: Masih di sini.
1: Oh, masih di sini.
0: Iya.
1: Lagunya apa tuh, Riri?
0: Boleh. Bu Yus mau Indonesia apa manca?
1: Kalau bisa lagu Indonesia lah.
0: Indonesia saja.
1: Lagunya dari
0: siapa?
1: Keliru lah. Curiga dari Petiloka, iya tuh.
0: Siapa?
1: Curiga.
0: Curiga dari siapa?
1: Petiloka nak salah.
0: Siapa itu?
1: Kita Loka tak, namanya lupa pula, Loka-Loka gitu.
0: Pita Loka, siapa tuh ya?
1: Itulah ada. Pokoknya beli apa, curiga.
0: Iya, Riri gak curiga kok sama Bu Yus.
1: Tidak, aku curiga ini dengan kawan.
0: Nanti dicarikan ya, curiga. Curiga, siapa tuh ya, dengan siapa tuh penyanyi ya?
1: Loka-loka gitu bacanya, lupa pula namanya.
0: Iya, boleh nanti dicarikan atau ada serepnya gak, Bu Yus?
1: Kalau gak ada apa ya.
0: Siapa?
1: Rati Purwasi lah.
0: Rati Purwasi.
1: Kau di sana bercumbu, aku di sini bersedih. Nama judulnya pula lupa.
0: Kau di sana bercumbu, aku di sini bercumbu.
1: Aku berdua, aku di sini curiga. Curiga aja lah kalau ada enggak, Rati Purwasi itu aja lain dua tuh.
0: Iya, boleh.
1: Kalau dapat curiga, kalau enggak dapat itulah kau di, aku di sini apa, aku di sini kau, aku kau di sana berdua berbahagia. Nah, judul pula lupa.
0: Aduh, Rati Purwasi yang ada sumpah palapa cinta. Kau yang sangat sumpah palapa cinta, kau yang sangat kusayang. Kau tercipta bukan untukku, jangan tanya.
1: Aku tercipta bukan untukku aja lah.
0: Iya, boleh.
1: Memang tak untuk aku tercipta ya, dari nikah dia dengan orang lain.
0: Iya, berarti
1: awak
0: bukan untukku.
1: Awak tengok aja dia dari WA, awak rupa bersanding hari Minggu.
0: Aduh, ya Allah lucu.
1: Buat lucu aja gitu.
0: Iya, gak apa-apa, hilang kan?
1: Sebenarnya memang terjadi.
0: Sebenarnya itu curahan hati ya kan?
1: Memang terjadi.
0: Aduh, sedih kalau kayak gitu ya.
1: Memang sedih.
0: Iya, memang sedih.
1: Dia sedang bersanding tuh aku telepon dia.
0: Aduh.
1: Percaya apa, Riri?
0: Percaya.
1: Ini memang kisah, bukan novel, memang cerita di diri.
0: Iya. Percaya, Bu Yus. Aduh, salam untuk siapa?
1: Lagunya buat Bu Ros tadi ya, Bu Ros, Pak Mali, Isa, Pina di Perawang. Halo Pina, masuklah Pina dari Rini ya. Siapa lagi ya? Tengku Adriansa, Rudy. Udah buat semuanya aja lah, tapi istimewanya buat Riri ya.
0: Okay.
1: Kalau gak dapat curiga itu aja lah. Makasih Riri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus ya malam hari ini. Baik, silakan di belakang Bu Yus, kita buka di 24 dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, insya Allah terbaik saya selalu.
0: Amin.
2: Cuacanya juga cerah. Gimana sebaliknya kabar Mbak Riri dan cuaca di sana juga?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar di cuaca di sini juga lagi baik-baik aja kayaknya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Mau lagu apa, selamat Mama Fahmi?
2: Payung hari malam ini.
0: Iya, jangan sampai deh. Mau lagu apa malam ini?
2: Apa yang disediakan Mbak Riri?
0: Indonesia?
2: Boleh.
0: Indonesia mau, bentar ya. Ada Obi Mesak, ada Novia Kolopaki, ada Buang Prasangka, Nikardila, Mengapa Harus Berpisah,
2: Ani Gardila aja Mbak Riri.
0: Oke, okay, siap ditunggu.
2: Iya, jarang didengerin.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat yang Mbak Riri yang lagi bertugas. Semoga Mbak Riri terkabar baik, sehat selalu sekeluarga, dilancarkan rezekinya juga.
0: Amin.
2: Dan buat yang Mas Gunawan di Kampar, ada Kak Tika, ada Selfie, ada tadi Ibu Ius di Tasikmalaya, Ibu Ros di Rumbai, Nena Aska, Bunda Aini di Kawang, Ibu Surtini, Ibu Emma, Ibu Atika, Ibu Gadi, Ibu Yani juga. Buatnya Pak Jebani. Sudah mendengarkan belum ya di Dumai?
0: Lagi dalam proses itu kayaknya.
2: Oh ya, mudah-mudahan bisa seperti semula lagi ya.
0: Amin, lancar, secepatnya.
2: Sana komunikasinya. Salam juga buatnya Pak Tama, Pak Zeta, Pak Mali, Pak Atong, Pak Simpson juga di Muara Pajar. Dan buatnya Mama si kembar, Mama Indah, Ibu Dharma Enis juga, Pak Di Arman juga di Kampung Lele Mas Yono. Dan buatnya Pak Diman juga di Payakumbuh, ada Bang Mukti di Arengka, Bang Al di Rohul Pasir Pengarean, Pak Rudi, Bang Adi juga di Segunggung, dan buatnya Bang Tengku Ardiansa juga ya. Dan semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor, salam sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Mbak Riri yang lagi bertugas, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Selamat sampai tujuan nanti pulangnya, hati-hati Mbak Riri.
0: Sama-sama.
2: Istimewanya buat keluarga ku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi ya di Lipat Kain ya. Oke, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Riri. Request lagu Lilis Suryani, judulnya 3 Malam. Salam pertama untuk Mbak Riri, selamat tugas aja hingga tuntas. Terus untuk seluruh kru-kru Pro 1, salam sehat selalu spesial untuk Mbak Riri aja. Terima kasih. Salam dari Boboy Pangkalan Kerinci ya. Selamat malam untuk Angga di Kulim. Assalamualaikum Uni Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Uni Riri, Madi Gubarsa, Android, Adri Piliang. Dan minta lagu Bintangku Bintangmu. Siap ditunggu lagunya ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Bunda Yani di Paus. Lagunya Tanto, Tanto Wiyahya maksudnya ya. Oke, spesialnya untuk Riri, salam untuk semua yang lagi dengerin Pro 1. Terima kasih kembali Bunda Yani. Selamat malam juga, halo Ruang Rindu. Assalamualaikum Riri, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Dari Pak Tama di Simpang 3, lagunya Rela dari Inka Kristi. Sampai belibet ya. Dari Inka Kristi, salam untuk semua fans-fans Pro 1 Pekanbaru. Untuk Riri, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih, amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak untuk doa-doanya ya. Semoga seluruh pendengar setia RRI Pro 1 sehat selalu, bahagia selalu ya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya. Sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu. Kali ini kita ke Lionel Richie. Spesial untuk Bang Martin tadi Kwan Sing ya yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya. Dan nanti juga akan ada lagu spesial dari siapa ya? Oh, Hedi Diana, Bintangku Bintangmu. Nanti juga ada Tanto Yahya dengan Rindu Lukisan. Rati Purwasi, Kau Tercipta Bukan Untukku. Nika Ardila, Mengapa Harus Berpisah. Inka Kristi dengan Rela. Nanti juga ada Black Sweet, Akhir Sebuah Cerita ya. Lili Suryani dengan 3 Malam. Sudah jatuh pendengar, dimana saja Anda berada, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saat ini sudah menjelang pukul 22 lebih 10 menit ya. Dan kita masih terima untuk pendengar, silakan di 24595 atau mungkin di pesan singkat kita line WA malam hari ini ya. Selamat malam untuk siapa ini? Assalamualaikum, ini Bang Al dari Pasir Pangaraian. Lagunya Farid Harja, Carmilla. Bang Al, maaf banget ya, Carmilla gak masuk nih sama playlist. Tapi kita ganti Farid Harja dengan Ini Rindu ya. Tetap Farid Harja, tapi judulnya beda. Salam untuk Mama Fami, Ocu Amin, Bunda Isal, Bang Simpson, Bang Rudi, Bu Ros. Salam spesial untuk Kak Riri, semoga makin imut dan cantik. Sukses selalu, suaranya lembut. Terima kasih, aku mau nomor Ibu Ros. Waduh, kalau ini kayaknya langsung ke orangnya ya. Oke, silakan untuk pendengar ya. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Iza.
2: Iya, tawa aja kak.
1: Udah hafal suaranya.
2: Oh iya.
1: Iya, Iza mau lagu apa malam ini?
2: Ancar Kak Riri.
1: Boleh, yang mana?
2: Whitney Houston.
1: Whitney Houston yang mana?
2: I Have Nothing.
1: I Have Nothing, oke. Salamnya untuk siapa?
2: Salam buat
1: semua
2: aja lah, nanti panjang kali.
1: Siap, oke, ditunggu lagi ya.
2: Iya, salam buat semua penyanda, spesial buat Karir ya.
1: Terima kasih. Iya, selamat malam untuk Iza di Arengka ya. Silakan di belakang Iza. Untuk pendengar yang masih mau request lagu nostalgia, boleh Indonesia, boleh juga mancanegara ya. Yang senang lagu Indonesia, boleh. Mau lagu mancanegara? Tahu apalagi tahun-tahun 80-90 itu lagunya enak-enak banget ya. Silahkan untuk pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar, Mbak Riri?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Bang Simpson, gimana kabarnya?
3: Kabarnya sama dan kabarmu juga.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
3: Iya kan?
1: Iya benar, Alhamdulillah dong kalau gitu ya, sehat-sehat terus ya.
3: Jamin kena aja kan?
1: Amin. Sehatnya dong. Iya benar, yang penting sehat bahagia terus ya kan.
3: Sehat bahagia banyak duitnya.
1: Amin ya Allah.
3: Sehat tapi kalau tak duit kau payah juga kan.
1: Iya benar.
3: Nah, jadi sehat banyak duitnya kan. Banyak simpanannya.
1: Itu kayaknya doanya merangkup gitu ya.
3: Doanya ya, iya betul.
1: Oke, Bang Simpson mau lagu apa malam ini?
3: Lagunya apa di list tuh kelas itu?
1: Yang Indonesia ya.
3: Iya Indonesia lah.
1: Boleh.
3: Hormat cantik Bonnie M bisa lah.
1: Apa?
3: Bonnie M.
1: Bonnie M.
3: Masuk gak?
1: Ya, judulnya apa?
3: Ya, pokoknya judulnya yang elok lah kata orang.
1: Yang elok ya. Kalau gak ada nanti ada serapnya mungkin yang mana?
3: Ya.
1: Kalau gak ada misalnya lagu itu, mau lagu yang lain mungkin Bonnie M yang ada, Reverse of Babylon.
3: Ah itu tuh, itu mantap.
1: Ya, oke, siap.
3: Itu agak apa, kalau itu dulu zaman saya dulu, Bonnie M itu kan apa penari breakdown tuh. Bisa juga bikin gitu tuh.
1: Iya.
3: Ya dulu itu grup saya itu jadi apa penari breakdown namanya tuh.
1: Iya.
3: Ah, enak pakai itu. Sering aku kalau sudah Bonnie M apa lagi satu lagi Michael Jackson juga ya. Itu gaya-gaya gitu dia.
1: Iya.
3: Ah, ya mudah-mudahan lah orang sekarang enggak nampak level tarian itu.
1: Iya benar. Nah, udah enggak ada lagi ya.
3: Ya tak ada lagi, kalau di pulau banyak itu.
1: Iya,
3: jadi malam minggu itu udah pasang masing-masing apanya, radionya masing-masing, lampu masing-masing gitu. Dengan gaya mereka masing-masing lah. Nah, dengan gaya mereka masing-masing lah. Itu aja.
1: Iya.
3: Nah, lagunya Mbak Riri.
1: Siap,
3: lagunya,
1: ditunggu.
3: Lagunya.
1: Salamnya untuk siapa?
3: Mbak Riri yang lagi tugas dan selalu murah rezekinya.
1: Amin.
3: Sukses dalam pekerjaannya.
1: Amin.
3: Tambah cantiknya.
1: Amin.
3: Tambah sehatnya.
1: Amin.
3: Tambah duitnya.
1: Amin.
3: Tambah tabungannya. Tambah mobilnya. Tambah rumahnya. Ya kan harus kita bilang gitu kan.
1: Iya benar. Amin.
3: Mana
1: amin.
3: Mana tahu ya. Tergabung semuanya kan.
1: Amin.
3: Ya sudah
1: dilahir. Iya. Tergabung semuanya Alhamdulillah dong ya.
3: Iya itu kan. Kita doain yang baik-baik aja lah. Saya itu si Ina ya, Ina di Perawang ya, saya selalu ya. Jangan lama-lama tidur cantik. Ya. Setelah itu tinggal di Kampar ya, tinggal di Siaulu, Bu Ros ya, Bu Ros di Rumbai, Teguh Ardiansyah Tanjung Balai Karimun, siapa lagi? Nah si Al tadi ya, Bunda Isal, Ucamin, Ucu Jawai, Buyung, itu si Bunda Yani ya, Bunda Yani di Paus ya, itu siapa lagi?
1: Okay.
3: Semua lah tanpa kecuali.
1: Siap.
3: Al tadi sudah ya. Semua lah tanpa kecuali saya selalu ya. Kalau pulang mati hati-hati ya.
1: Siap, terima kasih Bang Simpson.
3: Sendiri kan pulangnya kan?
1: Sendiri.
3: Oh, belum berdua. Kapan berduanya?
1: Nanti langsung bertiga berempat kita.
3: Oh, itu lain tuh kelahiran.
1: Itu keroyokan ya.
3: Iya.
1: Iya, oke.
3: Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama hari. Bang Simpson.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Mura Fajar ya. Kita ke lagu lagi ya. Nanti kalau sempat kita buka penelpon lagi ya. Nika Ardila, Mengapa Harus Berpisah, spesial untuk Mama Fahmi tadi di Lipat Kain ya. Inka Kristi dengan Rela, spesial untuk Pak Tama di Simpang 3. Nanti juga ada Farid Harja, Ini Rindu, spesial untuk Bang Al di Pasir Pangarayan. Whitney Houston, I Have Nothing, spesial untuk Iza di Arengka. Dan Bonnie M, Rivers of Babylon, spesial untuk Bang Simpson di Muara Fajar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
8: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, kita masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam aja untuk pendengar yang saat ini mungkin masih beraktivitas ya. Selamat beraktivitas aja, dan untuk yang saat ini sudah bersantai di rumah bersama keluarga ya. Selamat beristirahat juga ya. Silakan saya buka dua penelpon ya di sesi terakhir kita ini. Untuk pendengar yang mau request lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Iya, dicoba lagi ya untuk pendengar ya. Dan untuk pendengar yang sudah request lagu tapi tidak saya putarkan, berarti tidak ada masuk playlist ya. Saya sudah coba cari tapi tidak ketemu lagunya. Ya, nanti di lain waktu kita putarkan di Ruang Rindu berikutnya ya. Oke, pendengar kita ke Whitney Houston aja deh, I Have Nothing ya. Sambil menunggu, untuk pendengar yang mau request lagu boleh di line WA ya. Silakan di 0811-7673-991. Boleh request lagu di sana karena masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan ya.

Baik pendengar, satu lagu keren dari Whitney Houston ya, I Have Nothing. Spesial untuk yang request tadi ada Iza di Arengka ya. Selamat malam untuk siapa nih, Ruang Rindu. Apa kabar Mbak Riri, bahagia selalu, amin. Insya Allah TikToknya udah gak aktif. TikTok siapa nih, TikTok Riri kah atau TikTok siapa? Aktif kok, aktif. Request lagu pilihan Mbak Riri aja yang cewek ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, dan semua pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Selamat bobo aja. Untuk Mbak Riri sehat selalu, amin. Dari Bang Septa ya, di Taman Karya Panam. Oke, okay. Aktif. masih aktif kok. Oke, okay, kita ke lagu lagi pendengar ya. Kali ini kita ke Boni M ya, Rivers of Babylon. Nanti juga ada Titik Puspa dengan Apanya Dong, Venga Boys dengan Boom Boom Boom. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

99,1 per 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu spesial Why Do You Love Me, ya, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Dan tidak terasa pendengar, kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara, ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia RRI yang sudah setia menemani dan berpartisipasi tentunya, menghadirkan begitu banyak kenangan melalui lagu-lagu yang sudah di request, ya. Semoga setiap nada yang mengalun malam ini mampu menjadi penguat kita juga, sekaligus pengingat bahwa di balik setiap perjalanan hidup selalu ada cerita yang layak untuk dikenang. Nah, pendengar, saya Riri Handayani pamit, ya, dari program Ruang Rindu hari ini di edisi Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar tentunya. Selamat beristirahat untuk yang sudah mau beristirahat, ya. Untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat tentunya, tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu, semangat selalu, ya. Sampai jumpa lagi pendengar di Ruang Rindu berikutnya, ya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku,

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440, Kota Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Piala Dunia 2026 yang di mana RRI salah satunya ofisial untuk penyiaran bola ya bersama dengan TVRI. Nah, tentunya ya kita juga akan mengikuti langsung nanti siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tentunya terjadi pertandingan sengit dari grup 1 ya yang grup I ya yang mempertemukan Norwegia menghadapi Prancis di Stadion Boston Amerika Serikat yang akan dilaksanakan jam 2 dini hari nanti. Nah, komentatornya itu akan disampaikan oleh rekan kita yang ada di Pro 3 dan kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan langsung jalannya Piala Dunia ya. Ini pasti seru banget ya pendengar ya. Karena laga ini dipastikan akan berlangsung panas. Karena kedua tim ini sama-sama datang dengan modal sempurna mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Nah, kalau Norwegia dapat saya sampaikan ya, saya sampaikan bahwa Norwegia ini tampil mengejutkan lewat produktivitas lini serang yang telah mencetak 7 gol dipimpin bomber andalan Erling Haaland. Pasti sudah kenal kan, si tinggi rambut blonde. Kemudian itu Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kandidat juara dunia dengan permainan kolektif yang solid, pertahanan kokoh, serta deretan pemain bintang di setiap lini. Nah, pertahanan pertandingan malam ini bukannya sekedar perebutan 3 poin ya, tapi juga penentuan siapa yang akan keluar sebagai juara grup I dan melangkah ke fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi. Tetap bersama RRI, saya Lili tentunya akan mengantarkan Anda semua ya untuk langsung mendengarkan komentator dan perjalanan pertandingan pada babak ini untuk merebut 3 poin ya dari Norwegia vs Prancis yang tentunya akan langsung ya di Stadion Boston Amerika Serikat di dini hari kita pukul 2 nanti. Selamat mendengarkan.
1: Ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik ya. Yeah. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia dan saat ini sudah 4 gol ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi ya.
2: Betul.
1: Jadi dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
2: Iya, juara bertahan.
1: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat Bung Sabil ini membawa timnya juara. Ya. Contoh misalnya Ronaldo ya. Itu pemain yang hebat. Potensi golnya juga tinggi tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampaknya ini sudah walaupun dalam usia yang muda sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi juga 2022 ya, 2022 di Qatar dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
2: Iya, akhirnya melegakan sekali ya untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara, fix the real god kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar ya, kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, saya Bung, selamat dini hari.
2: Jaya Pak Sarwi, selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita, silakan prediksi Bung Anda.
3: Bung Yanto, salam siapa?
2: Baru Bung Yanto yang bergabung.
3: Bung Yanto ya? Yeah. Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya?
2: Irak Senegal.
3: Iya. Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
2: Iya.
3: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
2: Oke, 2-0 untuk Prancis ya Pak Sarwi ya.
3: Iya dong.
2: Baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
3: Jaya
2: Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi Pak Topo, salam olahraga.
4: Salam olahraga, bukan Pak Topo tapi Pak Toto.
2: Oh Pak Toto, ya baik, mohon maaf Pak Toto. Silakan prediksinya Pak Toto.
4: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
2: Iya.
4: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini dan seperti Jerman kemarin ya. terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan loh.

0: Oh, sumpamanya ya. Tapi ada asa tak greget, asa tak perlawanan. Ya, 2-1 untuk Perancis.
1: 2-1 untuk Perancis. Baik, Pak Toto.
0: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto. Sehat selalu. Kita ke Probolinggo ada Bu Ningsi. Selamat pagi, Bu Ningsi.
2: Selamat pagi, Bang. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya, Bu Ningsi.
2: Sehat selalu, Bang.
1: Amin.
2: Iya, aku mendukung Perancis. 2-1, Bang. Perancis 2, begitu Bang.
1: Oh siap, ini banyak pendukung Perancis nih. Terima kasih Mbak Ningsi.
2: Terima kasih kembali. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Syabil.
1: Iya, siap.
3: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
1: Menunggu. Waduh.
3: Bola.
1: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
3: Iya, ini mau lagi jog lagi. Kalau saya ya.
1: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
3: Perancis.
1: Oh, Perancis. Berapa-berapa tuh?
3: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
1: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
3: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Caswa.
3: Assalamualaikum.
1: Salam olahraga jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga, selamat dini hari.
1: Jaya, ya selamat dini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
4: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
1: Oh, kabarnya Pak. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini.
4: Iya. Yeah. Iya, sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat. Saya apa? Ini Norwegia.
1: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
4: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan EAL Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
1: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan Haalandnya ya.
4: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
1: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
4: Iya.
1: Baik, Pak Fadil.
4: Iya.
1: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
5: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis itu hal yang sangat sangat wajar ya.
1: Iya. Karena kenapa tuh?
5: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
1: yeah.
5: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya.
1: Iya, klub elit Eropa.
5: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
1: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
5: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya kan,
1: yeah.
5: Juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini kan pemain Manchester City ya,
1: yeah.
5: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan, artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Jo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kek mani wat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakai nya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai ya. Kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nengar tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injis mahal mahal gani harga pandai juga pirak gani sa bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: iya
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabut tu bangak kena tano ni bah
1: jatuh bahay mak takut-takut bapak ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit-amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kuat tuh.
0: Kasah kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hituk ya gambar kau enggom ni ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
2: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, kita saat ini kembali bisa melanjutkan kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar, akhir pekan Sabtu 27 Juni 2026 dalam rangkaian Riau Pagi. Kami sudah bersama Anda dari pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi ya, dalam siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Tadi telah digelar pertandingan Norwegia versus Prancis. Nah, kali ini kita lanjutkan kebersamaan di Riau Pagi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak ragam program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya akan kami temani akhir pekan Anda ini dengan ragam rangkaian hiburan dan juga informasi-informasi terkini pendengar. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan ini dan sebelum kita melangkah untuk juga menikmati hiburan lagu-lagu bernuansa islami dan juga ragam rangkaian program yang akan kami hadirkan, kita akan lanjutkan dengan mengawali di Riau Pagi ya, dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini pendengar, kita akan simak pembacaan Quran Surah Al-Ahqaf ya, dimulai dari ayat 1. Segera akan dibacakan oleh Mawaddah, diterjemahkan Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Ya, pendengar, demikian ya, kita baru saja simak bersama pembacaan Quran Surah Al-Ahqaf ya, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5 yang tadi sudah kita simak bersama mawadah diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami juga sudah siapkan ya ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang akan menemani kita, pendengar, hingga tiba saatnya nanti. Insya Allah kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita merangkai kebersamaan di pagi ini dalam program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi nanti dapat Anda dengarkan, dapat Anda simak ataupun juga Anda ikuti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau dengan kajian khusus yang insya Allah nanti dapat Anda dengarkan ya, kita simak bersama tentang waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Kita simak nanti ya dalam Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita saat ini berada di menit 30 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Untuk ragam lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini, ya sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini pendengar. Kita akan segera rangkai kebersamaan ini dengan beralih untuk menyimak program Mutiara Pagi yang insya Allah akan kami hadirkan jelang nanti pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Alhamdulillah pendengar bersua kita saat ini dalam program Mutiara Pagi. Program yang insya Allah memang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari ya, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga bisa Anda dapat dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Program ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Dalam pertemuan kita hari ini pendengar, edisi Sabtu 27 Juni 2026 yang bertepatan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah, ada topik khusus yang akan kita simak bersama ya, yaitu terkait dengan waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Baik, untuk membahas topik khusus kita di Mutiara Pagi ini pendengar, ya alhamdulillah ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Fadel Muhammad SHMH yang merupakan Ketua Umum Dai Da'iyah Muda Kemenag Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Fadel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustaz? Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, selalu sehat, kami doakan untuk Ustaz ya. Amin. Baik, ini menarik pembahasan kita karena kita juga masih dalam bulan Muharram. Tentu banyak hal juga yang perlu kita ketahui Ustaz ya. Waktu ataupun juga peristiwa besar apa di bulan Muharram ini yang memang tentunya menginspirasi sepanjang zaman. Nanti boleh dijelaskan Ustaz, namun kita informasikan sebelumnya untuk Anda pendengar Pro 1, pada pertemuan kita ini insya Allah nanti akan kami hadirkan juga sesi diskusi ataupun juga tanya jawab kita pada menit 45 nanti ya, pada pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Anda boleh bergabung berpartisipasi bersama kami pendengar. Barangkali ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau juga ingin Anda sampaikan berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, boleh nanti untuk Anda berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761-24595, 0761-24595, atau layangkan juga pertanyaan melalui via pesan singkat kami pendengar di WhatsApp Pro 1 0811-7673-991. Kita akan simak terlebih dahulu tentang kajian khusus kita ini pendengar ya, waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Kita simak langsung bersama Ustaz Fadel Muhammad SHMH. Kami persilahkan Ustaz.
2: Siap, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu walahun fadlu walahun tana'ul hasan. الصلاة الله الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد صلى الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند ولا ند ولا زوجة ولا ولد له سبحان الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله الله إلى كافة العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص niyati wal qawli wal amal. Pertama-tama dan paling utama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dengan cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Salawat dan salam marilah kita kirimkan ke manusia yang paling agung, yaitu kekasih Allah, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an? Kita telah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wal asr, wal fajr, wad duha, demi masa, demi fajar, dan demi waktu duha. Kita mengetahuinya para hadirin. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut memiliki kedudukan yang sangat agung. Waktu bukan sekedar pergantian siang dan malam. Waktu adalah amanah yang diminta, akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang akan ditanya bukan hanya berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia diberi waktu yang sama, yaitu sama-sama 24 jam dalam sehari semalam. Namun hasilnya berbeda. Ada yang menjadikan waktunya sebagai jalan menuju surga, dan ada pula yang menjadikan jalan menuju maksiat. Nauzubillah min zalik. Lihatlah para nabi, para ulama, dan orang-orang soleh. Mereka tidak memiliki waktu lebih banyak daripada kita. Tetapi mereka menghargai setiap detik, setiap menit yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memahami bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Harta yang hilang masih bisa dicari. Jabatan yang lepas mungkin bisa diraih kembali. Tetapi satu menit yang berlalu, satu detik yang berlalu tidak akan pernah bisa dibeli dari seluruh kekayaan yang ada di dunia. Karena itu, jangan sampai hari-hari kita habis hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Luangkan waktu untuk sholat, berbakti kepada orang tua, mendidik anak dengan akhlak yang baik, dan memperbanyak amal soleh. Terlebih lagi kita sedang memasuki bulan-bulan yang Allah memuliakan. Jadikan setiap pergantian waktu sebagai pengingat bahwa umur kita semakin berkurang dan perjumpaan kita dengan Allah semakin dekat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna, namun Allah menyuruh kita menjadi hamba yang terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jika hari ini lebih baik daripada kemarin, maka itu tanda bahwa kita memperoleh keberuntungan. Namun, jika hari ini sama atau bahkan lebih buruk dari kemarin, maka itu menjadi peringatan bagi kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Ashhurul Hurum, yaitu empat bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebutkan puasa Asyura berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Begitu juga hari ke-9 yang disebutkan puasa Tasu'ah. Hikmahnya, sebab kita disunnahkan juga berpuasa pada 9 Muharram adalah supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan kehati-hatian karena ada kemungkinan salah dalam penentuan awal bulan Muharram yang berimbas pada kesalahan dalam penentuan tanggal 10 Muharram. Bagi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura dan tidak berpuasa pada 9 Muharram yaitu Tasu'a, maka disunnahkan baginya untuk berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menyatakan kesunnahan berpuasa 3 hari sekaligus, yaitu tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Ketika ditanya mengenai puasa Asyura, Baginda Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffiru sanata madiyah." Yang maknanya menghapus dosa satu tahun yang telah berlalu. Jadi ketika kita kemarin di hari Arafah kita tidak sempat untuk berpuasa, maka di bulan di hari Asyura inilah kita berpuasa. Akan menghapus dosa tahun yang lalu. Kita disunnahkan untuk dan pada Hari Asyura juga kita disunnahkan untuk meluaskan belanja kepada keluarga pada hari ke-10 Muharram, yaitu hari Asyura. Karena itu akan memperoleh, akan mencukupkan selama satu tahun. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun

0: ataupun lainnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengenai peristiwa bulan Muharram, terutama di hari Asyura, di antaranya ialah yang pertama, hari Asyura Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam dari kesalahan yang beliau lakukan. Apa yang Nabi Adam lakukan tersebut bukanlah kufur, bukanlah dosa besar dan bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Jadi Nabi Adam Allah ampuni ketika memakan fakul itu, dia Allah ampuni ketika berada di dunia itu di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Dan yang kedua itu hari Asyura Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman dari air yang tenggelam yang menenggelamkan manusia di atas bumi, bahkan ketika anaknya sendiri tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, maka gunung yang tertinggi pun habis dilahap oleh air tersebut. Itu kejadian di pada hari Asyura. Selanjutnya itu Allah tenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Kejadian itu terjadi pada 10 Muharram. Selanjutnya kejadian yaitu Nabi Yunus alaihi salam yang Allah selamatkan dari perut ikan hiu. Ketika itu Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan hiu. Pada hari Asyura Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Selanjutnya Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu kejadian juga pada hari Asyura. Selanjutnya yang itu pada hari Asyura Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihi salam yang diderita kurang lebih selama 18 tahun. Penyakit itu bukanlah penyakit yang menjijikkan. Ada juga sebagian pendapat bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang ketika ulat keluar dari tubuh Nabi Ayyub alaihi salam. Padahal sebagian juga riwayat mengatakan bahwa itu adalah penyakit demam, yaitu panas yang berlebihan. Dan pada hari Asyura juga 10 Muharram kejadian juga itu perang Zatur Riqa'. Dan pada hari Asyura juga kejadiannya itu peristiwa Sayyiduna Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma terbunuh sebagai syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya itu di Karbala, tepatnya di Irak. Dan masih banyak lagi kejadian dan peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Muharram ini. Daripada itu kita diminta untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram dan ke-11-nya. Karena untuk menghapus dosa-dosa kita telah lalu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presenter.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Pendengar Pro 1, demikian tadi kita simak bersama ya pengantar tentang kajian khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. Waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Ya, kita masih juga melanjutkan kebersamaan di Mutiara Pagi ini, pendengar, bersama dengan Ustaz kita, ada Ustaz Fadil Muhammad SHMH. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, silakan berpartisipasi ya, karena line telepon sudah kami buka. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentunya berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini. Silakan gabung langsung bersama kami 0761-24595 atau di via WhatsApp Pro 1 0811-7673-991. Ustadz Fadel, ini alhamdulillah ada pendengar kita di ujung telepon sudah berpartisipasi. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz ya.
3: Halo.
2: Iya, silakan Bapak. Halo.
3: Pak Syuaimi Bungkalis, sehat Pak Ustadz?
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Sehat kan? Sama, saya juga.
2: Pak Syuaimi Bungkalis, Ustadz. Iya Pak Syuaimi, silakan Bapak.
3: Mau nanya Pak Ustadz, kejadian-kejadian nabi-nabi itu, kemudian kejadian perang, itu apakah dalam satu tahun itu Ustaz, atau tahun-tahun lain? Paham kan? Kejadian-kejadian itu apakah
2: satu tahun itu?
3: Dalam satu tahun, apakah setiap Muharram-Muharram tahun-tahun yang akan datang? Kemudian Ustaz, iman kita supaya tetap Ustaz, kan ada goyang, ada tentu, apa sebenarnya, tak tetap Ustaz. Jadi supaya iman itu tetap, apa amalannya bagus Ustaz?
2: Baik.

0: Baik. Itu saja Bapak. Ya, Bapak Suhaimi.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkalis ini pendengar kita, Ustaz Fadel. Ada dua poin yang beliau tanyakan. Boleh mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz Fadel?
2: Saya Bu.
0: Ya.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Allah sehatkan selalu, Allah berikan rezeki yang banyak gitu. Amin ya rabbal alamin. Adapun peristiwa-peristiwa ini, kejadiannya itu di pada 10 Muharram. Yang kejadiannya tidak secara langsung di tahun ini, tahun besok dan besoknya. Contohnya ya, juga di situ kita mengetahui bahwa ketika Nabi Adam dengan Nabi Yunus itu berbeda tahun. Tetapi kejadiannya sama di 10 Muharram. Dan juga jadi perang Dzatul Riqa itu dipimpin oleh langsung oleh baginda mulia Rasulullah. Itu kejadiannya apa, orang kafir Quraisy ingin perang terhadap Nabi Muhammad. Jadi itu kejadian pada 10 Muharram. Itu berlangsung sampai ke 10 Muharram. Di situ dimenangkan juga oleh Allah. Dan juga kita ketahui juga bahwa seperti tadi Sayyidina Al-Husain bin Ali tadi terbunuh di Karbala di Irak itu dengan bulan yang sama, bulan Muharram, yaitu hari yang mulia, dan itu di tahun yang berbeda. Adapun ketika iman kita goyah, iman kita terkadang naik surut, itu perlu kita cas. Gimana cara mengecasnya? Ya, dengan cara kita mengaji ilmu agama kepada guru yang sikoh, yang dapat dipercaya, dengan kita mencari teman yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, dan kita berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Ya Pak, cukup sekian yang dapat saya jawab Pak.
0: Iya, baik. Demikian pendengar kita ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Jika ingin ada yang ditambahkan, silakan berpartisipasi kembali Pak Suhaimi ya, atau juga pendengar lain boleh langsung bergabung juga bersama kami ya di line telepon pendengar khususnya di 0761 24595. Sebelum juga kita bacakan Ustadz ya, ini ada pendengar kita yang gabung di via WhatsApp Pro 1, pesan sudah ada masuk di 0811767391. Baik, terlebih dahulu kita bacakan untuk WhatsApp yang masuk Ustadz ya, sebelum nanti kita menyapa pendengar yang ingin beratensi bergabung langsung. 0819 3692 sekian-sekian. Ini pendengar kita Ustadz bertanya terkait dengan sepanjang zaman ini Ustadz terlebih di digital ini maksudnya ya, bagaimana kita untuk bisa tetap menjaga agar di sebentar, saya ulang kembali Ustadz ya, bagaimana untuk kita bisa tetap menjaga amalan-amalan khususnya juga mempertahankan yang menginspirasi di bulan Muharram dalam perkembangan era digital saat ini, dan tantangan besar umat Islam dalam menjaga semangat ini apa untuk saat ini Ustadz? Silakan ditanggapi.
2: Baik, terima kasih Bu.
0: Ya.
2: Nah, terima kasih yang telah bertanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas. Amin rabbal alamin. Dan diberikan kenikmatan-kenikmatan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Izin menjawab, adapun di era digital sekarang kita mengetahui bahwa teknologi begitu canggih. Ada juga sekarang ini ada ChatGPT yang kita ketahui bahwa bisa membuat video sekian detik, bisa mengubah ini dan itu. Jadi tergantung kembali kepada kita bagaimana kita menggunakan teknologi ini. Jika seperti dalam sekarang sudah lengkap ada Al-Quran digital, bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga bisa kita menulis poin-poin apa yang ingin kita lakukan. Misal ada amalan yang diberikan atau amalan yang guru berikan, itu bisa kita letakkan di handphone. Ketika kita lupa, bisa kita buka. Dan supaya juga kita tidak terpengaruh oleh dunia di luar, kita batasi diri kita dengan melakukan hal-hal kebaikan. Baik Bu, cukup sekian yang dapat saya jawab.
0: Baik, ada satu tadi pertanyaan juga terkait dengan tantangan begitu Ustadz, sekiranya bisa jelaskan tantangan ini, apa hal yang perlu kita bentengi agar tidak terjerumus begitu Ustadz, lagi silahkan.
2: Nah, iya Bu. Adapun tantangan yang harus kita lakukan, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terutamanya. Selanjutnya kita batasi di HP tersebut, apalagi kemarin alhamdulillah saya ada dapat aplikasi gitu, yang di mana aplikasi tersebut untuk juga anak-anak kita gitu kan, untuk kita batasi menggunakan handphone, itu dibatasi apa yang mereka buka. Jadi kelihatan ya HP kita gitu, kita selamatkan anak-anak kita, kita bentengi Nah, dengan begitu karena secanggih apapun teknologi, titi apanya negatifnya bisa kita hilangkan gitu dengan menggunakan kita mencari informasi yang ada beredar baik di Google ataupun di YouTube gitu.
0: Iya, baik. Oke, satu pertanyaan lagi Ustadz ya, sebelum kita akhiri pertanyaan ini, ada juga pendengar kita bergabung dengan Bapak Ilham ini Ustadz. Doa harapan terbaik apa yang perlu kita panjatkan sebaiknya Ustadz di bulan Muharram? Ada doa-doa khusus kah begitu Ustadz? Silakan tanggapannya.
2: Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki, dan diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Nah, adapun izin Pak, apa tadi izin?
0: Doa Ustaz ataupun juga harapan terbaik ya, yang khususnya di bulan Muharram ini.
2: Yang kita panjatkan tidak lain tidak bukan sebagaimana doa yang kita tahu bahwa doa sapu jagat. Yang selalu dibacakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah agar diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta kepada Allah yaitu segala urusan di dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita meminta kepada Allah yaitu umur yang barokah dan dimatikan di dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang doa-doa yang seharusnya kita meminta di dalam di saat sujud terakhir kita dan di saat sebelum kita salam dalam keadaan sholat. Itu lebih mulia daripada yang lain. Tapi ketika kita ingin menambahkan doa-doa lainnya boleh juga gitu.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung waktu Ustadz ya. Sekiranya mungkin di terakhir pembahasan atau pertemuan kita ini sebagai penutup Ustadz, apa pesan dari Ustadz kepada seluruh pendengar kita agar memang menjadikan Muharram ini sebagai momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih berkah begitu. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Adapun pesan singkat saya, di bulan Muharram ini, bulan yang awal pembuka setiap tahun, mari kita jadikan momentum untuk mengubah diri, agar diri menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Apabila kita sudah menjadi lebih baik, maka kita ubah lagi menjadi lebih baik lagi. Karena setiap tahun, setiap bulan, setiap hari itu selalu berubah, setiap jam pun. Kalau kita sama saja, berarti kita nggak ada perubahan di diri kita. Jadi teruslah menjadi orang yang baik, terus menjadi orang yang bermanfaat, agar kehidupan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin. Ya, itu saja Bu, pesan singkatnya Bu.
0: Iya, baik Ustadz Fadhel, terima kasih banyak sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini Ustadz ya. Semoga apa yang disampaikan ini sekiranya bermanfaat untuk pendengar kita. Dan untuk Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Kami doakan selalu sehat Ustadz Fadhel. Amin. Bersama keluarga. Amin ya Rabbal Amin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Fadhel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar Pro 1, kita tadi sudah bersama dengan Ketua Umum Dai Daiyah Muda Kemenag Provinsi Riau, lalu Ustadz Fadhel Muhammad SHMH yang tadi sudah bersama kita dengan pembahasan yang telah beliau hadirkan. Kita simak bersama tadi terkait dengan waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Semoga kiranya apa yang sudah kita simak bersama tadi pendengar ya, ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terkhusus juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung. Tadi ada yang gabung pendengar kita di WhatsApp Pro 1 ya. Ada pendengar kita yang juga gabung di nomor lokal Pro 1, Pak Suhaimi dari Bengkalis. Terima kasih atas atensi Anda. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Insya Allah untuk program Mutiara Pagi kami akan hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini pendengar ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli apa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar Pro 1 untuk selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengan Anja. Kita akan simak informasi pagi ini, kami rangkum dalam Warta Riau Pagi yang akan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

kita mungkin kita serahkan aja nanti ke aparat aja, ke KPH aja nanti menilakan di situ. Kalau itu urusan lain. Tapi kita usahakan sekarang adalah mengubah.

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan kasus pemukulan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau UMRI pada saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD oleh oknum tidak dikenal itu diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diusut tuntas. Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru soroti penguatan tata kelola obat dan sistem pengawasan farmasi agar tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan. Saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya hari ini, saudara, di edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, Saudara. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan kasus pemukulan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI pada saat melakukan aksi demonstrasi ya di depan gedung DPRD oleh oknum tidak dikenal. Kasus tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diusut tuntas. Berita selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Pada aksi demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Riau pada Senin lalu, salah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI Lutfi Suhas dipukul oleh oknum tidak dikenal atau OTK sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mengetahui kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto sudah membesuk dan memberikan bantuan pengobatan serta pendidikan kepada Lutfi Suhas. PLT Gubernur mengatakan pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pemukulan tersebut.
2: Nah, kita mungkin kita serahkan aja nanti ke aparat aja, KPH aja nanti menyerahkan. Kalau itu urusan mana. Tapi kita usahakan sekarang adalah mengobati yang sakit. Ya, yang sakit kita obati.
1: Sementara Rinjani, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, sangat menyayangkan pemukulan yang terjadi dan berharap kepolisian dapat menanganinya dengan cepat.
3: Ya, saya sangat menyayangi ya, Kak. Terus saya berharap itu bisa ditangani oleh pihak berwajib sih, Kak.
1: Rinjani mengharapkan pemukulan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tidak kembali terjadi dalam aksi-aksi lainnya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru soroti penguatan tata kelola obat dan sistem pengawasan farmasi agar tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Penguatan tata kelola obat dan sistem pengawasan farmasi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan pentingnya tidak hanya fokus pada pengadaan obat, tetapi juga pada aspek pengawasan distribusi dan penggunaannya, agar tidak terjadi penyimpangan maupun ketidaktepatan sasaran.
5: Tadi saya cakap ada sampaikan tadi, jangan bisa dapat apoteker ini hanya untuk mengadakan obat, tapi mengawasi obat. Jangan sampai obat itu diawasi sampai ada yang expired, sampai tidak.
4: Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Merkarius Anwar menyoroti pentingnya perencanaan kebutuhan obat yang lebih akurat dan berbasis data lapangan. Menurutnya, pengadaan obat harus dilakukan dengan kebutuhan real, agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok.
6: Tetap terlibat dalam setiap pengawasan obat. Cuman kita kan di Kota Pekanbaru sendiri dengan dinas kesehatan kita sudah kerjasama, tapi kita sedang menata ya bagaimana sistem penyimpanan obat ini betul-betul aman, kemudian tidak tata kelolanya, obat mana yang mesti didahulukan, dalam pembeli juga menghitung berapa porsi, jumlah volume obat ya, yang harus kita beli, rencana kebutuhannya harus sesuai dengan kebutuhan real lapangan, sehingga tidak ada obat yang terbuang. Dan tidak ada juga kekurangan obat, ya kan? Ada obat tertentu pada yang dibutuhkan, kok kita nggak ada, jadi nggak boleh kita terjadi.
4: Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan distribusi obat dan fasilitas kesehatan di Provinsi Riau dapat berjalan optimal tanpa pemborosan anggaran maupun kekurangan stok di lapangan. Demikian Alus Syarat Majam melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan bonus dan hadiah umroh untuk kafilah Kota Pekanbaru yang meraih juara pada MTQ Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Berikut selengkapnya, Saudara, disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan motivasi kepada para kafilah yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau dengan menyiapkan berbagai bentuk penghargaan bagi peserta yang berhasil mengukir prestasi. Selain bonus uang, pemerintah juga akan memberikan hadiah umroh kepada juara pertama di setiap cabang perlombaan. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuir, mengatakan apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan para kafilah yang mengharumkan nama daerah pada MTQ tingkat provinsi.
8: Kita sudah menyediakan mess dan hotel ya, hotel dan mess homestay di Kuansing, dan juga kita tentunya memberikan mereka makan, minum, kemudian uang saku. Kepada mereka nanti yang berprestasi tentu akan kita berikan bonus-bonus. baik bonus berupa uang maupun bonus hadiah umroh kepada yang juara satu dari setiap cabang yang dipertandingkan.
7: Salah seorang kafilah Kota Pekanbaru dari cabang Barzanji, Ardi Gusari, mengaku termotivasi dengan dukungan yang diberikan pemerintah. Ia berharap mampu mengulang prestasi yang pernah diraih pada MTQ sebelumnya di Kabupaten Bengkalis.
9: Harapannya kami ingin kembali meraih prestasi terbaik tentunya di MTQ provinsi kali ini sebagaimana prestasi yang kami dapatkan sebelumnya di Kabupaten Bengkalis. Terbaik satu.
7: Melalui dukungan fasilitas dan penghargaan yang telah disiapkan, pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat tampil maksimal, mempertahankan tradisi prestasi, sekaligus mengharumkan nama Kota Pekanbaru pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kita akan simak dalam laporan reporter kami, Tongku Lem Siregar, akan melaporkan terkait dengan ruang setara. Ini dikembangkan menjadi pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan, khususnya sebagai ruang aman yang ramah bagi penyandang disabilitas.
10: Ruang setara adalah KP dan ruang komunitas inklusif yang menggabungkan konsep coffee shop, sosial, dan study space. Ruang setara yang baru saja diresmikan berlokasi di Jalan Abdullah Munsri, Pekanbaru, menjadi pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan, khususnya sebagai ruang aman yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Julfadli, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas yang dilakukan Pertamina Hulu Rokan melalui ruang setara. Pihaknya berharap pemberdayaan penyandang disabilitas terus dilakukan agar setara dengan yang lainnya.
11: Banyak PR-PR yang lain, mungkin juga didukung melalui kemalangan kelas seperti ini juga memberikan mereka peluang kerja. Akhirnya kita semakin baik pada depan. Baik. Kemudian ini baru poin kecil. Ini disabilitas kita ini hampir 6.000 lebih, hampir kalau belum datang kita ada 6.000 lebih juga. Jadi misalnya ada di Provinsi Riau, ini perlu juga terus kita cepat yakini. Ini mereka juga mendapat kehidupan yang layak, kehidupan yang baik ke depan. Kami sekali sekali.
10: Sementara Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Rokan, Epianti Ropraida, mengatakan ruang setara menjadi bukti nyata bahwa pelatihan keterampilan, pendampingan, dan kolaborasi yang diberikan PHR membuka peluang kerja serta mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
12: Selain ini berfungsi sebagai kafe, kan juga ada study space. Diharapkan di sini nanti juga menjadi ruang kreativitas bagi teman-teman difabel atau bukan non-difabel juga bisa hadir di sini. Harapannya ke depan, kafe ini bisa sustain, marketnya bisa bagus, sudah disurvey juga oleh partner kami, dan sehingga nanti bisa menghasilkan dampak ekonomi bagi teman-teman di Pebble, dan nanti bisa memperluas jaringan tentunya untuk program-program yang lain.
10: Ruang setara, coffee, social and study fest, sebuah kafe dan ruang belajar yang dikelola komunitas penyandang disabilitas hasil kolaborasi PHR Universitas Muhammadiyah Riau dengan UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Provinsi Riau. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Polisi tangkap penambang emas ilegal yang diduga mengedarkan sabu di Kabupaten Kuantan, Singingi. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
13: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap seorang pengedar narkotika berinisial YP dengan barang bukti 36,94 gram. Pelaku yang juga sebagai penambang emas ilegal diciduk di Kabupaten Kuantan, Singingi. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau, Kompol Bagus Faria, mengatakan tersangka diamankan saat sedang menimbang sabu di dalam kamar sebuah rumah di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan, Singingi. Dari hasil pemeriksaan YP diketahui sehari-hari bekerja sebagai penambang emas ilegal di wilayah Kuansing. Namun, tersangka juga menjalankan aktivitas sebagai pengedar sabu yang menyasar masyarakat umum dan sesama penambang emas ilegal di kawasan Muara Lembu. Menurut pengakuannya, sabu diperoleh dari jaringan yang mengambil barang dari Medan sebelum diserahkan melalui sistem pertemuan langsung di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
14: Tim Opsional Subdit 2 di Ditres Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada seseorang yang menyediakan narkotika. Kemudian tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.40 WIB, tim langsung bergerak ke TKP dan masuk ke dalam sebuah rumah. Tepatnya di dalam kamar ditemukan pelaku sedang menimbang narkotika jenis sabu. Kemudian tim langsung mengamankan pelaku, disaksikan oleh Ketua RW.
13: Menanggapi hal ini, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Rio Tutrianto menilai keterlibatan pelaku penambangan emas tanpa izin dalam peredaran narkotika menciptakan dampak ganda bagi masyarakat, yakni kerusakan lingkungan sekaligus kerusakan sosial. Rio menilai keterkaitan antara tambang ilegal dan narkotika merupakan bentuk simbiosis antar dua aktivitas yang sama-sama melanggar hukum.
15: Saya pikir dalam konteks penegakan hukum ini kan menjadi tantangan dalam penegakan hukum itu. Aparat kita harapkan tidak lagi hanya menggunakan pendekatan tunggal sebagai hukuman pidana saja, tapi penindakan harus juga kaitkan antara undang-undang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau undang-undang minerba dengan undang-undang narkotik. Nah, ini kan menjadi dua sektor yang berbeda tapi harus menjalankan satu fungsi yang sama. Apakah prosesnya dapat dilakukan? Dapat dilakukan asal memang secara keinginan komunikasi antar beberapa sektor itu berjalan dengan baik. Saya pikir kepolisian kita sudah sangat memadai untuk melakukan hal itu.
13: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau guna penyidikan lebih lanjut dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara pasangan Buja dan Dara Pekanbaru 2026, M. Gilang Febrio dan Revi Kasari mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang pemilihan Bujang Dara Provinsi Riau yang akan digelar pada September mendatang. Berikut selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
16: Usai dinobatkan sebagai Bujang dan Dara Pekanbaru 2026, M. Gilang Febrio dan Revi Kasari langsung menyusun berbagai persiapan untuk mengikuti pemilihan Bujang Dara Provinsi Riau yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Bujang Pekanbaru 2026, M. Gilang Febrio mengatakan bahwa fokus persiapan tidak hanya pada penampilan, tetapi juga memperkuat kapasitas diri melalui penambahan wawasan mengenai budaya dan tradisi Melayu, meningkatkan kemampuan public speaking, serta menyusun program advokasi yang mengangkat potensi Kota Pekanbaru. Menurut Gilang, materi advokasi nantinya akan berisi promosi sektor pariwisata, pelestarian kebudayaan, hingga pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi kekuatan Kota Pekanbaru. Seluruh persiapan tersebut diharapkan mampu menjadi bekal saat mewakili Pekanbaru di tingkat Provinsi Riau.
17: Tentu saja menjadi prioritas, juga sebenarnya
16: sementara itu, Dara Pekanbaru 2026, Revika Sari mengungkapkan bahwa dirinya juga telah memperdalam wawasan dan pengetahuan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi tingkat provinsi. Ia menilai kemampuan komunikasi, pengetahuan daerah, dan rasa percaya diri menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap finalis. Revika optimis dirinya bersama M. Gilang Febrio mampu bersaing dengan para bujang dan dara dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau dengan persiapan yang maksimal. Keduanya berharap dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa nama Kota Pekanbaru meraih prestasi pada ajang pemilihan Bujang Dara Riau 2026.
18: Mampu mempersiapkan wawasan, pengetahuan, bagaimana ajang.
16: Selain mengejar prestasi, Gilang dan Revika juga berkomitmen menjalankan peran sebagai duta daerah yang aktif mempromosikan pariwisata, budaya, serta ekonomi kreatif, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal potensi dan kekayaan yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.
0: Baik, saudara, dalam Warta Riau Pagi, kami juga akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
19: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026, RRI Pekanbaru.

Saudara, Irak menjadi bulan-bulanan Senegal pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026 setelah bermain dengan 10 pemain di Stadion Toronto Sabtu 27 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan baru 3 menit berjalan, gawang Irak sudah kebobolan. Berawal dari sepak pojok, Abdoulaye Sheikh menang duel udara yang lantas mengenai kaki Habib Diarra dan gol pun terjadi. Ketinggalan satu gol tak membuat Irak mampu menekan. Sebaliknya, Senegal semakin intensif menyerang. Malahan, Irak harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-13. Dalam sebuah situasi serangan, Rebin Salaka menarik Sadio Mane yang berada dalam posisi nyaman dekat gawang hingga terjatuh. Setelah meninjau VAR, wasit Anthony Taylor itu mengeluarkan kartu merah. Bermain dengan 10 pemain membuat situasi pertandingan berubah drastis. Irak lebih banyak bertahan. Tim asuhan Graham Arnold bermain rapat untuk membatasi gerak para pemain Senegal dan upaya itu sempat berhasil. Ya, hingga babak pertama usai tidak ada gol tambahan tercipta meski para pemain Senegal melepaskan setidaknya selusin tembakan ke arah gawang. Selepas turun minum, Arnold memasukkan kiper Jalal Hassan menggantikan Ahmed Basil yang mengalami cedera. Begitu babak kedua dimulai, Senegal langsung menekan. Pada menit ke-56, blunder Zidane Iqbal saat mengolah bola berujung petaka. Lamine Kamara mencuri bola dari kaki Iqbal, menyusup dari sisi kiri, lalu memberikan umpan matang kepada Ismaila Sarr untuk mencetak gol. 3 menit kemudian, gawang Irak kembali kebobolan. Kali ini akibat kesalahan Akam Hasim saat mengkontrol bola, Pape Guaye mencuri bola, mengoper kepada Sarr dan menyerang Senegal. Itu mencetak gol indah untuk membuat skor menjadi 3-0. Ya, tertinggal 3-0 membuat mental para pemain Irak semakin terpuruk. Pada menit ke-71, Pape ikut mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan voli bertenaga. Pada menit ke-82, Jalal Hassan kembali dipaksa memungut bola dari dalam gawang setelah Iliman Dayi melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok gawang. Ya, meski sudah unggul telak, Senegal tetap terus menekan pertahanan Irak. Sejumlah peluang kembali tercipta. Namun, tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang berbunyi. Dan Irak pun harus menerima kekalahan telak 0-5 dan tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Ya, sementara itu juga saudara Prancis menyapu bersih 3 pertandingan grup I dengan kemenangan melawan Norwegia pada laga pamungkas grup di Stadion Gilite Sabtu 27 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis menang telak 4-1. Usman Dembel mencetak hat-trick ke gawang Norwegia melalui gol pada menit ke-7, 20, dan 32. Satu gol lain Prancis dicetak Desiré Doué pada menit ke-90 plus 4. Sementara saudara gol balasan Norwegia dicetak Telo Askar pada menit ke-21, Norwegia itu sebenarnya punya peluang lain untuk mencetak gol melalui titik penalti. Namun Jorgen Star Larsen itu gagal memaksimalkan peluang tersebut setelah eksekusi penaltinya pada menit ke-50 itu mampu ditepis oleh kiper Mike Maignan. Kemenangan telak 4-1 atas Norwegia itu saudara membuat Prancis kokoh di puncak klasemen grup I dengan raihan 9 poin. Prancis lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Sedangkan saudara Norwegia yang dibantai Les Blois menjadi runner-up grup I. Dengan status tersebut, Norwegia dipastikan akan menghadapi Pantai Gading pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu, saudara timnas Senegal yang menang telak 5-0 atas Irak di Stadion Toronto itu masih menjaga peluang untuk melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Senegal menempati peringkat ketiga grup I dengan raihan 3 poin. Lions de la Teranga berharap mendapat satu tiket dari jalur peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Senegal membuat penampilan Irak hancur lebur di Piala Dunia 2026. Irak gagal meraih satu poin pun setelah menelan 3 kekalahan di grup I.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, ya kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan kasus pemukulan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI pada saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD oleh oknum tidak dikenal atau OTK. Dan kasus tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diusut tuntas. Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru soroti penguatan tata kelola obat dan sistem pengawasan farmasi agar tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan ini, pendengar. Tentunya masih dalam rangkaian Riau Pagi ya. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Pagi yang setiap harinya dapat Anda simak ya, perbaharu informasi itu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat setiap hari dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Baik, saat ini di studio telah menunjukkan pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan semangat pagi ya untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin akan memulai ataupun juga sudah memulai beberapa rangkaian kegiatan aktivitas di hari ini, akhir pekan ini, pendengar ya. Semoga segala hal yang Anda lakukan, kegiatan positif, kegiatan baik dan penuh manfaat tersebut itu dapat berjalan baik dan lancar ya. Baik, pagi ini kami akan hibur temani Anda terlebih dahulu dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan, baik itu lagu-lagu pop dari Mantika Musik Indonesia ataupun juga lagu-lagu mancanegara. Karena nanti pendengar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, nah ini untuk Anda pecinta sepak bola ya, jangan lewatkan. Ini ada salah satu laga paling bisa dikatakan paling bergengsi ya di babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Dua negara dengan tradisi sepak bola yang kuat ini akan saling berhadapan, pendengar. Apa yang akan bertanding nanti? Nah, ini ya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti ini akan ada pertandingan Uruguay menghadapi Spanyol. Jadi dalam pertandingan yang dipastikan berlangsung sengit dan penuh gengsi ini ya, artinya laga ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak berikutnya, sehingga setiap

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Dengar pukul 6:53 waktu Indonesia Barat saat ini, kami hentikan sejenak ya untuk ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di pagi ini, karena kini tiba waktunya pendengar. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta ya. Kami akan hadirkan pendengar siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya, dalam siaran Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kita akan simak langsung pertandingan Uruguay versus Spanyol. Segera kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.